0: apakah akan ada lagi nih Tubun Pro 2 gebrakan-gebrakan berikutnya. Nah, kita harus bersabar dulu ya menunggu bagaimana Dr. Doom nanti biar kita bisa relate juga sama semuanya.
1: Nanti kan ada film-film yang lainnya juga tuh.
0: Betul,
1: Dr. Doom ada Avenger Secret Wars katanya.
0: Secret
1: gitu.
0: Wars juga ada. Wah, buset banyak banget, banyak banget. Kalau diikutin banyak banget. Jadi itu teman Pro 2 enggak cuma ngikutin film Avenger yang tayang di layar lebar, tapi juga yang seriesnya.
1: Series.
0: Itu juga masih berhubungan.
1: Karena nyambung gitu, ceritanya Captain Marvel gitu.
0: Iya, betul. Loki kan series.
1: Loki bener.
0: Terus, Loki itu series tuh. Aduh, pusing banget. Ini lebih pusing kita nih teman Pro 2 memikirkan bagaimana kehidupan kita di masa depan.
1: Banyak yang harus dipikirin ya.
0: Iya, betul. Tapi itulah teman Pro 2 yang namanya juga film ya.
1: Film gitu. Ya, mana aku belum selesain One Piece lagi.
0: Waduh, One Piece kartun.
1: Benar, anime.
0: Anime, oh iya. Karena kan One Piece juga ada live action. Untung masih 2 season tuh live action, masih bisa diikutin.
1: Masih ya.
0: Iya.
1: Tapi yang animenya udah 1000 episode tuh lebih.
0: Nah, betul. Banyak ya teman Pro 2, semesta-semesta dari perfilman ini yang bikin kita pusing sebenarnya. Tapi gue paling nunggu banget ini sebenarnya, semesta apa?
1: Apa?
0: Pengabdi Setan. Waduh. Udah penasaran banget.
1: Yang ketiga ya.
0: Yang ketiga, belum rilis. Kan udah ada bocor kemarin katanya dikit.
1: Oh iya benar.
0: Lokasi syutingnya.
1: Lokasinya awal mula Pengabdi Setan itu kenapa
0: di originnya itu gimana sih, OG the realnya itu gimana, kita kan penasaran juga tuh teman Pro 2
1: sekte gitu ya.
0: Iya, betul
1: kita penasaran sih.
0: Iya, tapi pagi-pagi kita jangan ngomongin itu ya. Agak menakutkan kak.
1: Iya,
0: ya udah deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi tapi kita ke yang satu ini dulu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas, depan situ belok kanan ya.
8: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
7: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
8: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
7: Loh?
8: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
7: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
8: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
7: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
8: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
7: Loh?
9: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
7: Kok Bruce Lee, Mas?
8: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
6: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sabar Pagi.
1: Masih. Udah pada sarapan belum ya? Kayaknya udah sih.
0: Kayaknya udah pada sarapan ya, teman Pro 2. Jangan lupa juga sarapan ya, teman Pro 2, karena hari ini bakal panjang kayaknya. Ya kayaknya aja, karena
1: betul
0: setiap
1: sih.
0: Kalau weekdays mah panjang mulu berasa harinya.
1: Panjang, kayak kapan nih jam 4 gitu ya.
0: Iya, nunggu-nungguin nih gitu. Kok lama sih?
1: Nah. Tapi kita juga lagi nunggu ini sih, rombongan datang ke RRI Padang.
0: Siapa?
1: Ada katanya rombongan Pak Gubernur hari ini mau kesini.
0: Oh iya, betul rombongan Pak Gubernur. Pikir lagi siapa yang mau datang?
1: Ya itu dia.
0: Ternyata iya, ada Pak Gubernur juga nanti. Mantan, bukan mantan Gubernur, iya.
1: Iya, Gubernur juga sih, Gubernur Sumbar tahun 2009 sampai 2014 ya.
0: Nah, betul, ada Bapak Gamawan Fauzi.
1: Bapak Gamawan Fauzi. Terus ada satu lagi, Bapak Abdul Malik apa?
0: Iya kita belum lihat nih teman Pro 2. Tapi nanti itu yang bakal datang tentu saja teman Pro 2, ada Bu Yama Yeldi, ada Pak Gamawan Fauzi juga. Ini itu sesama gubernur ya Sumatera Barat.
1: Betul.
0: Yang satunya gubernur tahun berapa, yang sekarangnya sedang
1: menjabat
0: gitu. Nanti bakal ada dialog di Pro 1 juga ya katanya ya.
1: Benar. Ini tuh dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat ya.
0: Betul. Jadi kan ini 81 tahun ya.
1: Sumatera Barat itu iya benar.
0: Iya kan.
1: Emang
0: Sumatera
1: iya
0: Barat. Nah ini nih,
1: Kota Padang kan kita tahu udah 300-an sekian.
0: Iya
1: kan?
0: Kalau Kota Padang iya. Hari jadi Sumatera Barat ini.
1: Iya benar, hari jadi 81
0: tahun. Iya kan, 81 tahun. Kenapa tiba-tiba kita nge-lag gitu ya? Emang 81 tahun, buset. Maaf ya teman Pro 2,
1: iya, karena masih terlalu pagi. Sama umurnya kayak Indonesia.
0: Sama juga kayak RRI, by the way.
1: Benar, yang kemarin kita juga baru selesai
0: 81 tahun.
1: 81 tahun hari radio.
0: Iya, betul-betul. Nah, jadi nih teman Pro 2, nanti ada apa ya, ada dialog lah, obrolan itu di Pro 1 jam 8 nanti ya.
1: Betul.
0: Di Pro 1 barengan sama Pak Gamawan Fauzi, Bu Yama Yeldi dan juga Profesor Akmal Malik.
1: Dr. Andus Akmal Malik ya,
0: MSI. Betul. Beliau ini merupakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
1: Oke, dari gitu. Kementerian berarti ya.
0: Betul sekali. Wah, kira-kira apa nih obrolannya?
1: Iya, nah, apakah ada rekayasa cuaca juga?
0: Nah, rekayasa cuaca kayaknya enggak tahu ya.
1: Maksudnya kan kemarin ya, isunya Sumatera Barat dan beberapa daerah di Indonesia lagi dilanda kabut asap gitu kan.
0: Iya, tapi kan sekarang sudah ini sejak ada hujan.
1: Nah,
0: beberapa
1: itu iya
0: hari waktu itu.
1: Udah turun hujan ya dan mudah-mudahan enggak. Tapi kebakaran hutannya masih lanjut loh, kayak yang di Kalimantan itu belum belum reda juga sih.
0: Rinjani juga loh kemarin tuh.
1: Nah, itu dia.
0: Ribuan hektar juga kan. Aduh. Kita kalau ngomongin soal kebakaran hutan kayaknya dari ujung ke ujung ada aja deh teman Pro 2.
1: Iya, di Sumatera juga beberapa titik ada lah ya teman Pro 2.
0: Betul, betul, betul. Dan juga nih teman Pro 2, kan kalau kemarin tuh cuaca lumayan panas ya.
1: Panas, benar.
0: Panas. Nah, tapi tuh teman Pro 2 ternyata kemarin itu dari perkiraan BMKG malah ini harusnya kayak ada hujan ringan gitu. Potensi hujan ringannya ada. Kalau kemarin.
1: Kemarin ya.
0: Kalau kemarin di tanggal 29 September. Nah, tapi di tanggal 30 ini gimana teman Pro 2?
1: Nah, kita update lagi dari bmkg.go.id nih teman Pro 2. Di Sumatera Barat kita mulai dari pesisir selatan katanya akan hujan petir sih hari ini.
0: Betul, betul.
1: Sama juga kayak di mana? Pasaman.
0: Pasaman juga,
1: juga hujan petir.
0: Oh iya, Pasaman juga hujan petir ya teman Pro 2. Nah, sisanya nih teman Pro 2 ya, kayak di Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Mentawai, Dalamas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu, Pariaman. Nah itu katanya bakal ada potensi hujan ringan.
1: Hujan ringan ya. Biasanya ya hujan ringan ini kadang berasa atau ya di beberapa titik aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, betul. Tidak di semua titik berasanya teman Pro 2. Kadang hujan ringan memang contohnya aja kita nih ya di Kota Padang aja deh. Antara di daerah Lima Manis sana sama daerah sini beda dong.
1: Beda.
0: Beda. Kalau di sana beda, hujan di sini panas. Beda.
1: Kalau ya kawasan Unen dan Lima Manis gitu kayak
0: punya cuaca sendiri. Iya, dia punya cuaca sendiri.
1: Langitnya beda sendiri.
0: Langitnya ya. Beda sendiri, betul. Atau mungkin karena udah di bukit kali ya, teman produk. Yeah, karena kita lebih dekat ke laut.
1: Betul.
0: Nah, gitu kali.
1: Iya, iya. Kalau di sini proses airnya naik, di sana turunnya gitu ya.
0: Iya, betul, ya, betul, betul. Mungkin, mungkin begitu ya. Mungkin. Mungkin begitu. Dan juga nih teman Pro 2, untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat sendiri ini di range yang sama dengan hari-hari biasanya sepertinya 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah,
1: dalam suhu normal ya.
0: Mm-mm. Betul, betul, betul, betul.
1: Juga kelembapannya nih teman Pro 2 di hari ini tuh 50, yang paling rendah itu 59 ya.
0: Mm-mm.
1: 57 deh.
0: Oh iya.
1: Iya benar, 57 yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu
0: ada 99%. Nah, gitu teman Pro 2. Tapi kalau di Kota Padang sendiri nih teman Pro 2 ya, suhu kita tuh sekitarnya 22 sampai 26 derajat Celcius. Masih bisa kita terima lah.
1: Iya. Enggak terlalu panas-panas banget mudah-mudahan ya.
0: Betul, karena betul.
1: Hujan ringan juga prediksinya hari ini.
0: Prediksinya memang begitu teman Pro 2. Ya,
1: tapi bawa-bawa mantel juga, siapa tahu hujan ringannya enggak yang ringan-ringan banget gitu.
0: Iya, mungkin kita juga enggak tahu ini ringan aja apa ringan banget hujannya. Kita ya, juga enggak tahu teman Pro 2. Tapi tuh hujan tuh salah satu yang harus kita syukuri juga kalau belakangan ini. Betul. Ya kan dengan cuaca juga teman Pro 2. Kadang gitu, walaupun sekarang tuh sebenarnya kita udah bisa melihat langit biru ya kalau sekarang. Ya. Kalau sekarang-sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu kan enggak bisa tuh.
1: Enggak bisa.
0: Nah, kalau sekarang kan udah bisa. Tapi ini juga sih teman Pro 2 harus kita syukuri juga
1: syukuri
0: hujannya.
1: Juga. Ya, ada usaha-usaha dari masyarakat juga kayaknya untuk biar hujannya turun dulu tuh kayak bakar-bakar sampah gitu biasanya.
0: Emang gitu ya? Bakar-bakar sampah? Bakar-bakar sampah?
1: Bener, biasanya bakar-bakar sampah sore hari di depan rumah gitu. Terus katanya biar hujan.
0: Oh iya gitu ya?
1: Ada dulu gitu-gitu.
0: Itu mitos tapi, deh kayaknya tuh.
1: Tapi gak tahu ya berdampak langsung apa enggak gitu ya.
0: Yang kita tahu tuh, yang aku tahu kan orang sholat gaib biasanya. Maksudnya sholat minta hujan.
1: Oh iya benar.
0: Itu ada. Tapi kalau bakar sampah supaya hujan tuh gimana ya?
1: Gimana? Tapi ada juga yang kayak biar hujan nyuci motor deh, pasti habis itu hujan.
0: Iya, itu benar, itu benar, itu benar, itu bukan mitos. Itu benar, karena aku kejadian beberapa kali teman Pro 2 sampai aku kayak malas cuci motor.
1: Oh gitu.
0: Jujur. Karena hujan nih gitu.
1: Nah, kita cuci motor barang-barangnya di Kota Padang nih tuh.
0: Iya, biar hujan ya. Biar hujan. Nah, ada waktu itu bapak-bapak di tempat cuci motor tuh ngasih tahu, jangan cuci motornya keseringan. Nah, pas hujan tuh taruh aja motornya, terus kasih sabun, tungguin aja dia bakal bersih itu katanya
1: bakal
0: gitu.
1: Bersih sendiri ya.
0: Iya, terus udah kita tungguin sampai ini. Pas nanti pas udah bersih udah hilang sabunnya, dibawa lagi motornya, diteduhin, dilap gitu. Jadi itu lebih bagus katanya gitu kemarin.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Emang ada-ada aja bapak-bapak dengan segala ide uniknya.
1: Ide-nya ya, ada-ada
0: betul,
1: aja
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Gebrakannya.
0: Iya udah deh teman Pro 2, kalau kita nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kita mau ada info dulu nih. Nah, yang mau lewat teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Kemenpro 2 dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan konsolidasi dalam perdagangan hari ini, Rabu 30 September 2026. Pada perdagangan Selasa kemarin, IHSG ditutup melemah 0,43% ke level 6.121,70. Pelemahan IHSG tersebut disertai aksi jual saham oleh investor asing dengan net sales sebesar 536,70 miliar rupiah.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: work to my music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yep, teman Pro 2, kita masih di Sabana Pagi dan ini beneran mendung sih kayaknya di luar.
0: Iya, kayaknya hujan mendung. Ringannya ini ya.
1: Pagi ini kayaknya.
0: Terjadi ya, dan terjadi. Akurat nih, BMKG akurat, akurat ya.
1: Iya, betul-betul. Karena kan kalau kemarin tuh perkiraannya emang hujan ringan juga nih teman Pro 2, cuman gak hujan. Nah, kalau pagi ini kayaknya hari berat deh ini kayaknya.
0: Lumayan
1: apa
0: berat
1: ya,
0: ya.
1: Berat, kayaknya seberat beban hidup kan.
0: Wah, aduh.
1: Nah, kalau bumi ya, bumi pasti kayak berat sama kalian semua tuh berat
0: pasti di dalam ini. Semua beban umat manusia aku yang ini nih menopang nih.
1: Aku gitu. Yang menopang nih berat tahu gitu katanya. Aduh, tapi ini beneran agak mendung gitu teman Pro 2, bukan karena kaca studio kita.
0: Bukan biasanya ya.
1: Biasanya kan kita gak bisa ngebedain karena kaca studio kita gelap banget.
0: Tapi ini tuh beneran terjadi ya.
1: Iya betul.
0: Karena cuacanya juga di luar lagi mendung. Ditambah kacanya gelap, jadi semakin deh gitu.
1: Nah gitu deh teman Pro 2. By the way, tadi kita juga sempat spill di awal-awal banget sih tadi teman Pro 2. Kalau hari ini kan memang ada peringatan hari-hari penting lah di Indonesia dan di Sumatera Barat sendiri tuh ada teman Pro 2.
0: Kalau secara nasional gitu ya, kita tahu deh tanggal 30 September itu peringatan peristiwa 30
1: SPKI.
0: SPKI. S-nya itu apa ya?
1: September.
0: Oh, September ya?
1: Iya. S-nya September.
0: Oh, ya benar. 30 September PKI.
1: Iya, gerakan itu. Nah, jadi itu G30 SPKI ini teman Pro 2 itu memang diingat setiap tahunnya sebagai satu apa ya, satu kejadian yang sangat menyeramkan sebenarnya untuk
0: bener.
1: Bangsa kita.
0: Nah, dimana ada beberapa ini ya. Tentara Nasional Indonesia ini diculik ya.
1: Ada 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat teman Pro 2 yang menjadi korban penculikan dan mereka ya taulah dimasukin ke dalam lubang buaya gitu katanya ya.
0: Serem banget.
1: Serem banget nih teman Pro 2. Jadi ada jenderal-jenderal. Tapi yang paling ini banget tuh di antara semuanya kan memang ini kan memang maksud itu udah perwira gitu dan salah satunya adanya ada Letu Pierre Andres Tandian.
0: Betul.
1: Itu tuh jadi dia kan memang apa ganteng.
0: Oh iya.
1: Iya. Terus foto-fotonya waktu muda itu tersebar lagi gitu.
0: Oh,
1: setiap
0: gitu.
1: Bulan
0: aku ingatnya September, yang Ahmad Yani sih.
1: Ahmad Yani iya juga teman Pro 2, tapi itu sedih banget anaknya ngelihat.
0: Iya.
1: Iya, itu dia paling sedih.
0: Sedih. Yeah. Oh, Tandian nih ganteng ya.
1: Iya, jadi ingat enggak itu teman Pro 2? Jadi tuh banyak orang yang kalau udah di bulan September tuh banyak yang upload lagi foto-fotonya Pierre Tandian gitu.
0: Iya benar. Tapi namanya emang bagus-bagus sih teman Pro 2, ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Siapa yang kepikiran nama tahun segitu namanya Ishak gitu ya?
1: Iya, Ishak. Ini kalau bahasa Inggrisnya Isaac.
0: Iya benar, tapi enggak tahu deh ini
1: iya,
0: pelafalannya kayak gimana
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: Isaac
1: betul.
0: Juga kali ya.
1: Iya, kali itu Bro 2.
0: Tapi marganya Panjaitan nih.
1: Betul.
0: Iya sih, tapi kadang-kadang orang Sumatera Utara emang namanya bagus-bagus sih kayak.
1: Iya, betul.
0: Siapa? Boris
1: Thompson
0: Manulang gitu kan.
1: Oh, Boris.
0: Dia pernah cerita kan nama anak-anaknya dari bapaknya itu bagus-bagus gitu.
1: Oh gitu.
0: Internasional-internasional gitu namanya.
1: Internasional-internasional gitu. Iya. Iri ya jadinya ya. Punya nama internasional.
0: Bener. Kayak bukan nama orang Indonesia deh.
1: Iya, betul-betul. Tapi kita balik lagi ke 30 SPKI ini teman Pro 2. 1965.
0: Betul.
1: Dan ini terjadinya memang peristiwanya terjadi di tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober 1965.
0: Gitu, yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan ya waktu
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul, teman Pro 2. Dan juga itu makanya ada ini, apa namanya, monumen Pancasila. Nah di daerah
0: iya.
1: Lubang Buaya karena ini teman Pro 2, karena apa sih namanya, karena kejadian ini, karena kan itu ada 7 orang yang itu kan patung 7 perwira itu kan yang di
0: bener yang jadi korban di tanggal 30 September itu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Yang emang terjadinya ini bukan tanpa sebab, teman berdua. Salah satu pemicu ini dalam berbagai catatan adalah beredarnya isu atau informasi yang gak benar. Jadi hoax ini dari dulu udah jadi sumber masalah sih
1: hoax,
0: sebenarnya, teman
1: berdua. Betul, ya. Betul. Hoax dari dulu sudah menjadi sumber masalah.
0: Itu dan hoaxnya mengenai Dewan Jenderal yang dituding akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno katanya
1: pada
0: gitu.
1: Saat itu katanya gitu ya, teman Pro 2. Cuman ya begitulah kejadiannya, teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 30 September itu selalu diperingati setiap tahunnya oleh bangsa kita untuk refleksi lagi gitu.
0: Betul.
1: Untuk mengenang para perwira ini juga nih, teman Pro 2, yang menjadi korban atas kejadian yang sangat mengerikan ini.
0: Nah itu dia ya, teman Pro 2. Oke, terus ada hari apa lagi nih yang diperingati tanggal 30 September, Rin?
1: 30 September, nah itu kalau di Sumatera Barat sendiri tuh, teman Pro 2, itu udah ada peringatannya juga tau.
0: Oh iya.
1: Gempa 30 September.
0: Nah itu bertepatan juga ya.
1: Betul, betul.
0: Ya, tanggal 30 September lagi peringatan peristiwa 30 SPKI.
1: Betul,
0: tiba-tiba gempa juga ya.
1: Nah,
0: tahun 2009.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, betul juga.
1: Jadi gempa ini, teman Pro 2, itu gede banget waktu itu. Gede banget.
0: Bener.
1: Dimana berkekuatan 7,6 skala Richter ya,
0: Richter
1: waktu itu ya.
0: Iya.
1: Dan kejadiannya itu benar-benar banyak banget deh, reruntuhan-reruntuhan waktu itu. Dan korban jiwanya juga lumayan tuh, teman Pro 2.
0: Iya, sampai kayak beberapa dan berbagai infrastruktur ya, roboh gitu terus.
1: Betul, hancur banget Sumatera Barat waktu itu.
0: Nah,
1: Kota Padang. Kota Padang khususnya.
0: Iya, ya, aktivitasnya jadi lumpuh gitu, listrik mati, terus kayak korban berjatuhan.
1: Betul, kalau nggak salah tuh korban karena gempa ini aja tuh yang meninggal dunia tuh sekitar seribuan.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, gitu.
0: Dan banyak gedung-gedung yang waktu itu berdiri terus akhirnya roboh dan
1: roboh, betul.
0: Enggak bisa digunain lagi gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Kayak beberapa gedung terkenal juga kayak hotel ada gitu.
1: Hotel ada. Kalau sekarang sih udah dibangun ulang ya.
0: Cuman
1: kalau dulu tuh emang hancur banget tuh, teman Pro 2.
0: Betul. Terus kayak ya korban-korbannya itu di gedung-gedung itu kayak sulit dijangkau beberapa hari kemudian baru dievakuasi gitu ya.
1: Betul. Dan waktu itu untungnya RRI masih bisa mengudara waktu itu, teman Pro 2. Jadi semua informasi ada di. Karena kan kalau udah gempa bumi itu komunikasi lumpuh.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, itu
0: kayak jaringan listrik mati gitu ya. Terus sinyal enggak ada gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, salah satunya yang masih berfungsi melalui radio.
1: Radio waktu itu. Jadi tuh kalau setiap ketemu ini Pak Fauzi Bahar juga masih sering dibahas tuh kalau ke RRI lagi tuh.
0: Iya.
1: Diingat banget dia 2009 tuh jalan kaki ke sini gitu katanya waktu itu. Dia mastiin nih warganya masih ini enggak waktu itu gitu katanya.
0: Betul.
1: Waktu itu
0: bertanggung jawab penuh ya, lagi dalam masa tugas.
1: Iya, betul, betul, betul, betul. Nah, tapi nih teman Pro 2, kalau di Tugu Gempa kan kita juga ada Tugu Gempa. Nah, buat kamu yang sering lewat Tugu Gempa, kenapa ya ini namanya Tugu Gempa? Nah, karena itu dia, teman Pro 2.
0: Nah, peringatan gempa 2009 ya.
1: Betul, betul. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah tuh udah berdiri ininya, tenda.
0: Iya, benar.
1: Pas lewat
0: mulai
1: kemarin aku
0: kayak beres-beres di sekitar area gitu ya.
1: Betul, betul, betul, betul, betul, teman Pro 2.
0: Okay.
1: Nah, jadi selain itu teman Pro 2, ada lagi hari-hari lainnya nih teman Pro 2. Kalau di Indonesia kayaknya agak sedikit memilukan ya tanggal 30 September ini kalau diingat-ingat. Tapi nih teman Pro 2, untuk hari besar lainnya salah satunya itu ada Hari Penerjemahan Internasional. Jadi hari penerjemahan internasional.
0: Jadi ini tuh untuk menghormati peran profesional bahasa ya, dan penerjemah dalam menghubungkan bangsa-bangsa. Ya, emang
1: betul,
0: sih.
1: Betul, betul.
0: Karena bahasa dari suatu negara kan kita nggak tahu nih, butuh penerjemah.
1: Betul, betul. Kemarin aku baru lihat video ini loh. Jadi ada kayaknya kerjanya tuh kerja di pertambangan gitu deh, teman Pro 2. Jadi tuh memang kayak kerjanya anak-anak teknik industri gitu-gitu deh kayaknya ya.
0: Teknik pertambangan gitu ya.
1: Pertambangan gitu-gitu lagi. Nah, jadi tuh mereka kerja sama kayaknya sama orang luar. Orang Cina kayaknya.
0: Terus komunikasinya pakai bahasa apa?
1: Nah, si orang Cinanya tuh kayaknya ngasih
0: instruksi.
1: Tahu atau ngasih instruksi itu enggak tahu. Nah, ada nih orang kita, orang Indonesia. Dia enggak ngerti. Jadi dia kepalanya apa sih, mukanya itu udah kayak berkerutnya tuh, benar-benar kerut banget.
0: Ekspresi bingungnya kelihatan banget ya.
1: Ekspresi bingungnya tuh kayak apa sih ngomong apa ya? Berusaha memahami, berusaha.
0: Iya. Berusaha. Setidaknya berusaha. Sudah berusaha nih.
1: Betul, berusaha.
0: Bos, ya. Tapi gimana ya?
1: Iya, gitu.
0: Ya kalaupun pakai bahasa Inggris kan orang-orang Cina lumayan ini ya.
1: Lumayan
0: susah juga sih. Susah juga. Mm-mm. Dan enggak yang familiar juga sama bahasa Inggris gitu. Jadi kayak
1: iya,
0: mereka
1: betul.
0: Lebih stick to bahasa mereka juga gitu ya.
1: Mah benar sekali teman pro 2. Sama nih kalau kayak kita keluar negeri kita juga mau gitu, teman pro 2.
0: Benar.
1: Kita tuh untungnya aja orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris itu pronunciation-nya jelas gitu.
0: Jelas.
1: Yeah. Kalau kita tuh emang jelas, kita kan baca apa yang tertulis gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi lidah kita masih aman aja.
0: Nah, yang problemnya kalau ketemu orang-orang yang enggak biasa gitu ya.
1: Nah, begitu.
0: Benar.
1: Tapi itulah ya teman pradua ya. Dan hari penerjemahan internasional ini tuh memang ditetapkan sama PBB.
0: Sebagai ya organisasi internasional untuk menghubungkan negara-negara di dunia inilah gitu ya.
1: Betul, betul, betul sekali. Apalagi kalau di PBB tuh gimana ya, dari seluruh dunia kan itu.
0: Bener. Ya tapi bahasa utama internasional kan masih
1: bahasa Inggris ya. Betul, betul, betul.
0: Pas mereka juga belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi ya, gimana nah, gitu.
1: Iya, betul, betul, betul
0: ya. Komunikasi sama alien pakai bahasa apa kali ya?
1: Coding kita. Pakai bahasa coding kita kalau bisa sama alien karena mereka kan full of teknologi nih kalau dari yang kita tahu ya. Tapi sebenarnya kita juga alien tahu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kan kita juga ada di planet. Nah, kita juga alien
0: berarti. Benar. Kan kita juga diturunkan ke bumi ya.
1: Betul, bumi itu masih planet.
0: Jadi bener.
1: Kita juga alien kalau gitu.
0: Alien pertama tuh Nabi Adam.
1: Oh iya. Iya, walaupun kita enggak tahu ya sebelum-sebelum itu apakah ada alien-alien lain yang sudah diturunkan, tapi kalau alien sejenis manusia ini memang yang diturunkan pertama
0: tuh Nabi Adam. Kita lah alien itu sebenarnya.
1: Iya, kita alien itu. Wah. Siapa tahu ada filmnya nanti tuh. Yaudah deh teman perdua, nanti kita masih bakal balik lagi masih di Sabana pagi-pagi hari ini, dan nanti kita bakal ngebahas apa. Jangan kemana-mana dulu teman perdua.

0: Katanya kalau gak nyobain gak keren. Katanya lagi nih, ini cara paling cepet buat escape dari overthinking. Tapi jujur aja, gak ada keren-kerennya jadi budak zat beracun. Coba ngerasain fly sebentar, tapi landingnya bikin hidup kamu hancur berantakan. Cita-cita kamu, passion, masa depan melayang gitu aja. Anak muda keren itu yang berani punya mimpi dan berani hadapi realita. Yang tetap cool tanpa zat adiktif berbahaya.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3.
4: Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Painan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yeay, makin mendung nih kayaknya.
0: Makin
1: ya.
0: Mendung dan bentar lagi hujan beneran deh kayaknya. Ini berat banget harinya.
1: Kayaknya sih.
0: Kayaknya sih gitu ya, teman Pro 2, bakal hujan lebat. Iya, ampun.
1: Kalau udah hujan biasanya mie rebus sih.
0: Mie rebus. Bisa mau mie rebus enak soto.
1: Soto bisa ya.
0: Soto. Tapi ini juga enak tau teman Pro 2, kalau misalkan udah hujan-hujan gini tuh makan ini
1: apa?
0: Apa namanya? Seblak.
1: Oh, seblak.
0: Pentol seblak mie ayam. Aduh. Enak banget tuh, enak.
1: Enak banget sih ya. Enak banget. Pokoknya yang mengandung cabe deh.
0: Iya, mengandung cabe apa mulut kita juga nih pedes.
1: Waduh.
0: Jangan dong, pedes-pedes jangan mulutnya. Emang cabe rawit apa mulut kita?
1: Cabe rawit.
0: Tapi ini nih teman Pro 2. Tapi ini ya, kan aku mau cerita dikit nih. Kan aku selama ini bawain English Corner.
1: Oh iya, yeah. Oh, kan? Kenapa tuh?
0: Iya, ketemu ini kan, ada Mr. Josh namanya, yang bule dari London.
1: Oh iya,
0: yeah.
1: Yeah. Emang dari London banget?
0: Emang dari London banget dia. Beneran dia dari London. Dia emang
1: kenal ini Tom Holland gak?
0: Nah itu dia katanya, we have lots of Tom.
1: Oh iya,
0: in
1: nama
0: England.
1: Yang umum kali di sana ya.
0: Iya, ada Tom Holland, ada Tom Hiddleston, ada Tom Hanks.
1: Yeah.
0: Tom Hanks tuh bukan London.
1: Oh, bukan ya.
0: Amerika. Tom Hardy,
1: Venom.
0: Iya, terus yeah. Ada Tom apa lagi? Ah, terlalu banyak Tom di sana. Kalau di sini kita kan adanya Tom and Jerry. Aduh,
1: wah.
0: Enggak juga ya. Tapi kalau bule namanya Tom enak ya, kayak Tom. Iya ya kan?
1: Iya. Di kita Tommy kali, Tommy.
0: Iya, Tommy. beda ini ya, beda aura ngomongnya.
1: Nama lengkapnya Bus Tommy lah ya.
0: Aduh. Ya bukan berarti nama Bus Tommy jelek, bukan berarti gitu.
1: Enggak. Tapi lokal banget.
0: Lokal banget.
1: Biasanya nama lengkapnya Ahmad Bus Tommy itu.
0: Nah, misalkan nih namanya kalau di luar negeri namanya John Smith atau John apa? John gitu, John Cena gitu-gitu
1: bener.
0: Kan. Nah, tapi kalau di kita
1: John Wick,
0: ada namanya, yang namanya John juga ada. Kalau di kita John, cuma dipanggilnya John.
1: Iya, yeah, benar.
0: John. Gitu.
1: Apalagi di awalnya dipanggil ada imbuhan da-nya. Nah.
0: Iya, da John.
1: Makin lokal lagi deh itu.
0: Makin lokal lagi. Atau kalau seumuran si John.
1: Kayaknya apa-apa kalau di
0: bulein
1: nama bule dipanggil da di awalnya tuh langsung kayak jadi lokal gitu.
0: Lokal banget.
1: Datom gitu.
0: Misalkan da John.
1: Iya sih.
0: Terus ya gitulah teman Pro 2.
1: Da Chris gitu ya, Chris da Evans Chris. Kalaupun da Chris jadi kayak ya Chris Evans-nya Minang nih gitu.
0: Ini juga nama perempuan juga misalkan nih. Kayak di luar negeri ada Emma Watson.
1: Iya benar.
0: Ada Emma Stone gitu. Iya. Emma kan? Emma.
1: Tapi kalau di Minang Uni Emma.
0: Uni Emma. Ni M.
1: Ni Emma.
0: Asik.
1: Emang keciri gitu. Banget ya.
0: Emang beda-beda sama kita, beda-beda. Kalau bule ngomong tuh emang beda bawaannya. Kenapa gitu ya?
1: Iya, kenapa? Kalau kita ngomong sama bule, nah pasti kayak orang itu juga tahu, oh ini penduduk lokal nih gitu.
0: Iya, betul. tapi dulu aku tuh sering ngomong sama bule waktu aku SMP disuruh cari bule.
1: Oh iya.
0: Iya, disuruh cari bule, beneran.
1: Cari bule biar apa?
0: Biar kayak kayak gini, hi sir, my name is Rini, I'm a 7th grade student from nama sekolahnya.
1: Oh, gitu. Biar kebiasa ya, sama orang asing.
0: Terus ya, my teacher asked me to do that, gini-gini gitu. Terus kan kalau Bukit Tinggi tuh wisata ya banyak.
1: Bener.
0: Nah, jadi tuh sering tuh ada bule-bule gitu lagi nongkrong-nongkrong kebun binatang.
1: Oh, bule nongkrong.
0: Bule gak nongkrong di kebun binatang sih, lagi jalan kaki.
1: Iya, nongkrongnya sambil ngopi kali gitu ya.
0: Terus tuh kalau kita ke kebun binatang tuh atau ke Benteng For Dekok, terus tuh sama petugasnya, kalian mau ngapain? Kita suruh cari bule. Nah, kita berdiri deket-deket pagar ya.
1: Banyak kita, ya?
0: Iya kan, kita
1: biasanya
0: berdiri.
1: Suka ada yang lewat-lewat gitu ya.
0: Lewat terus kan, hi sir nih kita. Excuse me sir, gitu.
1: Ya, tapi berani.
0: Karena rame.
1: Oh.
0: Kadang aku gak ngomong. Nggak ngomong. Biar aja temen aku ngomong, ikutin nitipin buku aja.
1: Oh, ikut nitipin buku.
0: Iya, itu juga boleh. Maksudnya yang penting ada aja buktinya kita ngomong sama bule.
1: Nah, nanti di apa, di paraf sama bulenya gitu.
0: Iya, di paraf sama bulenya gitu. Kan dulu kan anak SMP enggak ada handphone, ya, kita enggak ada handphone yang pakai kameranya.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, terus bener. Sama apa? Sama guru bahasa Inggris kita nanti dipanggil, misalkan nih dipanggil Rini. Kemarin ketemu bule apa aja?
1: Nah, bule apa aja enggak tuh?
0: Iya, kamu ketemu bule yang mana? Terus bule-bule ini, Mem, bule ini. Terus terus what did you say to them? Kamu ngomong apa ke mereka? Apa ya? Ngomong
1: ngomong dalam hati.
0: Ngomong dalam hati, soalnya saya cuma nitipin buku.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Setara Pak Ustadz ya bule-bulenya ya, nanti diparah habis ceramah gitu.
0: Betul. Bule emang gitu. Bule emang lagi apa, mengambil degree aja menjadi ustadz. Nggak, tapi itu aku dulu. Tapi kalau seorang Kuspri Azur, gimana, pernah kak ketemu bule?
1: Sih, termasuk yang jarang ketemu bule. Kan tempat aku kan kayak bukan ini ya, bukan tujuan,
0: bukan wisata ya.
1: Tujuan wisata ya. Jadi ya ketemu bule mah di ini, di buku. Nah, ini ada bule nih ya, penampakan bule itu kayak gini.
0: Aduh, kasihan banget. Aduh, kok kayak kasihan. Sebenarnya enggak kasihan sih, cuman kayak wah, inilah bule itu.
1: Iya, benar. Kalau orang luar negeri itu kayak gini nih, rambutnya pirang terus kulitnya putih gitu-gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Iya. Jadi nanti kalau ketemu, nah, coba deh ngomong, beraniin ngomong gitu.
0: Tapi sampai umur segini pernah ketemu bule enggak?
1: Ketemu sih, nah kesampaian ngomong sama bulenya pun belum nih sampai sekarang nih ya.
0: Oh guys. Gitu, wah harus bawain English Corner sesekali.
1: Apa?
0: Bawain English Corner, harus nge-hostin English Corner biar ketemu sama Mr. Josh-nya.
1: Iya, bisa sih, tapi kan biasanya suka ada tuh di lewat-lewat kan, Padang juga lumayan
0: ya, betul.
1: Destinasi wisata lah.
0: Daerah
1: gitu kan.
0: Pondok lumayan tuh.
1: Pondok sama kayak di Taplau ada juga.
0: Taplau ada. Iya,
1: iya, iya. Ya. Kayaknya harus coba sih sekali apa mengikuti kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Ngomong sama bule gitu.
0: Iya. Tapi ini kalau kita ke misalkan kayak ke hotel-hotel tuh, maksudnya tuh kalau lagi ada itu biasanya bulenya sering nginep di hotel-hotel.
1: Oh, iya,
0: di Padang, sering.
1: Iya, kayak beberapa hotel lah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa nah, juga tuh teman pro 2.
0: Tapi dulu tau gak abang aku cerita nih, ini bukan cerita aku, teman pro 2 cerita abang aku.
1: Iya, gimana?
0: Dia ini kan tur de Singkara itu dia lewat di depan sekolah aku. Jalurnya tuh lewat depan sekolah aku, jalan Sudirman di Bukit Tinggi.
1: Di Bukit Tinggi ya?
0: Nah iya, terus abang aku kan lagi sekolah tuh. Terus pada heboh kan, tur de Singkara. Nah gitu, keluarlah mereka nih, kan lagi di kelas pada keluar.
1: Iya.
0: Nah,
1: pada lewat atlet-atletnya gitu ya, pesertanya gitu ya.
0: Nah, betul. Terus nah, adalah bule ini kayaknya nyasar.
1: Oh,
0: apa
1: nyasar.
0: Ketinggalan satu. Nah, pas abang gua sama teman-temannya lagi berdiri di tepi situ, dia tanya jalan, terus mereka excited banget ngejelasin. Cuma kan bahasa Inggrisnya juga belum memadai ya, waktu itu seadanya. Terus
1: gitu. Nah, makin nyasar bulenya.
0: Nah, terus bulenya, thank you, you're so nice, thank you, gitu katanya.
1: Oh, gitu.
0: Terus dia lanjut sepeda lagi. Nah, cerita itu diceritain terus.
1: Oh, berinteraksi sama bule itu.
0: Iya, padahal kan cuman ya sebenarnya ya enggak apa-apa juga nunjukin
1: hal
0: jalan.
1: Umum ya.
0: Hal umum. Nah, dia sama teman-temannya ceritain itu terus. Kebetulan dia sama teman-temannya nih. Itu kan
1: kenapa?
0: Sering main bareng abang aku tuh. Nah, kebetulan aku sama teman-teman aku sering main bareng juga.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi gini, abang-abangnya tuh bermain bersama, adik-adiknya bermain bersama gitu. Nah, kita
1: gitu.
0: Nah, kita gitu. Nah, terus dia bilang nih, ketemu bule. Nah, kita juga gitu. Ih, apa dah ketemu bule? Biasa aja.
1: Kayak iya, prestasi banget gitu ya.
0: Iya, mereka tuh cerita-cerita, "Eh, ketemu bule tahu kita loh." Kayak, "Wuh, tur de Singkara tahu enggak kalian tur de Singkara?" Nah, gitu-gitu kayak, "Assalamualaikum, Bapak." Sekarang udah
1: sampai
0: pada
1: dibikin sertifikat kali gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu sih.
1: Bule.
0: Tapi bule tur de Singkara katanya kalau nyari-nyari bule yang kayak kita disuruh cari sama guru bahasa Inggris tuh kayaknya biasa aja gitu. Tapi ini bule kebetulan aja nanya ke kita.
1: Iya, nah. Ini kan kayak mereka yang menghampiri gitu ya, pengen ngobrol sama kita.
0: Iya.
1: Mungkin di situ juga sih.
0: Sebenarnya dia juga karena butuh aja.
1: Iya, benar.
0: Kok enggak dinyasar. Nah, tapi itu diceritain mulu, kita kayak ya udah sih, kita ya harus udah. Apa?
1: Iya.
0: Kita harus sama dengan cerita-cerita.
1: Congrats
0: deh, cerita sama bule, terus kita mau ngapain, Kak? Nah, dia. Nah, itulah abang-abang kita waktu itu.
1: Iya, benar. Ya tapi hal-hal ya apa ya, sederhana yang membahagiakan lah ya waktu itu bagi mereka ya, kenapa
0: betul.
1: Enggak sih?
0: Karena kan mereka waktu itu masih anak sekolahan juga. Sekarang yang udah enggak sekolah lagi mereka.
1: Udah
0: lumayan beruban.
1: Udah menyekolahkan sekarang.
0: Udah menyekolahkan sekarang, bukan mereka lagi yang sekolah. Oke deh, kalau gitu teman Perdua nanti kita lanjut lagi. Karena abis ini kita bakal ada info yang melewat dulu nih teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengoptimalkan pemadaman, penyekatan, pembasahan hingga pendinginan lahan gambut untuk mencegah karhutla kembali muncul. Upaya tersebut dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla di Kalimantan menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi lahan gambut yang kering, keterbatasan sumber air, angin kencang, serta jarak pandang rendah akibat kabut asap.

0: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Kalau lagi ngumpul sama teman-teman, seru banget nggak sih? Bisa cerita-cerita, ketawa bareng, mungkin bisa hampir teriak-teriak kali ya. Berasa kayak dunia punya circle kita sendiri. Tapi pernah nggak sih kita sadar kalau suara tongkrongan bisa bikin orang di sekitar kita terganggu? Nongkrong dan seru-seruan itu boleh banget. Tapi tempat umum itu milik bersama, bukan cuma punya kelompokmu aja. Ada orang lain yang juga butuh ketenangan. Gaya boleh rame, tapi etika tetap dipakai. Tetap seru tanpa ganggu.
3: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih di Sabana Pagi dan teman Prodo. Tahu enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Enggak tahu ya.
1: Apa yang ditahu juga belum dikasih tahu.
0: Aduh, tahu enggak sih teman Prodo ternyata enggak datang gubernurnya.
1: Oh, apa? Iya.
0: Zoom.
1: Oh,
0: iya, ternyata Pak Gubernur
1: datang
0: Zoom
1: secara virtual ternyata.
0: Iya, mungkin karena sibuk juga kali.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, Buya banyak agenda.
0: Iya, betul. By the way, teman Prodo, kita kan tadi hari ini adalah hari penerjemahan internasional.
1: Betul sekali.
0: Nah, tadi kita udah ngobrolin juga kita pernah ketemu bule apa enggak gitu-gitu ya. Nah, tapi tuh dari semua bahasa di dunia, pengen belajar bahasa apa?
1: Nah, ini aku pernah ini sih bercita-cita tuh ya, teman Prodo, kayaknya belajar bahasa Prancis seru nih.
0: Wah, seru sih tuh. Coba cara ini menyapa bahasa Prancisnya, Pak.
1: Bonjour.
0: Bukan bonjour, bukan bonjour. Itu kayak imam di mana? Lewat mana? Lewat imam bonjour nih gitu.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Ya, ada.
0: Aku tahu kenapa teman-teman produknya dari konten TikTok.
1: Oh, iya benar. Iya, ada.
0: Ada je m'appelle, nah gitu.
1: Yang sebenarnya kosakatanya bahasa Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada gak sih yang
0: iya yang bertiga itu
1: bener
0: iya apa ya nama bertiga. Mereka bertiga bertiga, bertiga itu
1: sendiri gak sih
0: bertiga lucu
1: biasanya
0: itu
1: biasanya dia sendiri terus sama orang terkenal lebih pilih daerah Devok.
0: Oh iya atau itu juga ada tapi ada yang bertiga yang suka random. Oh, mereka juga tuh video call sama orang tuh terus mereka je m'appelle nah gitu je m'appelle.
1: Oh iya.
0: Itu juga ada tapi yang itu suka ini juga misalkan gado
1: iya benar
0: misal
1: apa seblak gitu.
0: Seblak nah itu juga ada
1: ada ya tapi kayak
0: kue jujur
1: iya benar makanannya jadi naik level gitu
0: iya karena namanya betul. Tapi ini, tapi itu emang bagus bahasa Prancis.
1: Ya,
0: kenapa pengen belajar bahasa Prancis?
1: Karena pengen jadi Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio kayaknya bukan dari Prancis ya.
0: Leonardo DiCaprio orang Amerika.
1: Amerika ya.
0: Tiba-tiba jadi Prancis, kenapa tuh dia? Kenapa dia?
1: Enggak, pengen ini. Kayaknya bahasa Prancis menarik aja, pengen ngobrol sama Mbappe nah.
0: Ah, Mbappe emang Prancis, emang ini kan apa sih namanya Paris Saint Germain.
1: Benar. Nah, sekarang udah di Real Madrid ya.
0: Udah Real Madrid, tapi kan ini dari timnas Prancis.
1: Timnas Prancis bener.
0: Sama ini Ngale ngo siapa sih nama pemain bola?
1: Dembele.
0: Bukan Dembele, satu lagi yang
1: Ngolo Kante. Iya benar, Prancis juga.
0: Ngolo Kante terkenal banget teman Prodo. Sering lewat di VIP aku.
1: Namanya kayak Afrika ya, tapi ternyata iya benar. Yeah. Karena di Prancis banyak imigran-imigran dari Afrika kan.
0: Nah, iya betul.
1: Yang sebenarnya mereka bisa milih kewarganegaraan tuh mau biasanya dari ayah atau ibunya.
0: Uh-huh.
1: Ada keturunan Afrikanya juga, tapi ada Prancis-Prancisnya juga gitu loh biasanya dari enggak tahu ayah, nenek atau kakeknya
0: nah,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini memilih warga kewarganegaraan Prancis. Mungkin Ngolo Kante juga kasusnya sama nih gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Ngolo Kante itu sering banget tuh keluar di FVP aku pas Pildun.
1: Bener.
0: Sering banget.
1: Oh iya. Gitu.
0: Kalau bahasa di Asia deh, itu tuh udah internasional.
1: Iya, bener.
0: Asia.
1: Kalau bahasa Asia pengen belajar bahasa mana ya? Kayaknya bahasa Jepang sih.
0: Jepang. Oh.
1: Mau belajar.
0: Hai.
1: Bener. Mau belajar bahasa Jepang kayaknya bahasa Jepang itu seru aja kalau diucapkan gitu loh.
0: Iya betul. Seru sih kayak apa kalau nggak punya duit bahasa Jepangnya apa?
1: Apa tuh?
0: Sakukurata. Mah.
1: Oh, sakukurata gitu ya.
0: Iya, itu bahasa Jepang, itu bahasa Jepang.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau
1: itu bahasa Jepang
0: iya.
1: Yang di ini ya.
0: Yang di apa?
1: Di adaptasi.
0: Nah, itu namanya apa? Bahasa Jepang dengan kearifan lokal. Nah, itu dia. Tapi tetanggaku ada yang bisa bahasa Jepang dulu namanya nenek polisi.
1: Nenek polisi.
0: Karena dia pensiunan poluan.
1: Oh.
0: Tapi kita manggilnya nenek polisi karena dia gitu. Setahu kita dia polisi gitu. Padahal kan bisa nenek poluan ya, cuman.
1: Iya benar, tapi
0: kita manggil
1: familiarnya polisi,
0: nenek polisi
1: aja udah.
0: Karena
1: gitu.
0: Dia hidupnya waktu kita kecil-kecil dia kan udah tua tuh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi dia itu kan dia lahir di zaman Belanda terus gedenya zaman Jepang gitu-gitu deh. Nah pokoknya kayak gitu-gitu.
1: Mengalami masa-masa itu ya.
0: Masa-masa itu. Nah jadi dia itu putih bersih anaknya. Dia ini dianya gitu. Nah kayaknya tuh dia suka digemes-gemesin gitu dulu kayaknya sama orang Jepang waktu dia masih kecil gitu kayaknya. Terus dia jadi terbiasa gitu.
1: Bisa bahasa Jepang.
0: Bisa dia bahasa Jepang.
1: Bener tapi bahasa Jepangnya.
0: Iya gak tahu sih cuman dia bahasa Jepang. Cuman ada bahasa Belandanya dia juga bisa dikit-dikit.
1: Oh gitu.
0: Tapi emang ya dia putih, anak cucunya putih-putih semua.
1: Oh emang keturunannya kali ya.
0: Emang keturunannya kayak gitu. Terus dia jadi kan gemesin ngeliat dia waktu kecil mungkin gitu. Dia bisa-bisa Jepang, dia bisa-bisa Belanda.
1: Ngomong
0: gitu-gitu.
1: Bahasa Jepangnya di apa, kesempatan apa emang?
0: Nah kita terus, nah kan taunya dari ini, iya nenek polisi tuh bisa-bisa ini tahu bisa bahasa Jepang. Terus nah kita pas ketemu dia kan, coba nih ayo nih ngomong bahasa Jepang. Gitu, kadang kan kita lagi main-main, dia juga lagi di luar terus dia suka gitu, coba-cobain gitu.
1: Suka cobain, atau dia nonton Naruto gak pakai subtitle kali ya?
0: Enggak juga gitu, itu tapi itu teman aku juga ada yang begitu. Kalau bahasa Jepang ya, teman produser itu juga ada.
1: Oh ada?
0: Ada. Ih ada teman aku sekarang di Jepang, dulu dari zaman kuliah.
1: Oh, iya
0: manifestingnya
1: bener.
0: Luar biasa.
1: Yeah.
0: Tau gak kalau di bahasa Inggris tuh ada TOEFL, ada IELTS. Nah kalau bahasa Jepang tuh kan ada juga tuh tes bahasanya, apa ya namanya, lupa deh. Nah oh, itu ada kan juga. ada tingkatan-tingkatannya kan. Orang-orang kalau mau ke Jepang harus tes itu dulu kalau gak salah.
1: ISEC.
0: Nah, bukan ISEC, itu organisasi. itu beda. Nah jadi tuh teman aku tuh ya. Udah sampai levelnya tinggi banget. Terus kata dia juga nonton anime gak pakai subtitle. Jadi kalau minta film anime ke dia susah.
1: Iya,
0: dia gak ada subtitlenya. Iya, kalau kita kan nontonnya harus ada subtitle soalnya kita gak ngerti.
1: Bener.
0: Nah harus kalau dia enggak. Kalau dia sih enggak, dia tuh.
1: Temen aku ada juga sih yang di Jepang sih.
0: Iya.
1: Orang-orang kenapa bisa ya bahasa Jepang itu kan kayak susah gitu ya.
0: Iya lumayan.
1: Bentuk hurufnya kayak gak jelas nih hurufnya apa gitu. Belum lagi dibaca, belum lagi diucapkan.
0: Nah lumayan. Aku tuh belajar bahasa Jepang 3 tahun tau waktu SMA. SMA belajar bahasa apa? Gak ada belajar bahasa apa-apa. Bahasa apa? Bahasa.
1: Ya udah bahasa Inggris ada sih bahasa Inggris. Nah,
0: tapi kok udah belajar bahasa Jepang ya? Waktu pokoknya ada deh belajar bahasa Jepang waktu SMA.
1: Gak ada deh, aku gak ada di tempat aku.
0: Aku ada di sekolah aku belajar bahasa Jepang.
1: Oh, bisa tapi?
0: Bisa, 3 tahun itu.
1: Oh.
0: Kayak apa sih?
1: Perkenalan gitu ya.
0: Konnichiwa, perkenalan terus juga sampai kita ceritain ini Watashiwa, ih keren banget waktu SMA. Masuk kuliah
1: Hilang.
0: Abisnya apa? Ngambil kelas tambahannya bahasa Arab.
1: Wow, si nyambung tuh.
0: Si nyambung banget. Benar, jujur aku begitu teman berdua. Tapi itu mantap sih, itu bahasa Jepang mantap.
1: Belajar bahasa Arab jago ngaji deh tuh nanti.
0: Iya, tapi susah sumpah bahasa Arab. Soalnya tuh ini kan dosennya ngelihat oh ini anak-anak yang udah belajar bahasa Arab basic gitu. Karena mostly tuh ya maksudnya tuh mereka yang dari pesantren dari ini ambilnya bahasa Arab.
1: Oke, terus gitu. Diajarinnya bahasa Arab lanjutan.
0: Lanjutan gitu.
1: tingkat tinggi.
0: Iya, tingkat sedang menuju tinggi.
1: Oh, waduh.
0: Nah, kan kita enggak ngerti nih. Wih, sumpah itu struggle banget kayak ya Allah jangan sampai ini mengulang ya Allah karena ini cuma tambahan gitu.
1: Stres banget. Nilainya standar juga oke deh, enggak apa-apa ya.
0: Standar aja enggak apa-apa, yang penting lulus.
1: Penting lulus
0: mata kuliah ini. Kayak enggak sanggup. Bukannya itu karena kita memang enggak terbiasa belajar, bukan belajar dari basicnya gitu. Makanya di tengah-tengah kan jadi bingung.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Ada yang lancar ada juga yang ada. Mau udah belajar dari basic gitu ya.
0: Ada. Kan umumnya kalau yang anak pesantren tuh udah belajar dari basic kan. Nah, kan kita bukan. Kita basicnya belajar bahasa Jepang.
1: Bener, gitu. Mereka juga belajar matematikanya pakai bahasa Arab. Ada tuh.
0: Emang iya?
1: Ada.
0: Memang ya?
1: Di pesantren-pesantren tertentu gitu ya.
0: Oh, keren juga ya. Kita aja pakai bahasa Indonesia enggak ngerti.
1: Enggak ngerti
0: nah,
1: gitu.
0: Itu pakai bahasa Arab, masyaallah tabarakallah memang luar biasa sih, luar biasa. Enggak pernah kita sangka-sangka dan diduga-duga. Oleh kayak gitu teman produk.
1: Belajar bahasa Arabnya juga pakai bahasa Arab.
0: Oh, itu iya. Ya, kan belajar bahasa Arab.
1: Iya, bahasa.
0: Tapi bahasa yang paling ini banget tuh yang paling bahasa Itali. Itu lucu
1: tuh?
0: Juga.
1: Iya sih.
0: Itu gara-gara iklan cappuccino sesetan.
1: Cappuccino ya.
0: Sumpah, aku jadi. Tapi di rumah aku ada buku belajar bahasa Itali gitu.
1: Ada sih, ada tuh ya belajar.
0: Ada, tiba-tiba abang aku beli waktu itu. Gara-gara iklan itu, gara-gara iklan cappuccino sesetan. yang kayak Nadine cappuccino buatanmu numero uno.
1: Legendaris sih.
0: Legendaris itu. Iklan itu. Ada keinginan belajar bahasa Itali. Ada.
1: Oh, gitu. Sampai beli Vespa enggak abangnya Lorin?
0: Enggak. Enggak sih. Emang Vespa dari Itali ya?
1: Iya, benar.
0: Enggak sampai beli Vespa. Cuma beli buku doang. Beli buku belajar bahasa Itali. Nah, itu mantap juga tuh.
1: Niat ya.
0: Niat. Ini emang keren banget sih.
1: Banyak sih bahasa-bahasa di dunia itu kayak yang bunyi-bunyian ada juga.
0: Bunyi-bunyian. Contohnya yang mana?
1: Yang dari Afrika gitu kan.
0: Oh, iya sih.
1: Yang kayak lebih banyak bunyi-bunyiannya gitu daripada kosakata.
0: Iya. Tapi tuh yang ini yang apa yang susah kata orang bahasa Cina. Karena tuh dengan kata-kata yang sama beda intonasi, beda lagi.
1: Beda nada gitu ya.
0: Se gitu.
1: Bener, beda panjang hurufnya. Iya. Nah, makrojal hurufnya ada juga.
0: Itu dia bahasa Cina juga ada yang begitu, teman-teman berdua. Jadi agak apa membingungkan. Tapi aku tuh kalau Asia Tenggara aku pengen banget belajar bahasa Thailand.
1: Wow,
0: kenapa? Sawadikap. Kapun kap. Aloha. Gitu-gitu.
1: Lucu ya.
0: Lucu dan apa? Kayaknya kalau ngomong bahasa Thailand tuh enggak ada emosi. Bener. Maksudnya kita tuh enggak kebawa emosi aja. Kita tuh ngomongnya enak.
1: Bener, kayak marah pun jadi lucu kalau bahasa Thailand ya.
0: Betul. Jadi
1: Lisa.
0: Nah, Lisa.
1: Sawadika.
0: Itu betul, itu juga ada lagunya. Tapi aku berasa lebih jerayut aja sih.
1: Oh, jerayut.
0: Iya.
1: Tapi ada juga loh orang ini yang bikin konten tau gak bahasa Minang yang
0: iya.
1: Bikin kayak bahasa Thailand ada. Lucu deh.
0: Itu juga ada yang dibikin ala-ala bahasa Korea. Bener. Kan juga ada.
1: Oh, ada juga, iya benar.
0: Iya.
1: Itu yang ini ya, yang konten masak-masak itu ya.
0: Uni
1: siapa sih namanya?
0: Uni Bakwan.
1: Uni Bakwan gak tuh.
0: Uni apa ya? Kok jadi lupa deh.
1: Uni Des
0: gak? Enggak. Nah Desi. Kalau nama bule Desi bagus kan.
1: Iya.
0: Desi. What's your name? Daisy.
1: Daisy.
0: Nah, kalau di Minang, Nides.
1: Nides.
0: Nides. Iya, yeah. Banyak nama-nama.
1: Itu kan bahasa Minang ya, pakai Thailand, logat Thailand dia.
0: Itu juga ada sih. Itu ada.
1: Murah lah gitu-gitu.
0: Oh, ya cocok deh kayaknya. Cocok deh. Kenapa enggak dilanjutin? Passion kayaknya.
1: Nanti kita coba ya.
0: Ya, boleh. Oke deh, teman Produa, nanti kita masih bakal balik lagi di Sabana pagi hari ini, teman Produa, dan nanti kita bakal bermain. Apa?
1: Oh, ada permainan.
0: Nanti sih, teman Produa. Kalau sekarang
1: coba
0: mah
1: coba nanti ya.
0: Iya, jangan kemana-mana dulu teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Yah, kenyang banget nih. Buang aja deh. Gampang banget ya bisa ngomong gitu. Padahal, di balik separuh piring yang kamu sisakan, ada petani yang kepanasan di sawah, peternak yang bangun sebelum subuh, dan tangan-tangan di dapur yang masak penuh dengan rasa kasih sayang. Semua usaha mereka, masa cuma berakhir di tempat sampah sih? Bahkan, di luar sana, masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa makan. Hargai tiap prosesnya. Ukur porsimu, habiskan makan.

0: di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
0: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa ya, untuk mengikat kembali sel-sel otak kita yang mungkin saat ini masih agak kendor juga karena karena kita terlalu pagi.
1: Terlalu pagi. Ya.
0: Iya, namanya aja sabana pagi kan.
1: Sabana pagi.
0: Makanya bener. Kita terlalu pagi. Sabana pagi. Nah, gitu teman berdua.
1: Jadi biar enggak kepagian banget nih teman berdua jam segini kita main games dulu lah ya.
0: Iya, biar seger kepala biar kita seger. Soalnya kita tak bangun dan pergi bekerja sebelum matahari terbit. Aduh.
1: Iya lagi.
0: Aduh kok berasa aduh kesian banget ya cari duit ternyata gitu banget gitu.
1: Iya benar. Tapi ada juga yang lebih pagi ada juga.
0: Ada yang lebih pagi lagi ada juga teman berdua. Oke deh, kali ini teman berdua kita akan membawa sebuah permainan klasik. Kita klasik akan permainan klasik betul. Namanya adalah ABC 5 dasar.
1: ABC 5 dasar ya. Kenapa?
0: Kenapa ABC 5 dasar ya?
1: Iya benar.
0: Padahal dulu di Bukit Tinggi bukan ABC 5 dasar namanya.
1: Apa tuh namanya?
0: ABC Ananda.
1: Waduh, ABC Ananda nih, makin
0: ABC,
1: lucu lah
0: ABC,
1: gitu.
0: ABC Ananda gitu. Gak tau kenapa ya. Dipikirin sekarang juga aneh juga tuh namanya
1: Ananda ya. Ananda. Mungkin karena dimainin sama anak-anak kali.
0: Bisa jadi ya. Mungkin tapi, ABC 5 dasar. Harusnya ABCDE 5 dasar. Itu baru 5 dasar.
1: Karena mungkin ya pada dasarnya ya normalnya 5 jari gitu ya.
0: Iya. Iya kali gitu.
1: Iya enggak?
0: Oke, iya mungkin.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Nah, kamu juga bisa ikutan nih teman berdua.
0: Ikutan
1: ini
0: ya.
1: Ini kita habis 5 dasarnya nama-nama negara.
0: Yang jelas aku tidak banyak tahu. Tapi nanti ya, kita bisa berubah sewaktu-waktu sih teman produser.
1: Benar.
0: Tergantung kapasitas otak kita aja.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke, kita coba
1: kita
0: dulu
1: coba ya.
0: Ya. Oke, ABC 5 dasar.
1: A B Bolivia.
0: Boston.
1: Masih ada tuh Boston negara ya.
0: Itu negara.
1: Boston man, kota enggak sih?
0: Oh, kota tuh Boston.
1: Boston dia di Amerika.
0: Burma.
1: Ada.
0: Burma ada. Oke.
1: Di Google enggak sih
0: kayaknya? Enggak ada. Ini enggak ada search ini. Ya. Oke, kita ulang lagi. ABC 5 dasar.
1: A B C D E. Ekuador.
0: Tadi kan tadi gini nih, aku juga mau nyebut bukan Ekuador. Yang ingat equalizer.
1: Waduh, equalizer enggak tuh efek ya.
0: Estonia.
1: Ada, Estonia ada ya?
0: Ada kan?
1: Kayaknya ada deh.
0: Ada Estonia, ada di film ini.
1: Lord of the Rings.
0: Bukan Lord of the Rings. apa namanya?
1: Film apa sih?
0: Spy Family, Anya.
1: Oh, Spy X. Spy X Family.
0: Spy X Family. Iya ya?
1: Iya, kayaknya deh.
0: Spy X Family. Ada.
1: Kayaknya sih.
0: Estonia, dia di Estonia ceritanya.
1: Oh, apa itu negara fiksi ya Estonia kayaknya?
0: Ada. Siapa bilang negara fiksi Estonia nih? Estonia tuh negara di Eropa Estonia.
1: Oh, Eropa Timur gitu ya?
0: Nah, Eropa mana ya nih? Kayaknya Eropa di belok kiri dikit.
1: Waduh, belok kanan Barcelona itu.
0: Iya.
1: Iya. Nama film juga sih. Yeah. Oke deh.
0: Oke. Kita lanjutin
1: lanjut
0: nih.
1: Lanjut lagi.
0: Aduh, ini masih bisa kita atasi ya.
1: Masih.
0: Berarti kita masih seger lah.
1: Masih.
0: Oke, A B C 5 dasar.
1: A B C D
0: E F. Finlandia.
1: Apa?
0: Finlandia.
1: Oh, bisa.
0: Asik.
1: Aku France.
0: France itu bahasa Inggris. France itu bahasa Inggris.
1: Oh, iya kan? Bisa kan? Bisa gak sih? Enggak ya?
0: Emang boleh campur-campur bahasa Inggris gitu?
1: Ya, bisa ya, bahasa Indonesia ya. F. Apa ya? Finlandia terus.
0: Finlandia.
1: Apa lagi ya?
0: Fufa.
1: Bukan.
0: Apa? Ada nama negara F lagi. Ada. Ferdinand Sule.
1: Itu bukan negara, ada sih Suleland ada ya, apa sih? Prikitiuland. Bukan negara itu, gak ada lagi deh kayaknya, apalagi ya?
0: Kayaknya gak ada F lagi sih, kayaknya gak ada ya. Coba kita cari dulu ya.
1: Finlandia sih satu sih. Gak ada ya?
0: Fiji.
1: Ada tuh negara Fiji ya?
0: Ada, negara di kepulauan Samudra Pasifik Selatan, Fiji.
1: Oh,
0: ada Fiji.
1: Oh, ada ternyata ya. Enggak terkenal.
0: Terkenal sebenarnya kita aja yang enggak tahu.
1: Iya benar.
0: Kita enggak tahu.
1: Apa di negara Fiji apa ya? Siapa tokoh dari Fiji sih?
0: Enggak tahu. Siapa tokoh di negara Fiji nih? Coba kita cari. Ini kita harus
1: representasi masyarakat Fiji itu siapa sih? Itu Bom Pro 2 kayak kalau dari Jepang banyak gitu ya, Korea
0: ini
1: ada.
0: Banyak sih namanya, ada aduh gak kenal. Tapi itu ini maksudnya tuh mungkin buat kita enggak ini banget,
1: enggak familiar,
0: tapi,
1: ya.
0: Familiar, tapi buat orang tuh familiar.
1: Iya benar. Atau hal
0: ini bagus deh. Tahu negaranya.
1: Oh iya.
0: Bagus.
1: Yang dicari orang kalau ke Fiji apa pemandangannya?
0: Pemandangannya, pemandangannya. Oh, kalau okay. Di Fiji tuh ada namanya Mamanuka Island.
1: Oh gitu.
0: Emang Mamanuka namanya, Mamanuka Island. Terus apa lagi ya? Ada.
1: Itu aja kali.
0: Iya. Ada yang lain juga. Pokoknya banyak lah di sana.
1: Oh iya gitu.
0: Banyak lah.
1: Negara kepulauan juga kayaknya ya.
0: Iya.
1: Island.
0: Island. Jadi terdiri dari 330 pulau.
1: Banyak, oh banyak kan? Juga.
0: Iya, ibu kotanya namanya Suva, terletak di pulau terbesar Viti-Levu. Nah, emang sama kita enggak familiar aja.
1: Bener.
0: Tapi itu ada, exist in this world.
1: Suva ya. Kayaknya so far deh, so far. Bukan, begitu emang, jauh ya.
0: Sufa, nggak tahu juga ya. Diambil dari kata-kata apa sih, nggak tahu
1: tuh. Nggak tahu tuh ya.
0: Oke deh, sekali lagi deh. Kita sebelum kita ya. Sekali lagi ya. Masih ya, nama
1: boleh,
0: negara
1: boleh.
0: Ya.
1: Masih nama negara, boleh.
0: Oke. ABC 5 dasar.
1: A, B, C, D,
0: E, F, G. Guatemala.
1: Oh, Ghana, Ghana.
0: Bagus.
1: Ghana ada.
0: Nah, itu tandanya kita masih pintar.
1: Oke deh.
0: Ya, ya, oke deh, teman-teman. Nanti kita masih bakal balik lagi ya. Nanti kita masih lanjutin ya ABC 5 dasar
1: masih.
0: Kita. Apakah masih dengan nama negara dengan kepintaran kita ini? Ah, nanti kita akan cek teman-teman.
1: Kita lihat nanti ya.

0: kali aja deh, penasaran doang.
1: Ultra Win.
0: Wih, menang. Gampang juga jadi cuan. Loh, kok kalah? Santai, sekali lagi pasti balik modal nih. Yah, kalah lagi. Gak boleh seperti ini nih, harus sampai balik modal. Ya udahlah, pinjam online dulu deh.
2: Bayar utangnya sekarang.
3: Jangan hilang, kapan mau bayar? Kalau gak dibayar, semua kontakmu bakal kami hubungi.
2: Bayar.
3: Jangan lari, keluargamu kami hubungi.
2: Teman-temanmu juga bakal tahu.
4: Gus, bangun woy, bangun.
0: Untung cuma mimpi. Aku gak mau, aku gak bakal coba judi online lagi.
4: Kamu kenapa, Gus?
0: Ini iklan judol muncul terus di mana-mana. Aku jadi penasaran sampai ke bawah mimpi. Ternyata rasanya seseram ini.
4: Kalau baru penasaran aja sudah bikin kamu setakut ini, apalagi kalau benar-benar mencobanya. Jangan kasih rasa penasaran ngatur hidupmu. Sekali masuk judi online, yang datang bukan ketenangan, tapi penyesalan.

Kucing berbulu oranye atau yang akrab disapa kucing oyen punya predikat sebagai ras terkuat di antara ras kucing yang ada. Hal ini didukung dengan sifat mereka yang pemberani, cuek, dan sering dibilang tidak ramah. Sebenarnya, kucing oranye bukan ras khusus, melainkan warna bulu yang bisa dimiliki berbagai ras, seperti Bengal, British Shorthair, Maine Coon, dan Persia. Studi menunjukkan bahwa kucing oranye sering dianggap sebagai salah satu kucing yang paling ramah, aktif, dan suka bersosialisasi atau ekstrovert pada manusia. Sehingga, interaksi mereka yang terlalu bersemangat sering dianggap usil. Kebanyakan kucing oranye berjenis kelamin jantan dengan ukuran tubuh yang lebih besar, membuat mereka cenderung dominan dan lebih agresif dibandingkan kucing lainnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas LKBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, tadi kita domin ABC 5 dasar dengan nama negara dan nah, terbukti. Terbukti apa? Kita tadi cuma miss-nya satu, Fiji.
0: Iya.
1: Cuma di situ doang kita
0: ngatanya.
1: Iya kan? Ya. Nah, ya, sekarang kita
0: juga sih ya negara Fiji ya.
1: Iya, negara Fiji. Nah, sekarang kita akan coba di skala yang lebih kecil.
0: Kecil.
1: Bukan lagi negara tapi kota, teman Pro 2. Tapi boleh kota-kota di dunia berarti ya?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh. Tapi kita enggak usah nih kabupaten dan kota deh. Karena kita juga enggak tahu itu kabupaten apa kota.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Boleh ya.
0: Pokoknya pernah dengar kota ini nah gitu ya.
1: Nah, kita juga enggak tahu nih kabupaten apa kota nih ya. Nah, kita juga enggak tahu. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita akan main ABC 5 dasar nih, teman Pro 2, tapi kabupaten atau kota.
0: Kabupaten atau kota ya.
1: Iya, iya kan?
0: Ada ataunya tuh kabupaten kota gitu.
1: Iya, betul. Kita coba dulu ya, kita tes dulu nih ya.
0: Boleh, boleh.
1: 1 2 3 ABC 5 dasar.
0: A banyak banget.
1: Aceh.
0: Apa lagi ya?
1: Banyak banget.
0: Iya,
1: banyak
0: iya,
1: banget.
0: Kota A apa? Nah. Kota A.
1: Ah, tahu banget lagi. Di
0: kota,
1: Belanda.
0: Kota oh iya benar, Amsterdam.
1: Nah. Itu
0: susah juga ya kota A ya.
1: Susah
0: juga sebanyak itu ya.
1: Nah,
0: kota A
1: baru A, iya banyak lagi. Aduh, itu namanya apa kak? Sombong.
0: Sombong ya.
1: Sombong itu namanya.
0: Iya iya iya iya ya.
1: Itu sombong namanya. Nah,
0: serakah.
1: Apa?
0: Kok serakah?
1: Tiba-tiba serakah. Itu namanya kalau serakah apa? Maruk.
0: Maruk ya.
1: Iya iya, oke oke, kita coba lagi ya. Tadi A ya, kita ABC 5 dasar. A B C
0: D E. Kota E. Kota apa ya?
1: Kota E. Apa ya?
0: Kota E. Enola.
1: Enola nama. Enola nama. Itu nama orang. Enola Holmes film itu.
0: Iya, virus sih kayaknya ya. Virus Enola.
1: Virus Enola juga ada.
0: Virus M.
1: Ekuador itu negara ya?
0: Negara. Eleanor.
1: Itu nama.
0: Eleanor apa sih?
1: Eleanor nama orang itu nama. Eleanor Young. Itu apa ya? Ah, itu di Crazy Rich Asian. Eleanor Young. Susah ya? Ah, susah nih. Coba kita cari deh. Nama kota E. Kayaknya ada deh.
0: Ada itu pasti.
1: Nama kota E. Nah. Coba ya. Ada, ini kita lupa deh, Edinburgh.
0: Oh iya bener, Edinburgh itu di mana sih, Belanda juga ya?
1: Scotland ya, Scotland.
0: Oh Scotland.
1: Mm-mm.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada yes. Eugene, tapi tulisannya EU gini gitu. Maksudnya tapi itu bacanya Eugene.
0: Eugene.
1: Iya. Di Amerika.
0: Di Amerika.
1: Iya, itu menjadi pusat pendidikan Universitas Oregon.
0: Oh yes. Ah,
1: gitu ternyata.
0: Bukan kota-kota yang familiar juga deh, nggak apa-apalah ya.
1: Iya, tapi itu kalau Edinburgh itu lumayan.
0: Edinburgh lumayan sih.
1: Lumayan familiar, harusnya lumayan. Tahu sih.
0: Harusnya tahu ya. Aduh.
1: Kepentok kak. Kepentok mic tuh gimana?
0: Iyalah, gimana sih?
1: Makanya, kepala jangan meleong-meleong.
0: Kayaknya susah mikirin nama kota nih.
1: Oh iya, yaudah. Kita lanjut lagi nih.
0: Lanjut, lanjut.
1: ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G.
0: Kota apa lagi? G kok susah-susah ya? Kota ya G ya?
1: Ada kota G.
0: Kota Gab...
1: Gabriela.
0: Si ada. Kota
1: Gorontalo?
0: Enggak. Emang kota...
1: Gorontalo bukan yang kabupaten dan kota?
0: Ya benar, Gorontalo. Kota Guatemala.
1: Guatemala negara.
0: Negara ya. Gak.
1: Bentar ya. Coba cari dulu.
0: Kota Gan.
1: Wah banyak ternyata. Ih. Pernah kita ini ada apa Asian Games apa Asian Games atau kita ada kejuaraan apa ya di situ di Cina?
0: Oh, ya. Guangzhou.
1: Guangzhou.
0: Oh iya benar. Ya.
1: Ada Glasgow, Glasgow juga di Skotlandia tuh terkenal. Ah ada Geneva.
0: Geneva itu negara.
1: Geneva.
0: Enggak negara ya?
1: Enggak, itu kok kota di Swiss.
0: Oh, Jenewa ya benar.
1: Iya kan ini PBB, PBB.
0: PBB.
1: Iya, buset, kita enggak tahu ya.
0: Janjian Jenewa ya. Eh, apa sih? Konferensi.
1: Iya, di Jenewa. Ya, gitu.
0: Oh, kota Go. Oh, iya. Bukan ya.
1: Apa? Ghost Rider, Ghost Hunter.
0: Ghost Rider. Tadi Gorontalo ya kalau di Indonesia ya.
1: Iya, tapi sebenarnya kota-kota yang dimulai dengan huruf G itu kayaknya ada 279 kota di dunia ini. Mah, satu ya. Aja kita susah.
0: Kota satu. Goa ada,
1: Goa ada. Bener. Goa ada. Iya, iya, ya. Nih, coba kita lagi ya.
0: Lagi ya.
1: Abis lima dasar. Nah, A, B C D E
0: F F G H I J. Jepara.
1: Jepara, iya sih Jepara. Apalagi ya nama kota J, kabupaten atau kota yang J.
0: Iya.
1: Joko Anwar. Waduh, sutradara.
0: Sutradara itu.
1: J.
0: Jawa Timur.
1: Itu kabupaten, itu bukan kota, itu kabupaten, bukan provinsi. Ya. Kabupaten lagi. Itu Jogja.
0: Oh, Jogja.
1: Jogja.
0: Kan Jogja pakai Y.
1: Oh, Yogyakarta ya.
0: Iya.
1: Ada sih yang lain tuh. Ada. Jogja. Jakarta.
0: Oh, iya Jakarta benar.
1: Kenapa ibu kota negara sendiri tidak ingat? Kan ada Jakarta.
0: Iya.
1: Wah,
0: bener.
1: Sorry
0: Jakarta,
1: nih.
0: Ya, kenapa
1: teman-teman.
0: Lupa ya?
1: Kenapa kita lupa? Karena kita ada di Padang.
0: Iya benar. P kita mah.
1: Kita P sih teman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu lagi nih.
0: Lagi ya.
1: Lagi ya. Abis lima dasar.
0: A B C D.
1: Denmark.
0: Denmark mah negara.
1: Eh, Denmark mah kota.
0: Negara.
1: Ah, masa sih Denmark? Oh, negara.
0: Iya benar, negara Denmark.
1: Oh, Dadok tunggul hitam.
0: Waduh. Negara atau kota tuh ya, bagian kota bagian
1: dari kota
0: selatan mana sih Padang? D apa sih ya?
1: Ada
0: kota Doha.
1: Doha emang ada?
0: Ada.
1: Ada
0: Doha apa sih dataran tinggi?
1: Iya, Doha ibu kota Qatar. Doha.
0: Nah benar. Yeay, aku dapat nih.
1: Ada. Bentar.
0: Damaskus, Damaskus.
1: Damaskus ada, Damaskus. Beneran itu Damaskus ada?
0: Iya, benar.
1: Damaskus ya.
0: Iya.
1: Coba kita cari. Pasti takut kan, takut salah. Takut memberikan.
0: Ada.
1: Damaskus ada, Damaskus ibu kota Suriah, Damaskus.
0: Nah, ada juga.
1: Ada.
0: Sumbar ada juga, Sumbar. Maksud Sumbar enggak ya?
1: Denpasar, Darmas Raya. Nah,
0: banyak-banyak.
1: Banyak-banyak ternyata. Nah, ini baru banyak. Kalau ada
0: Denpasar Bali ya.
1: Denpasar Bali.
0: Oke deh, itu dia ya teman-teman. Iya, iya.
1: Nah, coba sekali lagi deh.
0: Sekali lagi ya.
1: Habis lima dasar.
0: Nah, ini
1: udah. Tadi bukan udah.
0: Iya, udah.
1: Habis lima dasar. Udah, D. Habis lima dasar.
0: B.
1: Boston.
0: Boston sih kepake itu Boston ya. Iya.
1: Akhirnya kepake tuh Boston. Sejak tadi kita sebut nih.
0: Oh iya benar. Apa ya?
1: Banyak. Sumpah jujur banyak sih.
0: Britania bukan ya?
1: Britania itu negara. Blitar.
0: Blitar bisa di Australia. Di Australia gitu ada nggak sih yang B?
1: Canberra. Oh, itu C.
0: Bukan Brits.
1: Brits Award.
0: Bridgestone. Bridgestone itu apa? Kota Bridgestone gitu tulisannya.
1: Bentar ya.
0: Kayaknya mereka ada deh kota Bridgestone gitu.
1: Bridgestone bukan Bridgestone kan ya?
0: Iya, Bridgestone gitu tulisannya. Itu kota enggak sih?
1: Ini mah perusahaan.
0: Oh. Kenapa kota ya? Kota
1: ada Bridgerton, tapi itu Bridgerton film.
0: Oh, Bridger. Oh, bukan.
1: Bukan, ada gak yang coba
0: kota
1: ya?
0: Kota
1: Bogor.
0: Bogor iya benar.
1: Iya betul.
0: Bandung.
1: Yeah. Coba nih, masih penasaran ya?
0: Balikpapan.
1: Balikpapan betul.
0: Kota
1: gak ada tuh.
0: Gak ada ya.
1: Tapi kayaknya tulisannya gimana sih?
0: Bridgestone. Itu kota gak sih?
1: Oh, ada. Tapi ini di mana ya? Enggak. Gak ada. Gak ada. Gak
0: ada ya.
1: Gak ada.
0: Iya, yeah, tapi kayak
1: itu
0: di Australia,
1: perusahaan, perusahaan iya ternyata.
0: Kayak
1: apa?
0: Kayak ada gitu loh di Australia.
1: Nih kita cari nih.
0: Kota, kota B gitu.
1: Kota di Australia awalan B.
0: Canberra kali ya.
1: Itu Canberra, C.
0: Iya, iya, iya, iya. Bad.
1: Badminton. Nih, kita cari nih yang awalannya B di Australia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Di Australia, Brisbane.
0: Nah, Brisbane, ya benar, Brisbane.
1: Nah, tapi itu bukan di Australia.
0: Itu di mana sih?
1: Di Queensland. Negara bagian oh. Queensland, Amerika enggak sih?
0: Iya, ya Brisbane, ya Brisbane.
1: Brisbane. Ah, ada ini kali di Australia ya, Bunbury kah?
0: Bunbury, enggak familiar sih Bunbury ya. Brisbane sih kayaknya mau bilang
1: Brisbane. Brisbane sih, ya. Queensland ini di Amerika kan?
0: Amerika ya, kayaknya di Amerika sih.
1: Kayaknya. Sejak tadi nih kita obrolannya kayaknya mulu. Di mana?
0: Ada yang pasti ya.
1: Eh, tapi emang di Australia.
0: Lah, bener kan?
1: Betul. Amerika tuh Amerika, Australia.
0: Ya.
1: Memang payah. Memang payah pengetahuan
0: geografi
1: kita.
0: Geografi kita gimana sih nih ya?
1: Iya, emang.
0: Pro 2 ya.
1: Tapi gitulah teman Pro 2 ya. Memang karena harinya masih pagi.
0: Yeah.
1: Kita juga bekerja dari sedari pagi.
0: Yeah.
1: Makanya wajar aja ada miss
0: bener.
1: Di situ. Sedangkan AI aja ada miss-nya.
0: Ada miss-nya, bener.
1: Betul. Enggak jadi makanya dirilis sama OpenAI itu.
0: Ditunda
1: baru.
0: Dulu ya,
1: ditunda
0: biar
1: dulu.
0: Biar patuh dulu nih ya ChatGPT-nya.
1: Nah, begitu. ChatGPT aja nakal, apalagi manusia. Aduh. Oke deh teman Pro 2, sebentar lagi sudah mau jam 10 juga. Itu
0: ya.
1: Artinya kita harus sudahi dulu kebersamaan di
0: betul.
1: Mana?
0: Sabana pagi ini ya.
1: Di Sabana pagi hari ini teman Pro 2.
0: Jadi nanti Pro 2 Hitlist.
1: Betul, habis ini bakal ada Pro 2 Hitlist. Okay. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kita sign out dulu dari Sabana pagi.
0: Yes, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 70 alumni madrasah dan pondok pesantren Sumatera Barat berangkat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, Mustafa, meminta mereka menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan di luar negeri. Mustafa mengatakan para alumni membawa harapan keluarga, madrasah, pesantren, dan daerah selama menempuh pendidikan. Ia juga meminta mereka menunjukkan sikap dan prestasi yang dapat mengharumkan nama Sumatera Barat. Ia juga menyebutkan para calon mahasiswa tersebut sebagai duta Sumatera Barat selama berada di luar negeri. Menurutnya pengalaman pendidikan di Timur Tengah dapat menjadi bagian dari kontribusi generasi muda bagi daerah. Keberangkatan alumni juga mendapat dukungan dari alumni madrasah dan pesantren yang lebih dulu menempuh pendidikan di Timur Tengah. Mereka memberikan pembinaan dan motivasi kepada generasi berikutnya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun pada tahun 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Ia juga menyebut kiprah Bing Slamet juga menginspirasi sejumlah seniman termasuk Titiek Puspa yang mengenang sosok tersebut melalui karya. Setelah Bing Slamet wafat, Titiek Puspa menulis lagu berjudul Bing yang hingga kini masih dikenal dan menyentuh pendengar. Penyanyi muda El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria. Lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup. El ingin mengabarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang. Bagi El, Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya. Lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan Iqbal Siregar. Proses awal penciptaan lagu berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, dan ide yang dibawa El dalam workshop kemudian dikembangkan menjadi lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga,

90,8 FM Perdua, teman terbaik kamu. Hai teman Perdua, selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar nih teman Perdua? Di jam 10 ini kita udah balik lagi di Perdua Hit List. So, teman Perdua di jam 10 ini udah bisa banget buat requestan lagi sama kita di sini buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagu yang lagi seneng didengerin gitu ya, atau mungkin lagu kode-kode untuk crush-nya. Ah, bisa banget. Walaupun terdengar old school ya, teman Perdua nge-request di radio terus kirim salam buat gebetan. Ah, terdengar old school tapi manis. Manis dan langka kalau zaman sekarang ya. Tapi tenang aja, itu semua bisa diwujudkan dengan kamu barengan sama kita requestnya di sini teman Perdua. Jadi kita tungguin nih requestan kamu di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908 atau juga bisa nonton live TikTok kita juga sekarang nih teman Perdua di RRI_Perdua Padang. Jadi bisa langsung aja langsung di komen aja pengen lagu apa, misalkan banyak banget lagu bagus sekarang teman Perdua, sampai pusing deh mau lagu yang mana, tapi bakal kita puterin yang kamu sukain deh teman Perdua. Oke deh teman Perdua, kayaknya kita bacakan dulu, kita ikro dulu nih, kita membacakan dulu requestan yang sudah masuk juga nih teman Perdua. Jadi kita bacain dulu deh, ini kenapa ya. Nah oke deh teman Perdua, ini ada siapa ya tadi nih? Ada S. Elvier, katanya pengen dengerin lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Oke deh, abis ini kita puterin ya di ujung minggu. Walaupun ini masih tengah-tengah minggu sih sekarang ya, gak apa-apa. Yang penting kita puterin aja. Next, teman Perdua, ini juga udah ada siapa ya tadi ya? Nah, ada Fir. Katanya

request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Boleh, boleh banget. Tapi sini kita puterin juga ya teman Pro 2. Dan juga kalau di WhatsApp kita nih teman Pro 2, ini juga udah ada beberapa requestan yang masuk. Mari kita bacakan terlebih dahulu. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga, Selesai. Baiklah, abis ini kita puterin juga deh teman Pro 2. Jadi kita udah ada 3 requestan awal nih yang bakal kita puterin di pagi menjelang siang ini. Nah buat kamu yang pengen ikutan masih boleh banget teman Pro 2. Masih terbuka lebar kesempatannya. Karena apa? Karena kita bakal requestan sampai jam 12 siang nanti. Jadi masih bisa banget loh teman Pro 2 untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Yuk teman Pro 2, kita play dulu lagu yang udah di request nih. Kita ke Mesa Hira dulu teman Pro 2 di ujung minggu. Enjoy.

0: Yah, kenyang banget nih. Buang aja deh. Gampang banget ya bisa ngomong gitu. Padahal, di balik separuh piring yang kamu sisakan, ada petani yang kepanasan di sawah, peternak yang bangun sebelum subuh, dan tangan-tangan di dapur yang masak penuh dengan rasa kasih sayang. Semua usaha mereka, masa cuma berakhir di tempat sampah sih? Bahkan, di luar sana, masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa makan. Hargai tiap prosesnya. Ukur porsimu, habiskan makananmu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Alright, teman Pro2 kita balik lagi di Pro2 Hit List. So, kita bakal lanjut lagi teman Pro2 bacain requestan yang sudah masuk juga. Jadi antrian lumayan agak apa ya, agak dangdut sih sebenarnya di pagi menjelang siang ini. Nah, definisi dangdutnya ya dangdut gitu teman Pro2. Jadi agak padet. Ini agak padet dikit ya, tapi kita sudah sudah rinci. Wah, bahasanya Kak, udah rinci dan catet requestannya teman Pro2. Jadi requestannya bisa lewat nomor WhatsApp kita juga di 0811 6655908, bisa lewat telepon juga di 0751274822, atau juga bisa di kolom komentar kita di TikTok Live di pagi menjelang siang ini. Oke, baiklah, itu suka disapa-sapa deh kalau lagi siaran tuh suka. Oke nih teman Pro2, tadi ada yang pengen dengerin Jaga Terasa. Nah, kalau Jaga Terasa tadi itu yang requestnya ada siapa sih? Nah, oh iya, ada Cindy tadi pengen dengerin Jaga Terasa. Yaudah deh, kalau gitu abis ini kita puterin Jaga Terasanya from Samuel Cipta ya. Habis ini kita puterin. Next teman Pro2, tadi dari Pal pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang judulnya apa ya tadi, sampai ujung batas dong Kak gitu ya. Nah, cuman kan kita belum sampai ujung batas banget nih, baru sampai ujungnya aja. Cuman emang enggak ketemu juga. Jadi kita puterin yang Roni Parulian tak ada ujungnya juga. Enggak kelihatan. Nah, terus teman Pro2 ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur 8. Oke deh, kalau gitu teman Pro2 kita bakal puterin 3 requestannya. Jadi jangan kemana-mana dulu buat kamu yang masih pengen ikutan, tenang, kita masih bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Kita puterin dulu Samuel Cipta with Jaga Terasa.

0: Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Produa FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. So, teman Produa, kita udah puterin requestan-requestannya dari tadi ya, teman Produa. Karena kalau sekarang kita muterinnya apa? Masih requestannya dong. Masih requestannya. Emang kita mau puterin apa lagi? Karena kan kita lagi di Produa Hit List, teman Produa. Jadi tempat kamu buat buat nge-request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, lagu Indo dan lagu mancanegara, boleh banget, teman Produa. Wow, dapat gift lagi dari Bang Ye. Terima kasih Bang Ye. Alhamdulillah, ini rezeki anak soleh ya kan ya. Bagus deh kalau gitu, sering-sering kita kayak begini harusnya. Cuman apa, nanti hasil giftnya kemana ya? Ada di sini lah, kemana lagi ya kan. Oke deh kalau gitu teman Produa. Tadi ada yang nge-request juga, ada Bang, oh tadi pengen dengerin lagu Naf yang mana aja deh katanya gitu. Tapi ini karena kita ngomongin Naf, kita agak nostalgia sedikit dulu ya. Kita akan puterin Bila Nanti Kau Milikku. Nah itu era-eranya kayak galau nih kita gitu, tapi pakai lagu anak band. Kalau sekarang kan mostly lagu galau tuh lagi dari penyanyi-penyanyi solo gitu ya, teman Produa. Kalau dulu kita galau pakai lagu anak band. Nah, nanti kita puterin lagunya. Oke deh teman Produa. Next kita ke WhatsApp dulu nih teman Produa. Kasihan WhatsApp kita enggak dibaca-bacain gitu. Eranya Adi masih di Naf. Nah, kayaknya masih nih Bang Ye yang ada di playlist kita, kayaknya masih ya. Atau udah ganti nih. Kayak enggak ada kodenya juga. Vokalis lama atau vokalis baru gitu. Kalau di sini mah enggak ada. Oh iya masih. Oke deh, katanya kita perlu mengatur komposisi dan sudut pandang agar sebuah objek terlihat indah. Padahal nyatanya dari sudut manapun kamu terlihat indah. Oh, ini ada WhatsAppnya begini. Katanya kita perlu mengatur komposisi dan sudut pandang agar sebuah objek terlihat indah. Padahal nyatanya dari sudut manapun kamu terlihat indah. Waka waka waka waka. Lucu deh, terima kasih ya. Memang sudut mana aja memang terlihat indah. Memang indah adalah nama tengahku. Jadi sudut mana aja memang indah. By the way, mau request lagunya 100 Hidup Lagi Medra. Oke deh, 100 Hidup Lagi dari Medra. Abis ini kita puterin ya. Oke deh, abis ini ya kita puterin. Next teman Produa, ini juga udah ada dari WhatsApp kita, pengen dengerin lagunya Gia Indrawari, Kak Penyihir. Terima kasih, sama-sama. Abis ini ya kita puterin juga requestannya. Oke deh kalau gitu teman Produa, kita play dulu lagu-lagunya. Kita kenaf dulu Bila Nanti Kau Milikku.

0: katanya kalau nggak nyobain nggak keren. Katanya lagi nih, ini cara paling cepet buat escape dari overthinking. Tapi jujur aja, nggak ada keren-kerennya jadi budak zat beracun. Coba ngerasain fly sebentar, tapi landingnya bikin hidup kamu hancur berantakan. Cita-cita kamu, passion, masa depan, melayang gitu aja. Anak muda keren itu yang berani punya mimpi dan berani hadapi realita. Yang tetap cool tanpa zat adiktif berbahaya.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. Save teman Produa, barusan ada 17 with God of Music. Nah teman Produa, dengan suasana yang agak mendung-mendung manja, dikasih lagu yang sedikit ngebeat, ternyata bikin seru juga ya teman Produa. Yang tadinya ngantuk jadi gak ngantuk lagi. Jadi kayaknya nih teman Produa, kalau biasanya ya, kalau udah jam-jamnya ngantuk gitu ya, apalagi dengan cuaca yang lagi mendung, biasanya kan kita kebawa tidur aja gitu. Tapi dikasih lagu-lagu yang sedikit upbeat tuh bikin kita jadi lebih semangat lagi. Nggak ada salahnya dicoba juga. Anyway teman Produa, ternyata telepon kita sudah berdering nih. Kita coba angkat dulu telepon yang udah masuk ya teman Produa. Mana ya telepon? Nah ini dia telepon. Halo, assalamualaikum Produa.
1: Halo Kak Ade, selamat siang.
0: Iya selamat siang Fitro, apa kabar Fitro?
1: Alhamdulillah sehat nih, gabung di TikTok, gabung Puey, gabung
0: Nah terima selamat kasih bangga. Terima kasih ya Fitro ya, sudah bergabung sama kita di TikTok, siang hari ini ya. Iya, memang

0: mantep yo. Memang. Emang
1: lama,
0: mantep.
1: Lama kok kecewaan memang.
0: Iya betul betul betul.
1: Iya.
0: Fitro, gimana?
1: Oh, kayak kan bahas tentang kerupuk Sanjay enggak kalau di.
0: Oh, tadi aku bahas kerupuk Sanjay, iya.
1: Iya. Kalau kerupuk Sanjay itu enak aku dimakan pakai nasi kan.
0: Pakai nasi?
1: Iya.
0: Yo,
1: yang ikan belado.
0: Sanjay belado.
1: Iya.
0: Oh, tapi jarang-jarang juga tuh Fitro orang makan Sanjay pakai nasi. Jarang.
1: Kalau kan ada orang kan kalau di rumah kan masak goreng ikan.
0: Iya, pakai ini kerupuk yang panjang-panjang ya.
1: Ah, iya.
0: Iya, yang panjang, bukan Sanjay yang bulat-bulat biasa. Iya, iya, itu juga ada Fitro.
1: Iya, tapi kalau disuruh memilih enak juga sih kedua. Kemarin aku waktu aku main ke respon tu aku dikasihnya aku satu besar itu
0: kemarin. Oh ya, gitu.
1: Dia banyak bawain kerupuk banyak banget makanya.
0: Oh
1: tapi
0: gitu.
1: Kerupuknya tu.
0: Oh gitu dikasih ke Fitro.
1: Iya.
0: Oh gitu habis sama Fitro.
1: Habis
0: ya nggak apa-apa, nggak masalah juga kalau habis, namanya itu dimakan, nggak mubazir, bagus.
1: Iya.
0: Bagus itu.
1: Kadang waktu aku main ke restoran itu 4 bungkus tuh dibawa sama.
0: Oh gitu, ya. Banyak ya, banyak ya.
1: Aku kagus-kagus tuh.
0: Oh iya. Seru tuh iya. Kayaknya ya.
1: Enak pula aku kan waktu main-main ke responannya.
0: Oh iya. Aduh, iya.
1: Baik banget sama okay. Marin enggak kau bau.
0: Memang mantap Marin, memang baik sih Fitro.
1: Enak iya. Enak kerupuknya.
0: Iya, enak kerupuknya. Besok-besok minta lagi ya kerupuknya ya Fitro ya.
1: Nanti aku minta pesan sama Marin.
0: Iya, nanti Fitro aja yang minta ya. Ya udah deh kalau gitu.
1: Ke Iko mau entar.
0: Oh iya. Oke deh kalau gitu Fitro mau request lagu apa?
1: Nyonga Kak.
0: Lagu apa?
1: Neona. Apa aja ya ada kak?
0: Kalau Neona adanya banyak, ada Lupa, ada Should I Go Stay, ada Why So Serious, ada I Think, ada Pretty Girl Rock, ada Yes You Do, terus ada Feel Good, ada New Best Friend, bukan lagi ya? Ada deh. Nah yang mana tuh? Fitra mau?
1: Ada deh ya?
0: Ada deh.
1: Dia oh, yaudah. Koyaknya kan.
0: Ya udah nanti diputerin ya, ada deh ya.
1: Iya, kayak apa-apa inginnya. Aku ya pengesan juga kan ada gitu. Sama kan lupa aku sebenarnya kan. Tapi yang yang ada itu pengesan bunyi koyak.
0: Nah, ya oke boleh nanti ya.
1: Asal tambang tuh kage. Oh iya tadi malam tuh Marin dia ikut pula nongol tuh tapi dia tidak diketok dia dengar dia kan di jalan pulang jalan.
0: Oh iya.
1: Mantap mu katanya katanya dia sering nonton YouTube-nya Po Dua katanya. Soe Cheya katanya.
0: Iya. Oke.
1: Kalau jalan tuh itu kejadian.
0: Oke deh kalau gitu iya. Fitro mau.
1: Semuanya.
0: Oh,
1: itu aja ya kage ya. Ya, Marin ini mau sekali melihat wajahnya Pak Fatan kan. Oh, ini ya yang
0: Pak Fatan ya. Iya, kan udah kelihatan ya Fatan ya.
1: Iya, mantap banget.
0: Oke, deh kalau gitu Fitro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro barusan teman Pro 2 pengen dengerin lagunya Neona, ada deh. Habis ini kita puterin next teman Pro 2 ini juga udah ada tadi. Lah mana ya? Nah ada yang pengen ada Gerald pengen dengerin lagunya Satya Bonar Cinta Terakhir. Abis ini kita puterin juga. Terus nih teman Pro 2 dari WhatsApp kita juga udah ada Messi katanya pengen dengerin lagunya Caleb J Jalan Terbaik. Yaudah deh teman Pro 2 kita puterin dulu requestannya. Kita ke Neona dulu. Ada deh.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Basarnas Republik Indonesia memastikan pencarian 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda belum dihentikan. Setelah operasi pencarian gabungan dinilai tidak lagi efektif, upaya pencarian kini dialihkan menjadi operasi SAR rutin. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi menegaskan perubahan pola operasi tersebut bukan berarti pencarian terhadap korban dihentikan. Keputusan itu diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas operasi gabungan yang sebelumnya melibatkan berbagai unsur SAR.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, gak berasa nih teman Pro 2, ternyata udah mau jam 12 aja. Itu artinya nih teman Pro 2, kita udah di segmen terakhir juga untuk Pro 2 Hitlist kali ini. Dan teman Pro 2, kita bakal puterin 2 requestan terakhir. Nah, requestan terakhir kita, ada yang pengen dengerin Mahal Ini Bawa Dia Kembali, dan juga ada yang pengen dengerin lagunya NPD Lupain Aku Please. Yaudah deh teman Pro 2, abis ini kita bakal puterin. Sekalian aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hitlist kali ini, yang dengerin kita melalui 90,8 FM ataupun yang dengerin kita melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang udah ikutan request nih teman Pro 2 melalui telepon, WhatsApp ataupun di live TikTok kita. So teman Pro 2, it's time for me to sign out. Abis ini bakal ada Obi yang bakal nemenin kamu sampai di sore hari nanti. Jadi masih bakal seseruan bareng. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2, welcome back. Balik lagi dengan di Jaga Siang di program jam 1 siang nih teman Pro 2, program info olahraga. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas. Tapi siang ini gak panas teman Pro 2, hujan di luar. Adem ya, tapi gak apa-apa walaupun siang ini adem. Tapi info sportnya aku informasiin bakal panas banget nih teman Pro 2. Nanti akan aku informasiin semua halnya, bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun. Pokoknya siapin telinga kamu teman Prodo, karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan hype buat nemenin aktivitas kamu di siang ini. Nanti aku akan bahas tentang Asian Games 2026 teman Prodo. Nah, ada yang dapat emas nih di cabang bulu tangkis badminton kecintaan kita nih. Memang kita nih jago banget ya teman Prodo ya kalau untuk urusan bulu tangkis nih. Dan yang kedua, nanti akan aku informasiin teman Prodo untuk yang suka panjat tebing, ada prestasi lagi nih yang diraih oleh timnas Merah Putih. Tapi nanti ya setelah lagu berikut ini teman berdua, pokoknya pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin setiap update bakal bikin kamu melek info dan tentunya makin cinta sama dunia olahraga.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri.

Ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ada kabar yang gokil parah nih, teman Pro 2. Ganda putra kebanggaan kita, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, itu baru aja sukses bikin seluruh Indonesia senyum bangga. Di ajang Asian Games 2026 ini, duo yang akrab disapa The Babies ini, teman Pro 2, benar-benar nunjukin mental baja dan gak kenal kata nyerah waktu ngehadapin wakil jagoan asal China, Liang Weikeng dan Wang Chang di partai puncak final. Jadi perjuangan mereka di laga final kemarin tuh benar-benar

bikin jantung berdebar kencang nih dari detik pertama. Yang gimana enggak teman berdua. Di game pembuka aja Leo dan Daniel tuh harus ngeliat lawan mengambil alih keunggulan tipis 19-21. Jadi kita kalah nih 1-0. Tapi itu baru di babak pertama. Nah setelah duel sengit yang penuh dengan rally cepat, teman berdua walaupun sempat tertinggal di awal, mereka enggak panik dan tetap fokus nyusun strategi untuk ngebalikin keadaan di game-game berikutnya. Dan terbukti nih, masuk game kedua mentalitas juara mereka tuh langsung keluar tanpa hambatan. Jadi dengan smash-smash tajam dan pertahanan yang rapat nih, Leo dan Daniel berhasil mendikte permainan sampai akhirnya ngebut ninggalin mereka di angka 21-13. Nah, suasana lapangan makin panas nih teman berdua. Karena kan kedudukan jadi imbang ya 1-1 dan harus dilanjutin dengan rubber set di set ketiga. Dan game penentuan di set ketiga tuh jadi menentukan segalanya teman berdua. Tensi pertandingan tuh benar-benar capai puncaknya, saling kejar poin sempat bikin deg-degan, tapi ketenangan dan kerjasama apik di antara mereka tuh sukses ngebuat pasangan Cina kocar-kacir. Jadi lewat perjuangan habis-habisan nih selama total 62 menit. Itu lama banget ya teman berdua untuk permainan satu game di badminton. 1 jam itu tuh udah lama banget. Jadi mereka akhirnya menang mengunci kemenangan 21-18 di set ketiga dan akhirnya resmi menyegel medali emas. Sebelumnya udah ada ya di tim tim kelompok putra emas juga. Sekarang di ganda putra juga emas. Mantap banget ya teman Brodo ya. Kemenangan epic ini jadi pasti kado manis ya untuk kontingen Indonesia sekaligus bukti kalau bulu tangkis itu masih raja. Kita masih jadi king teman Brodo di level Asia ya, bahkan di level dunia. Dan buat Leo dan Daniel nih, perjuangan keren kalian di lapangan tuh benar-benar menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang maksimal dan tentunya bawa harum nama bangsa. Dan untuk yang lainnya nih, yang terutama untuk yang putri nih, semoga dengan kemenangan Leo dan Daniel mereka terinspirasi untuk dapat emas juga ya. Kita doain aja ya teman Brodo ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Kementerian Sosial atau Kemensos menyiapkan kanal WhatsApp untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sekolah rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi lapor Kemensos di 0887-7171-171. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kanal pengaduan disiapkan untuk memperkuat keterbukaan sekaligus mendeteksi persoalan di lingkungan sekolah rakyat sejak dini. Kanal tersebut terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Gus Ipul, panggilan dari Menteri Sosial, menegaskan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses konfirmasi dan verifikasi. Pengaduan dapat mencakup dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi badminton di emas, nah sekarang ada rekor lagi nih teman Pro 2 di Asian Games, yaitu panjat tebing. Jadi kembali dibuat terpekau nih teman Pro 2 sama aksi atlet kebanggaan Indonesia Aditya Tri Sahria di ajang Asian Games 2026 ini. Turun di nomor speed putra, Aditya tuh benar-benar tampil on fire ya, dan berhasil menyegel posisi teratas pada babak kualifikasi berkat performanya yang super cepat dan konsisten di dinding virtual nih teman Pro 2. Jadi bukan cuma sekedar jadi yang tercepat ya. Jadi atlet muda berbakat ini bahkan sukses memecahkan rekor Asian Games secara gemilang teman Pro 2. Enggak nanggung-nanggung nih, catatan waktu terbaik itu mencapai 4,62 detik yang tercipta pada kesempatan keempat di lane A. Jadi nunjukin tuh betapa matangnya fokus dan teknik yang dia miliki ya dalam melibas setiap pijakan. Dan yang bikin takjub parah nih teman Pro 2, aksi pecah rekor ini bahkan dilakuin Aditya sampai beberapa kali dalam sesi kualifikasi tersebut. Jadi konsistensi luar biasa ini ngebuktiin ya kalau speed climber Indonesia tuh emang punya standar kelas dunia yang bikin negara-negara lain harus kerja keras untuk ngejar ketertinggalan mereka di nomor ini. Dan keberhasilan Aditya nempatin urutan pertama kualifikasi ini juga makin lengkap karena skuad merah putih sukses meloloskan wakil-wakil terbaiknya ke putaran final. Jadi luar biasa nih teman Pro 2, kalau nggak emas perak nih. Mantap banget ya prestasi keren ini, sekali lagi negasin kalau panjat tebing Indonesia itu adalah lumbung prestasi yang nggak ada matinya. Dan buat Aditya, terus fokus dan gaspol di babak final nanti biar bisa bawa hasil maksimal untuk Indonesia, makin bangga di kancah Asia. Semangat ya Aditya dan yang lainnya ya.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, bentarin, kesempatan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Di jam 2 ini balik lagi di program Info Olahraga ya, tempat kamu update kabar. Di program, mohon maaf teman Pro 2, program ngabarin selebriti ya. Program paling update, paling rame, dan paling gak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian ya. Kamu lagi didengerin di program ngabarin selebriti, tempat dimana kamu semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, mulai kisah cinta seleb sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline. Semuanya bakal kita bahas di sini. Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur, selalu aja ada cerita baru tiap harinya. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu buat ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai tapi asik untuk didengerin. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan, fix jangan kemana-mana teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan siapin mood terbaik kalian karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air sampai internasional. Ya anggap aja kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini ya. Jadi stay tune aja karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua tolong teman terbaik kamu. Tapi setelah lagu berikut ini ya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas LKBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Dunia musik lagi-lagi dibuat heboh nih sama ratu pop kesayangan kita semua, Miley Cyrus, yang benar-benar nunjukin taringnya di kancah musik global. Jadi lewat album terbarunya yang bertajuk Bass Persians, Miley sukses nembus posisi nomor 1 di tangga album bergengsi Billboard 200 nih, teman Bro 2. Dan ngebuktiin kalau musikalitasnya emang gak pernah gagal bikin candu. Dan pencapaian ini makin spesial karena jadi momen comeback yang udah ditunggu-tunggu banget nih sama para penggemar setianya di seluruh dunia. Pasalnya nih teman Bro 2, ini adalah pertama kali buat Miley kembali ngerasain singgasana puncak Billboard 200 setelah penantian panjang selama 13 tahun sejak terakhir kali ia dapetin posisi serupa lewat album lamanya. Jadi album Bass Persians sendiri langsung diserbu pendengar sejak sehari pertama rilis ya, berkat vibes musiknya tuh yang fresh, berani, dan beda dari yang lain. Dan juga ada kombinasi vokal serak-serak basah khas Miley yang dipadu sama aransemen musik ciamik sukses bikin album ini nongkrong di playlist wajib anak muda masa kini nih. Dan keberhasilan ini juga nunjukin betapa setianya fans nungguin karya terbaru sang bintang ya, teman Bro 2 ya. Tapi juga ngebuktiin konsistensi Miley sebagai musisi yang selalu berevolusi tanpa kehilangan identitas aslinya. Dan setiap lagu di album ini seolah jadi bukti ya kalau dirinya emang ratunya chart musik yang susah buat digeser. Nah, buat kamu yang ngaku anak musik sejati nih, teman Bro 2, album ini pastinya recommended banget nih untuk nemenin hari-hari kamu biar makin semangat ya. Selamat untuk Miley Cyrus atas rekor gokilnya. Sukses juga untuk karya-karya selanjutnya yang selalu bikin kita takjub. Kita puterin aja kali ya lagunya ya, biar kalian penasaran.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

98 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang demen update skena musik global nih, pasti udah gak asing lagi dong sama lagu Cusin Texas dari Ella Langley. Nah, lagu ini benar-benar viral dan jadi bahan omongan anak muda nih di berbagai platform berkat vibe-nya yang catchy parah dan gampang nempel di kepala sejak dengar pertama kali lirik lagunya nih, teman berdua. Jadi gak tanggung-tanggung, lagu ini baru aja mecahin rekor gokil di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan nongkring di posisi puncak selama 23 minggu. Wow, lama banget ya teman Brodo ya. Pencapaian ini resmi menjadi skena musik terkagum-kagum karena sukses besar melibas rekor-rekor sebelumnya yang dipegang sama lagu-lagu hits legendaris. Yang bikin rekor ini makin gila dan out of the box ya teman Brodo ya. Lagu bergenre country modern ini sukses menggeser rekor 22 minggu yang sebelumnya dipegang sama lagu liburan kara klasik sejagat raya yaitu All I Want Your Christmas EU milik Mariah Carey. Nah, siapa sangka nih lagu country-nya bisa se-hype ini di era modern teman Brodo. Padahal kan kalau misalkan kita dengar lagu country itu kan ibaratnya lagu-lagu jadul ya teman Brodo, lagu-lagu Texas kayak gitu. Tapi yang bikin relate banget nih karena gaya liriknya itu emang relate banget tentang drama percintaan yang bikin anak muda tuh gampang banget teman Brodo nyambung sama isi lagunya. Gak heran nih kalau Cusin Texas mendadak jadi anthem wajib untuk nongkrong, nemenin road trip, atau sekedar scrolling FYP sambil meresapi liriknya yang galau tapi asik ya. Dan kesuksesan ini ngebuktiin kalau selera musik pendengar sekarang tuh makin luas dan terbuka banget sama berbagai genre, asalkan vibe-nya tuh dapet. Dan buat Ella Langley, ini pencapaian fix jadi momen emas nih yang bakal dikenang sepanjang sejarah karir musiknya di kancah internasional. Coba kita denger dulu lagunya yuk teman-teman, dan resapi lirik-lirik galaunya.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 30 September 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Kemampuan memberikan pertolongan pada menit-menit awal saat terjadi henti jantung menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki masyarakat. Untuk memperluas kemampuan tersebut, TPPKK Kota Padang menggelar pelatihan dan lomba bantuan hidup dasar atau BHD dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia 2026. Ketua TPPKK Kota Padang, Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari pemenang lomba. Lebih dari itu, kader diharapkan memiliki keterampilan untuk memberikan pertolongan awal ketika menemukan orang yang mengalami henti jantung. Menurut Dian, keterampilan BHD perlu dimiliki lebih banyak masyarakat karena kondisi kegawat daruratan dapat terjadi kapan saja dan membutuhkan respon cepat sebelum bantuan medis profesional tiba. Kader TPPKK diharapkan tidak hanya mampu menerapkan keterampilan tersebut, tetapi juga meneruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Informasi berikutnya teman Pro 2, rumah produksi Amadeus Cinemagma dan GJLS Entertainment merilis poster perdana film GJLS berangin berapi-api dengan konsep buram atau blur. Konsep tersebut kembali membuat trio pemain utama Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifdi Hoir melayangkan protes kepada media melalui media sosial. Ketiganya sebelum menjalani sesi pemotretan dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran, namun wajah mereka justru disamarkan dalam poster resmi yang diperkenalkan kepada publik. Rigen Rakelna menyayangkan keputusan tersebut karena konsep serupa pernah digunakan pada film sebelumnya, GJLS Ibuku Ibu-Ibu pada 2025. Ia bahkan meminta pihak produksi tidak kembali menggunakan konsep blur untuk materi promosi film terbarunya. Informasi terakhir teman Pro 2, MD Pictures resmi menulis poster dan trailer film drama komedi Gak Ada Matinya. Filmnya dibintangi Oki Rengga, Gita Brehbita, dan Matias Mucus. Film tersebut disutradarai Etienne Kaiser dan diproduseri Manoj Punjabi bersama Muhadli Aco. Cerita mengikuti kehidupan Binsar yang diperankan Oki Rengga dan hubungannya dengan sang ayah, Pak Luhut. Dalam trailer tersebut, Binsar diceritakan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan ayahnya. Kehidupannya berubah setelah ia mendapat kabar Pak Luhut meninggal dunia. Selain Oki Rengga, Matias Mucus, dan Fedi Nuril, film ini dibintangi sejumlah aktor dan komedian lainnya. Di antaranya Mika Tambayong, Lolox, Yosi Sudarso, Benediktus Siregar, Gita Bebita, Aci Resti, Arif Didu, Jared Ali, Ilham Abai, Yono Bakri, dan Ari Keriting. Film Gak Ada Matinya dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Film ini diharapkan menghadirkan perpaduan komedi dan drama keluarga melalui kisah Binsar dan Pak Luhut. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: keburu nyebrangnya, keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah iya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini. Entah kamu masih di jalan nih, siap-siap mau pergi, jadi sambil dengerin ya. Atau mungkin masih di tempat kerja, masih di kampus karena habis hujan jadi mager pulang cepet, jadi nyantai dulu di kampus. Atau mungkin lagi santai di rumah karena hari ini cuti. Ataupun aktivitas kalian hari ini, teman berdua di sore ini, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya. Dan sore ini memang alhamdulillah adem banget, teman berdua, habis hujan tadi seharian. Gak seharian sih sebenarnya, beberapa jam aja dari pagi sampai siang tadi. Selamat sore. Kita di program Sore Ceria, teman berdua. Aku akan menemani kamu sampai jam 6 sore hari ini. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, dengan info-info yang bermanfaat, tentunya inspiratif dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda zaman now.

Di program Sore Cerah ini kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri ya, teman berdua ya. So, tetap di frekuensi ini dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku di sore ceria ini. Nanti kita juga akan bahas selain sesuatu yang menginspirasi, kita juga akan bahas tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau mungkin juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau mungkin organisasi kamu yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial ya. Kalau bisa dengerin aku juga di frekuensi 90,8 MHz. Bisa juga kalau ada kuota internet dengerin melalui aplikasi RRI Digital, teman berdua ya. Lebih praktis, kamu enggak usah berat-berat nanti radio, kamu cukup dengerin aja. Yang penting lewat handphone kamu, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Atau kalau misalkan males buka handphone, kamu lagi di depan komputer, bisa banget live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena memang hanya di Pro 2 ini kita ngomongin tentang yang seru-seru, teman Pro 2. Ya, nanti akan aku informasikan lagi hal-hal yang seru banget di sore hari ini, tapi nanti ya setelah lagu berikut ini, teman Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

berbulu oranye atau yang akrab disapa kucing oyen punya predikat sebagai ras terkuat di antara ras kucing yang ada. Hal ini didukung dengan sifat mereka yang pemberani, cuek, dan sering dibilang tidak ramah. Sebenarnya, kucing oranye bukan ras khusus, melainkan warna bulu yang bisa dimiliki berbagai ras, seperti Bengal, British Shorthair, Maine Coon, dan Persia. Studi menunjukkan bahwa kucing oranye sering dianggap sebagai salah satu kucing yang paling ramah, aktif, dan suka bersosialisasi atau ekstrovert pada manusia. Sehingga, interaksi mereka yang terlalu bersemangat sering dianggap usil. Kebanyakan kucing oranye berjenis kelamin jantan dengan ukuran tubuh yang lebih besar, membuat mereka cenderung dominan dan lebih agresif dibandingkan kucing lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardaliana Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Pernah gak sih kamu, teman Pro2, ngerasa minder? Dulu nih ya, minder parah pas awal-awal masuk kuliah gara-gara ngerasa paling muda dibanding teman-teman seangkatan kamu. Nah, itulah vibe yang dirasain banget sama Nisrina Andini Ahlifah, teman Pro2, waktu pertama kali resmi nyandang status sebagai mahasiswa baru alias maba nih di Fakultas Kedokteran Gigi FKG Unbrau atau Universitas Brawijaya. Jadi beliau ini nih masuk kuliah di usia yang masih belia banget nih, teman Pro2. Mungkin dia sempat insecure dan ngerasa kayak anak kecil yang nyasar di antara orang-orang dewasa. Tapi alih-alih nurutin mental down ya gara-gara minder, Alifa mikir malah milih untuk ngebalik keadaan jadi bahan bakar motivasi mereka tuh yang kuat banget nih. Jadi perjalanan pendidikan tuh emang udah ngebut banget teman Pro2 dari kecil, dari mulai dari masuk SD, dia masuk SD umur 5,5 tahun. Terus sampai nyicipin kelas akselerasi waktu SMA. Yang biasanya kita normal itu SMA itu 3 tahun, dia 2 tahun. Jadi memang jalur percepatan inilah yang bikin dia tuh bisa nginjekin kaki di kampus impian lebih cepat daripada kebanyakan anak seusianya. Nah, jadi cerita ini teman Pro2, masa-masa awal kuliah tuh pasti emang enggak langsung mulus ya begitu aja untuk cewek kelahiran tahun-tahun awal dekade ini, tahun 2000-an. Aku gak ngasih tahu umurnya. Jadi memang, dan juga ditambah teman Pro2 beban akademis di Fakultas Kedokteran Gigi itu emang terkenal super padat dan penuh dengan jargon medis yang sempat bikin kepalanya tuh pusing keliling. Nah, ditambah lagi dengan rasa canggung karena harus beradaptasi sama lingkungan baru yang menuntut kedewasaan penuh dalam waktu singkat. Di satu sisi kan dia masih kecil banget ya teman Pro2 ya. Jadi biar dia nggak burnout cuma karena mikirin minder nih, karena memang dia yang paling muda di teman angkatannya, teman Pro2, Alifa tuh mutusin untuk sibuk dengan hal-hal positif yang produktif aja gitu. Jadi ya udah, dia melakukan hal-hal positif aja, berpikir positif, melakukan hal produktif. Nah, dia tuh waktu kuliah tuh aktif gabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus ya. Sekaligus rajin warawiri ikutan berbagai kompetisi nasional keren kayak esai, literatur review, sampai ajang scientific competition. Jadi gak cuma itu teman Pro2, jiwa kreatif itu emang udah ngebuktiin ya. Kalau dia tuh jago bisnis lewat program namanya Wira Usaha Kampus. Jadi emang Alifa ini emang sibuk banget teman Pro2, daripada dia sibuk mikirin orang lain yang ngomongin dia sibuk berkreatif. Keren banget ya.

Nah, salah satu gebrakan paling epic selama kuliah adalah waktu dia dapat pendanaan PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha buat untuk ngembangin inovasi produk es krim yang bahan bakunya tuh unik banget, yaitu biji nangka. Teman bayangin deh teman berdua. Kalian kan kalau mikirnya kalau biji nangka itu kan ini ya, bikin gulai gitu. Nah, ini dia bikin es krim dari biji nangka. Nah, ini kurang kreatif apa coba teman berdua? Ahli mainstream ini sukses ngenunjukin kalau kapasitas berpikir itu gak cuma mentok di buku teks anatomi gigi doang ya. Tapi juga jeli ngasih spot untuk peluang bisnis untuk yang out of the box tentunya ya. Jadi puncak dari segala kerja kerasnya tuh. Dan begadang juga ngerjain beberapa tugas di kuliah dia, akhirnya terbayar lunas pas hari wisuda tiba. Nah, tahu gak teman berdua dia wisuda umur berapa? Usia dia wisuda itu teman berdua, Alifa itu menginjak 20 tahun. Mudah banget ya. Alifa itu resmi menamatkan studinya dengan torehan IPK-nya juga nyaris sempurna nih teman berdua. 3,86, hampir mendekati 4 ya. Luar biasa ya. Plus jadi beliau ini jadi predikat sebagai wisudawan terbaik sekaligus termuda di kampusnya. Skripsinya yang ngebahas getah pohon angsana juga sukses dipertanggungjawabkan dengan Ciamik ya. Dan tentunya teman berdua, kisah Alifa ini benar-benar ngebuktiin nih kalau rasa minder itu wajar, wajar banget dirasain siapa aja ya. Alifa pun juga ngerasain sebagai yang paling kecil di angkatannya. Berarti kalau dia wisuda 20 tahun, dia kuliah berarti 17 tahun ya teman berdua. Atau mungkin 16 setengah. Kan biasanya normal itu 3,5 tahun ya. Tapi jangan bikin teman berdua rasa minder itu jangan pernah gini ya, jangan pernah biarin rasa itu nahan potensi kita untuk bersenar teman berdua. Jadi kalau memang kalian berpotensi, misalkan aku suka bola, ya udah dikembangin gitu kesukaan yang kita suka sambil bekerja. Jadi aku kalau misalkan aku suka bola, berarti aku di luar pekerjaan aku main bola kayak gitu. Jadi potensi-potensi diri itu jangan ditekan kayak gitu. Nah, buat kamu nih anak muda yang lagi berjuang di fase-fase awal atau masa-masa transisi hidup atau kuliah nih, masuk awal kuliah jadi maba nih, tentunya cerita Alifa ini jadi pengingat paling pas ya. Pokoknya tetap fokus ke proses, nikmati setiap tantangan, mudah terus beradaptasi, dan biarin hasil akhir yang speak up untuk kerja kerasmu. Yang penting kita kerja keras aja teman-teman, untuk hasilnya kita nikmati aja nanti.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di KUP FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes dan T. Saksono Harbuwono mendorong terobosan pembiayaan transplantasi sumsum tulang agar dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Dante mengatakan Rumah Sakit Kanker Darmais memiliki peran penting dalam pengembangan layanan transplantasi sumsum tulang di Indonesia. Menurut Dante, pengembangan transplantasi sumsum tulang dalam negeri membantu pasien memperoleh terapi definitif tanpa perlu menjalani pengobatan di luar negeri. Dante menyebut pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan pengembangan layanan transplantasi sumsum tulang bagi pasien kanker darah di Indonesia. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar akses pasien terhadap terapi definitif dapat diperluas secara berkelanjutan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa bilang nih anak muda zaman sekarang kerjanya cuma rebahan dan scrolling medsos doang? No. Buktinya ya teman Pro 2, delegasi pelajar Indonesia baru aja bikin gebrakan gokil nih di kancah internasional lewat ajang International Geography Olympiad atau IGO. Mereka tuh sukses ngebuktiin kalau talenta lokal kita tuh punya daya saing global yang gak main-main di bidang ilmu bumi nih teman Pro 2. Perjuangan anak-anak muda ini pastinya sama sekali bukan hal yang instan ya. Mereka tuh digembleng, mereka tuh juga harus melalui seleksi super ketat dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional lewat OSN sebelum akhirnya terpilih masuk ke dalam tim nasional. Nah, bisa dibayangin nih teman Pro 2, betapa banyaknya energi, keringat dan waktu yang mereka habiskan tuh buat belajar materi geografi yang seluas samudra. Karena emang banyak banget teman Pro 2, aku anak IPS, aku tahu banget menghafal nama-nama awan, nama-nama planet, nama-nama negara itu emang gak mudah. Jadi gak cuma sekadar menghafal peta buta atau nama-nama ibu kota negara aja ya teman Brodo ya. Tantangan di IGO ini levelnya tuh udah tingkat dewa. Ya sekali lagi, tingkat dewa. Karena emang tingkat kesulitan susah banget teman Brodo. Para peserta tuh dituntut untuk paham dinamika iklim, mitigasi bencana, analisis tata ruang, sampai tes multimedia yang menguji kepekaan panca indera terhadap fenomena alam di sekitar kita. Nah, bayangin teman Bro 2. Kayak kita lihat langit tuh, lihat bulan tapi dengan mata telanjang kayak gitu. Kita memperhatikan awan, memperhatikan gunung kayak gitu. Semuanya benar-benar luar biasa teman Bro 2 latihannya, aku yakin nih.

Jadi emang unik banget ya teman-teman Rodoya, kita diuji kepekaan panca indera. Jadi memang harus fenomena alam tuh harus benar-benar kita perhatiin, kita lihat, kita dengar kayak gitu. Dan di panggung internasional yang mempertemukan talenta-talenta brilian dari puluhan negara berbeda nih teman-teman Rodoya, wakil Indonesia tampil dengan ciamik nih, dengan penuh percaya diri tanpa rasa ciut. Jadi tetap kuat ya, kuat mental maksudnya ya. Kenapa? Karena memang kita harus punya mental juara nih teman-teman Rodoya, yang tertanam kuat di sisi mereka agar bikin mereka tuh mampu melibas berbagai tes lapangan yang rumit, tes tertulis, tes apapun itu, dan memang menuntut analisis tingkat tinggi secara on the spot, lebih cepat kayak gitu teman-teman Rodoya. Dan hasil akhirnya luar biasa membanggakan. Kenapa gak membanggakan coba teman-teman Rodoya? Bendera merah putih berkibar makin tinggi setelah para jagoan muda tuh kita sukses menyabet medali emas dan medali perunggu. Wow, juara 1 dan juara 3 teman-teman Rodoya. Prestasi ini sekaligus menjadi kado terindah ya, yang membuktikan kapasitas anak muda Indonesia tuh di panggung itu memang luar biasa. Dan hebatnya lagi teman Rodoya, kreativitas anak-anak muda ini juga nular ke sesi presentasi poster ilmiah ya, yang mengangkat kearifan lokal kita, yaitu tradisi ronda malam alias sistem keamanan lingkungan khas Indonesia. Karena memang ada cuma di Indonesia teman Rodoya. Ide out of the box ini sukses menarik perhatian juri internasional dan diganjar apresiasi khusus. Prestasi ini jelas jadi sinyal kuat ya teman Rodoya untuk kita semua bahwa anak muda Indonesia itu punya potensi tanpa batas kalau ditekuni dengan niat dan tentunya usaha maksimal. Nah, semoga kesuksesan ini bisa jadi percikan api semangat buat Gen Z, Gen Z lainnya nih untuk terus berkarya, berprestasi, dan bikin Indonesia makin harum tentunya di mata dunia.

0: Duh, Rob, Pak Bambang lambat banget sih validasi datanya. Padahal kan pakai sistem baru, tinggal klik-klik aja.
1: Tan, jangan ketus begitu. Pak Bambang memang butuh waktu adaptasi sama aplikasi baru kita.
0: Tapi kan ini kejar tayang, Rob. Jadi ngebatasin kerjaan kita yang muda-muda ini.
1: Ingat ya, Tan. Sistem boleh baru, tapi pengalaman Pak Bambang di lapangan jauh lebih matang dari kita. Beliau tuh teliti loh, biar kita nggak salah langkah. Yuk, kita bantu jelaskan pelan-pelan aja yuk. Bukan malah dikeluhin kayak gini.
0: Iya juga ya, Rob ya. Kadang aku suka lupa kalau beliau tuh yang banyak bimbing kita dulu. Kecepatan anak muda memang hebat, namun kebijaksanaan senior tetap tak tergantikan. Saling menghargai dan melengkapi di tempat kerja adalah kunci.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar keren banget nih dari dunia anak muda tentunya, dan kampus yang vibe-nya positif parah nih. Nah, buat kalian yang doyan banget makan ikan nila, nah aku doyan, teman Pro 2. Karena selama aku tinggal di Padang tuh, aku suka banget makan ikan laut, ikan sisik, dan salah satunya adalah ikan nila. Nah, mulai sekarang teman Pro 2, jangan pandang sebelah mata sisa sisiknya ya. Pasalnya ada sekelompok mahasiswa Ciamik dari UNPAD, Universitas Pajajaran, baru aja bikin gebrakan gokil nih yang sukses bikin kagum banyak orang, termasuk aku yang baca artikel ini, teman Pro 2. Jadi lewat ajang program PKMRE atau Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksata, 5 anak muda berbakat ini berhasil menyulap limbah dapur yang tadinya nggak berharga ya, namanya juga limbah ya teman Pro 2 ya, jadi barang bernilai teknologi tinggi. Wow, alih-alih berganti berakhir di tempat sampah atau jadi limbah bau di pasar nih, sisi ikan nila ini diolah sedemikian rupa lewat eksperimen sains yang super serius, teman Pro 2. Nah, kira-kira jadi apa tuh?

Jadi jadinya adalah mereka tuh bikin namanya material hard carbon yang berfungsi sebagai bahan baku komponen anode atau anode yang buat baterai ya, yang baterai ion natrium. Jadi fix nih, ini inovasi masa depan banget nggak sih teman Pro 2? Di saat orang-orang sibuk mikirin energi terbarukan, mereka malah nemuin solusi dari hal paling sepele di sekitar kita, yaitu sisik ikan nila. Nah, usut punya usut, dipilihnya sisik ikan nila ini teman Brodo itu bukan tanpa alasan random ya. Jadi bukan sembarang ikan teman Brodo, mereka udah melakukan observasi, pengkajian dan sebagainya. Dan ternyata ditemukan bahan ini punya kandungan kolagen alami yang di dalamnya itu terdapat unsur nitrogen. Nah, kandungan nitrogen inilah ya teman Brodo yang jadi secret weapon atau senjata rahasia penentu performa, yang bikin aliran listrik di baterainya itu jadi jauh lebih lancar dibanding bahan konvensional lainnya. Lewat sentuhan riset anak muda zaman now ya, anak muda kayak aku nih, limbah perikanan lokal tuh berhasil naik kelas jadi teknologi energi hijau yang tentunya ramah lingkungan teman Pro 2. Inovasi ini sekaligus jadi bukti nyata kalau konsep ekonomi sirkular tuh bisa diterapkan dari hal-hal paling dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Kedepannya nih, riset keren ini bakal terus dikembangin biar performa penyimpanan energi itu makin stabil dan optimal nih teman Pro 2. Dan siapa sangka nih, komponen penting buat baterai masa depan yang menunjang kemandirian energi nasional ternyata berasal atau berawal dari sisa-sisa lauk makan siang kita. Salut banget teman Bro 2 sama kreativitas anak-anak muda Unpad ini yang ngebuktiin kalau usia muda bukan halangan untuk ngehasilin karya berdampak besar ya. Semoga banyak vibes positif kayak gini nih yang bakal menginspirasi generasi muda kita untuk selalu peduli sama isu sains dan lingkungan.

0: Minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga

RRI semakin maju, profesional, dan terpercaya dalam memberikan informasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro2, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara terus melakukan restrukturisasi dan merger sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Proses penggabungan perusahaan negara tersebut akan terus dilakukan hingga akhir 2026. Direktur Operasional Danantara, Chief Operating Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria, mengatakan dalam waktu dekat Danantara akan melakukan merger sejumlah perusahaan BUMN di sektor asuransi. Proses restrukturisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Penataan dan merger BUMN menjadi salah satu agenda pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden menyebut terdapat 1.074 perusahaan BUMN beserta anak perusahaannya.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nggak kerasa ya teman Produa, kita udah mau jam 18 sore aja nih. Kita udah di ujung perjalanan di sore ceria hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah mantengin Produa, teman Produa, sampai seru-seruan ya tadi ya. Ada info-info seru, ada cerita inspiratif juga, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian di hari ini, teman Produa. Semoga semuanya tuh bisa jadi teman santai sekaligus menambah semangat untuk menjalani hari-hari. Makasih banget buat kamu yang udah stay tune, teman Produa, ikut dengerin, ikut berbagi pesan dan nemenin vibes sore kita hari ini jadi makin hangat ya. Walaupun memang agak-agak adem di luar, tapi sore ini hangat teman Produa karena ada kalian yang dengerin kita. Semoga apapun aktivitas kamu malam nanti nih, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikirannya positif ya teman Produa ya. Buat yang masih di jalan, hati-hati, gak usah buru-buru. Kalau emang jalanan licin, pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai ke tujuan atau selamat sampai di rumah, karena ada orang tersayang nih yang udah nungguin kamu di rumah. Jadi gak usah buru-buru ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman Produa, dan sempetin untuk istirahat. Gak usah terlalu overworking. Yang penting santai aja, banyak minum air putih teman Produa. Boleh minum kopi tapi sesekali ya, 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya. Dan yang buat lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju besar lah di masa depan ya. Hal-hal besar akan terwujud dimulai dengan hal-hal kecil yang kita impikan teman Produa. Jadi yang penting setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Yang penting sabar aja teman Produa dan perbanyak bersyukur. Aku izin undur diri dari ruang dengar kamu teman Produa, pamit dulu ya di sore ceria hari ini. Tapi tetap status ya teman Produa di RRI Produa Padang, karena masih ada udah Fatan nih yang akan nemenin kalian teman Produa. Karena Produa RRI Padang itu adalah radio yang anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif untuk nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman Produa, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini akan aku putar satu lagu. Setelah itu kita akan beralih ke Pro 1 RRI Padang untuk mendengarkan pengajian dan bimbingan rohani ya teman Produa ya. Kalau gitu aku izin undur diri. Ini langsung aku putar aja lagu yang lagi seru banget teman Produa. Gak seru sih sebenarnya, tapi sempat rame di waktu itu. Lagunya Afgan teman Produa, dengerin deh.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rab mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi, gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah, dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10, berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11, bersikap adil kepada sesama. 12, menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah kejing. 13, bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14, berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15, bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

Aktris Park Ji-yoon mencetak sejarah sebagai aktris Korea Selatan pertama yang mendapat nominasi International Emmy Awards. Ji-yoon masuk dalam kategori Best Performance by an Actress berkat perannya dalam serial Netflix You and Everything Else 2025. Nominasi tersebut diumumkan International Academy of Television Art and Science untuk gelaran ke-54 International Emmy Awards. Tahun ini terdapat 64 nominasi dari 22 negara yang tersebar dalam 16 kategori. Dalam kategori Best Performance by an Actress, Park Ji-yoon menjadi salah satu dari 4 nomine. Ia bersaing dengan Mona Mina-Leon dari Belgia, Barbara Mori dari Meksiko, serta Sheridan Smith dari Inggris. Mahalini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berduet dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026. Mahalini menyebut kesempatan tersebut merupakan impiannya sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival. Raisa dan Mahalini membawakan lagu Tak Berharap Lagi dalam rangkaian penampilan hari kedua Pesta Pora 2026. Kolaborasi tersebut berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta di hadapan para penonton yang memenuhi area festival. Mahalini juga mengungkapkan kebahagiaannya karena kembali mendapat kesempatan tampil dalam gelaran Pesta Pora tahun ini. Ia berharap kehadirannya dapat membuat pengalaman penonton menjadi lebih istimewa selama menikmati festival tersebut.

Film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision itu tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri Chan Parweservia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya, mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi rumah tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026. Produser Chan Parweservia menyambut capaian tersebut sebagai pencapaian baru bagi Star Vision. Menurutnya, respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam agensi rumah tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga.

Malam teman Pro 2, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pada malam hari ini aku mau langsung ngajak kamu semuanya untuk ke program Music Live Chat bersama dengan Ellen, dengan bintang tamunya ada Satrina di malam hari.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Produa ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa? Mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, kita coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya, main iya, padel
0: iya.
1: Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107.7 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman. Saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Iya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Yeah. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau nggak mau ya harus saling

0: Maafkan ya.
1: That's right. Yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga, gitu kan? Harus maafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu. Tapi itu beneran terjadi ya, Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakuin ya. Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu.
0: Oh,
1: gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih, kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Oh.
1: Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Oh, selama recording dengan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke. Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
2: Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin, mm-hmm, hey, itu gak masalah, yeah, gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya, semangat ya. Itu gak masalah, karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk, yeah, kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
2: Betul.
1: So I'm happy also, uh-huh, dari timku semuanya juga sangat, mm-hmm, support, mm-hmm, biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Betul. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
2: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan, mm-hmm, atau berapa, jangan stop berkarya, saya, yeah, rasa.
2: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
2: Dan harus forever yang dong.
1: Yes.
2: Kalau kata Alpha Feel ya, forever yang tuh. Itu yang
1: forever
2: dulu.
1: Young.
2: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever yang tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever yang ya kayak.
1: Forever yang.
2: Oke. Jadi
1: forever yang.
2: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak, mungkin karena, mm-hmm, tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
2: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini, mm-hmm, support banget. Yeah. Yeah, why not? Just inilah.
2: Okay. Just do it ya.
1: Iya, yeah, just do it.
2: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
2: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
2: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus, hmm, karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
2: okay,
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
2: Oh.
1: Yeah, you can move.
2: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
2: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
2: okay.
1: Fresh.
2: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
2: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya. Harus. Okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
2: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga.
2: Buat dance
1: juga enak.
2: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
2: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my
1: gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh
1: ya. Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marion Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia
1: dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer terus.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Iya. Biar nggak bisa direkord itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo
0: teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja enggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat sama Brady Weden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan lupa.
0: Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elanda Kirsendaru pamit, and please welcome Satrina.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di malam hari. Ini yang kedua kalinya jumpa di malam-malam sama Fathan Mubina yang bakal nemenin kamu semuanya yang lagi pada santai ria di rumahnya masing-masing, teman Pro 2. Gimana kabarnya sore hari? Sore hari enggak tuh. Malam hari ini teman Pro 2, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Bahagia selalu bersama diri sendiri, teman-teman, rekan, sahabat yang lagi nongkrong, nangkring, atau juga yang sama keluarganya lagi main-main sama anak, atau lagi cengkrama sama istrinya di rumah masing-masing, main game, main apa lagi itu, yang catur mungkin. Suami istri main catur, seru juga, bisa juga teman Pro 2, gak ada masalah. Ayolah teman Pro 2, nanti aku bakal nemenin kamu sampai jam 12-an atau tengah malam nanti waktu Indonesia Barat, yang pasti juga bakal ada lagu-lagu yang seru di hari Rabu tanggal 30 September, di mana ini merupakan tanggal yang banyak peristiwa dan kejadian yang memang pastinya ada hal-hal yang membuat sedih dan juga hal-hal yang bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya, bisa menjadi sesuatu insight baru untuk kita. Sebenarnya bukan insight baru sih, pasti karena memang kan kita ingat terus, kita peringati terus. Untuk itu teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi apa aja tuh peringatannya. So stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 RRI Padang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu, jamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Salah satu peringatan yang diperingati khususnya untuk warga Sumatera Barat sendiri, di Kota Padang sendiri, teman Pro 2, setiap tanggal 30 September itu, ini adalah sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan dan juga pasti membuat shock banyak orang, khususnya teman-teman warga Kota Padang, masyarakat di Sumatera Barat, tepatnya di tahun 2009. Di saat itu ada sebuah bencana yang menelan banyak korban jiwa ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin hingga saat ini untuk korban yang selamat masih tersisa rasa kesedihan, rasa shock, kaget maupun trauma dengan apa yang terjadi saat itu. Belum lagi juga para korban jiwa yang terhitung hingga ribuan jiwa melayang teman Pro 2. Makanya kenapa tanggal 30 September khususnya tadi sore sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengenang para korban jiwa tragedi di tahun 2009 30 September. Untuk itu juga teman Pro 2, aku ngajak kamu semuanya, mari kita sama-sama berdoa bagi para korban jiwa, semoga diterima di sisi Tuhan yang terbaik.

Dan juga untuk para korban yang hingga saat ini alhamdulillah masih sehat, tapi pasti ada rasa yang masih nyangkut di hati pikirannya ketika mengingat masa-masa itu. Untuk itu kita doakan ya teman Pro 2 ya, semoga para korban yang selamat juga diberikan ketabahan, kesabaran, lalu juga ya kesehatan. Untuk itu juga sama-sama kita berdoa bagi masyarakat Sumbar, Kota Padang, dengan rangkaian-rangkaian peristiwa kejadian bencana yang terus berulang, belum lagi dengan bayang-bayang Megatrust. Ini bukan sebuah hal yang dihadirkan untuk menakut-nakuti teman Pro 2, tapi memang pada akhirnya ya kita hidup di atas muka bumi yang memang gak serta-merta itu bencana gak ada. Tapi emang udah dari dulu bencana itu selalu menjadi bagian dari kehidupan teman Pro 2. Makanya kita dari sini juga kan untuk meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan budaya kesiapsiagaan kita dan juga mitigasi bencana di tengah masyarakat. Ketika para pemerintah daerah meminta untuk melakukan pelatihan, ya mungkin kita bisa ikut melaksanakannya teman Pro 2 ya, agar bak hal seorang petinju itu kan pasti ototnya selalu dilatih teman Pro 2 untuk mukul, untuk jab, untuk cut. Nah tapi kan juga satu sisi kita juga perlu seperti itu teman Pro 2, mungkin entah setahun sekali atau juga setiap tahun dua kali, setidaknya kita tahu ketika bencana itu datang apa yang harus kita lakukan dan kita udah siap dan meminimalisir korban jiwa teman Pro 2. Jadi itulah teman Pro 2, sore tadi sudah dilaksanakan peringatan gempa yang terjadi di 30 September 2009.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
4: Lagi santai di sore hari.

Selain peringatan gempa di Sumatera Barat, Mempro 2 khususnya di Kota Padang, tanggal 30 September itu juga menjadi sebuah peristiwa yang kelam juga sebenarnya. Kejadian yang memang cukup mengejutkan juga sebenarnya ini teman Pro 2, kalau ini memang sudah lama di tahun 1965, yaitu ada gerakan 30 September atau biasanya kita kenal dengan G30 SPKI. Ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di mana ada pencurian atau penculikan para perwira tinggi, membuat mereka semua gugur. Namun satu sisi juga menunjukkan kepada kita teman Pro 2 bagaimana keteguhan para perwira tersebut. Mereka berusaha untuk terus memperjuangkan kesatuan, nasionalisme, patriotisme. Makanya ada peringatan G30 SPKI ini memang untuk meneguhkan kesetiaan kepada Pancasila sama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang menyatukan Indonesia teman Pro 2. Juga kesadaran kita terhadap sejarah, memastikan generasi penerus bangsa untuk mengetahui dan juga memahami sejarah kelam masa lalu agar kesalahan serupa nggak terulang lagi ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya kita tetap harus waspada terhadap segala bentuk ancaman ideologi atau perpecahan yang dapat merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat saat ini ya teman Pro 2 ya, memang sebenarnya gak mungkin dibandingkan gitu kan. Tapi ya dengan peristiwa yang terjadi saat itu, para perwira yang gugur demi membela nasional, demi membela Pancasila, mereka benar-benar teguh untuk mengorbankan jiwanya. Kan mungkin kalau kamu tahu ceritanya, mereka tuh dipaksa untuk tanda tangan. Aku lupa tanda tangan apa ya gitu teman Pro 2 ya. Itu ada surat apa gitu harus ditanda tangan. Tapi mereka bersikeras untuk menolaknya. Dan akhirnya mereka gugur semua teman Pro 2. Tapi kalau lihat saat ini, memang ada rasa kekecewaan terhadap pemerintah. Tapi bukan berarti kekecewaan pemerintah itu kamu hadapi, atau ketika kamu merasakan kecewa dengan pemerintah akhirnya kamu balas dengan sebuah statement, dengan sebuah sikap, ya udahlah kalau gitu pergi aja deh dari negara ini. Ya udahlah kalau gitu keluar negeri aja deh. Ya gak salah sebenarnya sih ya teman Pro 2 ya. Tapi satu sisi kenapa kamu tidak mempertahankan tanah air kita ini ya, dengan cara mungkin kamu juga berusaha bersikeras untuk masuk dalam bagian dari pemerintahan. Dan sebenarnya kamu jadi masyarakat aja kan udah menjadi bagian suatu bangsa dan negara yang memang pasti bangsa butuh yang namanya pemimpin. Dan pemimpin kita ini kan ya dilaksanakan oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Tapi satu sisi yang paling menjadi pemimpin utama kan memang rakyat. Jadi ketika ada sesuatu kebijakan yang kurang menguntungkan, yaitu hak kita untuk terus menyuarakan, mengevaluasi pemerintah. Bukan nanti ketika kecewa dan ngerasa kebijakannya merugikan akhirnya kita kabur begitu saja. Dan juga ya tentunya teman Pro 2, G30 SPKI 30 September ini, selain untuk kesadaran sejarah menjaga Pancasila, juga kita tentunya juga mengenang para pahlawan yang benar-benar berani untuk mengorbankan jiwa mereka. Di antaranya ada Jenderal TNI Anumerta Ahmadiyani yang merupakan Panglima Angkatan Darat. Ada juga Legend TNI Anumerta R. Suprapto, Panglima Angkatan Darat juga teman Pro 2, Deputi 2 Menteri, Legend TNI Anumerta S. Parman, ada Legend TNI Anumerta M.T. Haryono, Mejen TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mejen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, ada juga Kapten Z. Anumerta Pierre Tandian teman Pro 2 yang merupakan Ajudan Jenderal A.H. Nasution, yang syukur Alhamdulillah Jenderal A.H. Nasution sendiri itu selamat, tapi keselamatan dia itu benar-benar dibayar mahal teman Pro 2 dengan hilangnya sesosok anak
yaitu Ade Irma Suryani yang merupakan putrinya sendiri, Putri Jenderal A. Nasution, yang akhirnya dia juga harus wafat akibat luka tembak teman pro 2. Belum lagi yang tadi Pierre Tandian ya teman pro 2 ya, ajudannya juga. Ya itulah ya teman pro 2 ya, sebuah peristiwa yang kelam, yang tentunya kalau kita peringati itu bukan untuk apa-apa, tapi ya sebagai kesadaran kita juga menjaga ideologi Pancasila ini, menjaga persatuan, kita juga menjaga nasionalisme, bentuk jiwa patriotisme kita, terus juga kewaspadaan nasional juga teman pro 2 di tengah gempuran segala informasi yang bisa hadir tanpa adanya gatekeeper, tanpa adanya filtrasi yang bisa membuat kayak menggoyahkan jiwa masyarakat nih. Sedikit kesenggol aja itu udah langsung ribut sana sini. Sedikit dikasih hoax aja udah kayak mau, udahlah bisa aja nih negara. Jangan kayak gitu ya teman pro 2 ya. Itulah dia ya peringatan-peringatan yang bisa kita katakan memang kelam ya teman pro 2, mulai dari gempa yang ada di Kota Padang ini sendiri, dan juga dengan adanya G30 SPKI. Semua ada korban jiwa di sana. Untuk itu kita mari sama-sama berdoa teman pro 2 untuk para korban jiwa, dan juga bagi yang selamat

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Sama, coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Ini sepaket tuh area.
0: Kita sepaket tuh. Coba sabar, tahan-tahan. Ini mana bisa ini? Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kerja, terus juga kuliah, belajar. Ya jam-jam aktif lah teman Pro 2 di pagi hari, siang sampai sore. Ini waktu-waktu santai di malam hari. Itu kalau misalnya sama keluarga tuh apa sih yang kamu lakukan teman Pro 2? Kayak supaya lebih ada apa ya? Kayak dekat aja gitu, ada pendekatan yang ya terjadi begitu aja tanpa direncanakan. Itu biasanya kayak apa teman Pro 2? Apakah makan malam atau emang kamu orangnya asik aja sama ayahnya, sama ibunya. Jadi ayah lagi duduk di teras, terus kamu ikut-ikut duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Wah, kayaknya seru juga ya teman Pro 2. Atau mau sambil dengerin Pro 2 Padang. Ya kalau gitu teman Pro 2, seperti biasa di Kopstang juga aku mau ngajak kamu semuanya malam hari, kalau ada yang mau gabung sama aku, mau cerita keluh kesah atau tentang keluarganya, bisa join aja langsung di 075 075 217482, atau di WhatsApp 0811 665 5908. Jadi bisa lewat telepon di 0751 27482, atau WhatsApp 0811 665 5908. Pastinya juga bakal ada lagu-lagu lainnya selain nanti yang di request sama kamu teman Pro 2. Ada lagu-lagu yang seru yang bakal kita putarkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Christina Aguilera and a great a big world.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada Alex Warren dengan judul Emerald Ace, teman Pro 2 yang baru aja kamu dengar. Dan juga sebelumnya ada Dialog Senja dengan judul Lara. Masih banyak lagi lagu pastinya yang aku bakal puterin, teman Pro 2. Nah, tapi ini by the way aku mau tanya, teman Pro 2, kamu pernah enggak sih, atau kamu, keluarga kamu lah, tipe orang yang makan itu harus selalu bersama? Kalau kamu kan biasanya kalau kita anak-anak kan disuruh sama orang tua, ayo makan bareng-bareng, ya akhirnya ya kita mah ikut-ikut aja, nurut-nurut aja sama orang tua ya. Tapi makin lama, makin dewasa, kita menyadari bahwa ternyata memang sepenting itu gak sih, teman Pro 2? Selalu makan bersama ketika waktunya, bareng-bareng, entah itu di meja atau mungkin malah lesehan lebih seru gitu kan di rumahnya. Itu yang pada akhirnya kadang-kadang aku pikiran, teman Pro 2. Apalagi udah jauh dari keluarga. Saat-saat ketika masih di rumah, masih kuliah, masih remaja, akhirnya aku menyadari, kenapa ya saat itu gak coba makan bareng keluarga terus ya. Biasanya kita makannya di dalam kamar, itu pun sebenarnya udah diomelin tuh sama orang tua. Ya walaupun emang gak menjadi kebiasaan dari kecil ya, tapi ya gak tahu kenapa kalau ngelihat video-video orang ketika makan sama keluarga bareng-bareng itu asik juga, teman Pro 2. Gak harus saat jalan-jalan ke restoran sih, jadi makan di rumah. Karena kalau menurutku ya, teman Pro 2, disitulah momen yang paling tepat untuk kayak lebih meningkatkan aja perasaan kita sama orang tua, sama kakak, sama adik. Tapi kalau cerita kayaknya gak harus, karena kan takutnya keselek. Belum lagi kalau ceritanya, kan kalau keluarga emang seterbuka itu biasanya. Aku gak tahu nih kalau kamu, teman Pro 2, karena apapun pasti diceritakan gitu kan. Dan seharusnya memang ya begitu sih, biar komunikasinya terjaga. Kalau misalnya cuman saling diem-dieman doang, gak pernah cerita, terus gak pernah ngobrol, wah itu kan seakan-akan kayak hidup ya udah gitu aja, masing-masing aja. Padahal kan kalau keluarga itu kan ikatannya tuh bener-bener, ya namanya kita turunan dari orang tua, teman Pro 2, dari rahim ibu, masa gak mungkin dong kita gak deket sama ibu. Terus juga gak mungkin kita gak deket sama ayah. Jadi salah satu cara mungkin yang bisa dilakukan ya itu, dengan makan bersama. Walaupun kalau makan bersama ini pionirnya harus kepala keluarga nih. Soalnya kalau gak kayak gitu, kadang-kadang gak ada tuh kebiasaan atau adat makan bareng-bareng di rumah setiap waktu, setiap jamnya. Karena dengan makan di rumah tanpa berbicara aja sebenarnya udah lebih mendekatkan diri sama keluarga. Apalagi dengan sela-selaan cerita kamu, cerita orang tua kamu, cerita kakak-kakak kamu. Dan juga sebenarnya bisa jadi momen untuk kamu mengeluarkan keluh kesah kamu, teman Pro 2.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Penasaran doang. Ultra Win. Wih, menang. Gampang juga jadi cuan. Loh, kok kalah? Santai, sekali lagi pasti balik modal nih. Yah, kalah lagi. Gak boleh seperti ini nih. Harus sampai balik modal. Ya udahlah, pinjam online dulu deh.
5: Kontakmu bakal kami hubungi.
6: Bayar.
5: Jangan lari, keluargamu kami hubungi.
6: Teman-temanmu juga bakal tahu.
7: Gus, bangun woi, bangun.
4: Untung cuma mimpi. Aku gak mau, aku gak bakal coba judi online lagi.
7: Kamu kenapa Gus?
4: Ini, iklan judol muncul terus di mana-mana. Aku jadi penasaran, sampai ke bawah mimpi. Ternyata rasanya seseram ini.
7: Kalau baru penasaran aja sudah bikin kamu setakut ini, apalagi kalau benar-benar mencobanya. Jangan kasih rasa penasaran ngatur hidupmu. Sekali masuk judi online, yang datang bukan ketenangan, tapi penyesalan.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali.
8: Lu bacanya apaan sih?
9: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selain dengan cara makan bareng, dinner, terus juga lounge, ada gak sih teman Pro 2 sebuah kebiasaan yang dibentuk sama orang tua kamu yang memang sengaja supaya ikatan keluarganya tuh lebih dekat gitu teman Pro 2? Misalnya setiap pagi, kan kalau kita lihat di film-film ya, berangkat kerja sambil nganterin anak, itu semua satu tuh, bareng-bareng semuanya. Ibunya nyiapin sarapan, terus juga nyiapin seragam anak, suami. Akhirnya suami berangkat sama anaknya, dianterin dulu, nganterin anaknya ke sekolah, baru suaminya berangkat kerja. Karena kadang momen itu juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat kedekatan anak dengan seorang ayah. Karena kan pas lagi ngendarain motornya atau mobilnya di jalan sambil cerita, terus juga pasti ada petuah-petuah yang disampaikan sama orang tuanya. Betul, ini ada yang mau gabung sama kita malam hari ini teman Pro 2. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ada Eka.
1: Iya.
0: Gimana Eka kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Eka, aku mau nanya dong, Eka pernah gak sih atau biasanya tipe keluarga Eka tuh punya gak sih kebiasaan entah itu makan bareng atau apa gitu yang sengaja dibuat sama orang tuanya, sama ayahnya supaya lebih deket aja gitu ikatan keluarganya?
1: Gimana ya?
0: Gimana tuh?
1: Aku di rumah itu biasanya makan malam sih ya, kita bareng ya. Kalau pagi kayaknya enggak deh, udah jarang ya, sejak udah dewasa, udah punya keluarga masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya ngumpul ya, maksudnya kayak pulang kampung apa gitu tuh kan, itu selalu maksudnya harus makannya harus bareng gitu.
0: Oh iya, biasanya kalau udah rame tuh saudara-saudara,
1: iya,
0: om paman tuh ya.
1: Ada cucu kan, jadi rame gitu. Tapi kalau sekarang kan aku cuman bertiga ya di rumah. Biasanya makan malam itu kita suka saling nunggu sih. Saya kayak abis sholat maghrib gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti ya aku alhamdulillah ngumpul sih. Kecuali kalau misalnya lagi kerja aja.
0: Iya sih, kalau pagi atau siang tuh emang kadang-kadang kan sibuk masing-masing ya.
1: Pagi siang tuh susah.
0: Tapi
1: pagi
0: ini menarik nih si kalau Eka. Berarti nunggu tuh masing-masing pas malam tuh, pas setelah maghrib
1: iya,
0: biasanya.
1: Iya, kalau maghrib itu iya. Karena gini, papa sama mama aku tuh kan makan obat rutin ya istilahnya.
0: Oh sih.
1: Iya, jadi memang ada jadwal minum obatnya gitu kan. Dan dia kita malam ya, kita habis maghrib itu tuh dia makan bareng. Tapi gak ngobrol ya, maksudnya ya udah makan aja gitu. Kalau ngobrol, aku tuh kayaknya hampir deh, hampir setiap hari deh aku ngobrol sama mereka gitu kan. Hampir tiap hari sih.
0: Iya, karena kan ada aja kak, soalnya orang tuh yang entah kenapa mungkin yang ngobrol sih ngobrol, tapi kadang-kadang tuh misalnya kan kalau yang tadi si kalau Eka kan tiga orang tuh ada ayah, bunda, sama Eka sendiri kan kayaknya lebih intim aja gitu, tapi kadang-kadang ada biasanya cowok nih yang kayak segen aja tuh, kayak bukan sungkan sih istilahnya, gimana gitu kalau mau ngobrol sama ayahnya pas lagi berdua-duaan nih. Pasti kan sebenarnya ada aja sebenarnya cerita-cerita yang bisa disampaikan gitu, tapi ada aja orang tuh yang kadang-kadang gengsi lah.
1: Tapi gini, orang tua aku itu adalah tipe orang yang selalu cerita sama anak ya, apapun, walaupun gak maksudnya walaupun cuman denger aja ya, bukan mengomentari gitu, enggak. Jadi misalnya kakak aku ada masalah sama keluarganya gitu, terus nanti mama tuh ceritanya ke aku dulu, ke papa gitu kan. Ya kayak gitu sih, aku tuh kalau di rumah ini tuh pendengar deh kayaknya.
0: Pendengar ya.
1: Pendengar, aku tuh pendengar. Aku tuh tipikal apa ya, karena mungkin belum menikah jadi saran-sarannya itu kayak nggak masuk gitu kan.
0: Belum masuk kan
1: kita
0: ya.
1: Kalau misalnya di Sumatera Barat ini ya, aku bukan ini ya, bukan mengotak-ngotakan ya. Tapi kayaknya kalau misalnya anak cowok gitu yang belum menikah itu kayaknya sarannya itu kayak apa ya, lewat aja gitu.
0: Iya.
1: tapi tipikal yang aku kalau di rumah tuh tipikalnya yang harus mendengar. Aku tuh kayak jadi saksi bisu gitu loh.
0: Tapi pernah gak sih kak, kamu tuh kayak ngerasa mungkin saat kecil ketika apa yang kamu sampaikan, mungkin ya, pernah gak kamu kayak ngerasain tuh orang tua apa-apa pasti nyalahin kita gitu. Akhirnya kamu tuh saat remaja lah, udah memasuki dewasa, mau cerita juga ke orang tua tuh jadinya ya segen ya, gara-gara itu. Karena kalau dulu pas kecil kita coba cerita suatu peristiwa, kejadian yang kita alami, tapi ujung-ujungnya tuh kita yang disalahin tuh sama ayah tuh atau ibu tuh. Pernah gak kamu ngalamin kayak gitu?
1: Aku milenial ya.
0: Waduh.
1: Aku kan gen milenial, terus Sagittarius juga.
0: Nah,
1: kalau milenial Sagittarius lagi kan. Dan tipikal kita milenial dan Sagittarius ini adalah kita tuh memang memendam. Banyak banget pendamannya gitu kan. Bukan karena takut salah, bukan karena takut disalahin balik. Kayaknya Sagittarius dan milenial ini kayaknya pasti bisa nyelesain sendiri gitu.
0: Asyik.
1: Iya kan? Dan kalau aku tuh apa ya, tipikal yang gak pernah ngadu sih, maksudnya gak pernah. Kalau misalnya aku ada masalah, kan aku dulu kan sekolah itu kan selalu sama kakak ya. Jadi selalu dilindungin gitu. Jadi kalau ada masalah sedikit itu kakakku tuh yang maju gitu. Tapi nanti pasti dibilangin, nanti gak usah dibilangin ke rumah gitu, nanti kita kena marah lagi gitu kan.
0: Oke.
1: Ya kan kalau zaman dulu kan kalau kita kena marah gitu kan, kalau kita ngadu kita dimarahin lagi.
0: Iya ampun. Betul.
1: Bener.
0: Enggak, aku kalau masalah kakak jadi ingat tuh. Kalau SD karena kakaknya perempuan ya, kita yang cowok
1: iya,
0: sendiri.
1: Iya, perempuan semua.
0: Oh, perempuan semua.
1: Perempuan semua. Dan kakak-kakak aku itu, aku kan 3 ya. Kakak-kakak aku tuh tipikal yang kita bisa menyelesaikan itu bertiga. Bahkan sampai sekarang pun kita kayak gitu. Kita bisa nyelesain bertiga dan kita tuh terlalu banyak banget rahasia sama orang tua.
0: Waduh.
1: Kadang orang tua itu taunya dari sepupu atau dari tante atau dari om gitu. Karena memang nyamannya kita itu cerita sama keluarga, maksud bukan sama orang tua gitu. Karena kalau sama aku tuh punya orang tua tuh yang sibuk loh, maksudnya yang kerja kan. Tuh segan kalau kita tuh segan kalau ngasih mereka cerita lagi, derita lagi gitu, masalah lagi gitu kan.
0: Ya ampun. Ya
1: jadi kita tuh bertiga tuh kayak jadi anak tahu diri. Aku ingat kejadian waktu itu, jadi kakak aku itu ada penyakit lah waktu itu. Dia ada penyakit, tapi dia gak berani ngomong sama mama, dia ngomongnya sama tante. Dia ngomong sama tante, tante nyampein, kena hajar kakak aku waktu itu.
0: Oke.
1: Karena gak pernah diceritain kan. Terus ya, dan setelah kejadian itu tuh barulah kita beberapa hal ada yang kita ceritain, beberapa hal enggak gitu.
0: Soalnya kalau aku sendiri,
1: aku pun sampai sekarang juga kayak gitu. Aku tuh ada beberapa hal yang aku ceritain, ada beberapa hal itu yang enggak pernah aku ceritain gitu. Jadi kita tuh, aku tuh bertiga bersaudara itu justru kita tuh justru lebih akrab bersaudara dibanding kita berorang tua gitu.
0: Waduh. Tapi pernah gak sih ini selain peristiwa atau kejadian yang kamu alami atau hal yang kayak bikin sedih atau apa, tapi ya cerita-cerita biasa aja gitu. Tapi yang pertama kali yang ngawalin tuh kamu kak. bukan ayah. Soalnya kan biasanya kalau kita kumpul keluarga nih atau kayak makan bareng terus juga atau misalnya berdua doang sama ayah atau berdua sama ibu, ya pasti yang mengawali cerita tuh pasti orang tua. Tapi pernah gak sih kamu duluan yang ngawalin ceritanya? Yang ngobrol.
1: Aku tipikal anak yang harus dipancing dulu. Aku tuh dipancing dulu baru ngobrol. Kalau enggak, aku tuh pernah ya, cuman seharian itu atau semingguan lah, aku cuman say hi aja sama orang tuaku.
0: Waduh.
1: Pagi hi, habis itu aku pergi. Habis itu kita makan malam kan, misalnya makan malam bareng kan. Itu cuma ya udah say hi gimana tadi udah gitu aja. Itu. Aku tuh tipikal anak yang say hi aja sebenarnya, tapi karena orang tuaku udah tua ya, jadi udah mulai cari perhatian gitu kan. Ya, sudah mulai ngobrol gitu. Papa sih biasanya dibanding mama tuh papa sih. Karena mama orang Minang Tulen kan. Kalau orang Minang Tulen ini kalau lihat mata aja dia udah ngerti kan. Oh, ini anak ada masalah.
0: Oh sih, gitu kan? si.
1: Kalau bapak gue, tipikal bapak-bapak cuek deh kayaknya.
0: Waduh. Tapi sejauh
1: tipikalnya cuek.
0: Tapi sejauh ini ya semuanya ini aja kan, fine-fine aja kan. Artinya ya ikan
1: keluarga lu baik-baik aja. Baik. Kan. Aku bapak itu tuh papa aku tuh aku belum pernah lihat dia marah. Udah 30-an kan. Udah aku udah umur 30-an. Aku jarang lihat dia marah.
0: Kita beda jauh ya kayaknya kayak. Apalagi kalau masalah kakak. Aku juga kakak kan dua dan itu perempuan juga.
1: Iya, dua-duanya.
0: Adik cewek. Itu pokoknya semua perempuan nih, aku doang yang cowok. Nah, kakak yang paling pertama tuh pernah aku berantem sama kakak pertama. Yang kakak kedua juga tadi yang masalah kayak dilindungin, aku malah inget pas di sekolah itu ya biasa lah yang namanya juga adik gitu kan, kurang kerjaan kayak lagi rame-rame pulang, kak minta uang dong mbak, minta uang. Tiba-tiba langsung didorong-dorong tanpa disadari jatuh aku pas itu tuh. Ya ampun. Tapi
1: aku
0: itu
1: pernah gini, aku dulu yang paling aku ingat adalah aku pernah mergokin kakak aku pacaran di pojok.
0: Waduh.
1: Aku tuh disuap kayaknya beberapa bulan gitu. Aku ingat banget pas padahal
0: disuap nggak ada.
1: Bapak aku, mama aku kan temperamental ya masalah yang kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh disuap. Beberapa bulan aku ingat banget sampai mereka putus waktu itu kan.
0: Padahal kalau nggak disuap juga sebenarnya emang Eka nggak bakal cerita kan ya.
1: Aku nggak pernah cerita juga.
0: Iya makanya ya. Itu.
1: Aku nggak pernah cerita. Ini malah aku cerita. aku ingat banget kakak aku shock banget waktu itu. Cuma dia nggak ngapa-ngapain, jadi cuma mojok aja.
0: Iya, tapi kan tetap aja. Kalau misalnya ketahuan sama orang tua, pasti kan kalau orang tua udah pikirannya kemana-mana tuh. Astagfirullahaladzim, kamu ngapain di pojok kayak gini? Oke lah, Eka, thank you banget ya untuk ceritanya malam hari ini, Kak. Mungkin Eka setelah ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Apa yang enak ya? Teh hijau aja deh.
0: Teh hijau dari Tulus ya. Oke lah kalau gitu nanti kita cerita-cerita lagi ya Eka ya di lain waktu ya. Thank you banget. Mungkin mau salam-salam nih sama kakaknya.
1: Aduh, udah gak usah disalamin dia, udah batuk-batuk mungkin dia.
0: Oh ya ampun, kenapa tiba-tiba udah batuk-batuk?
1: Akhirnya salam buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Eka. Dan untuk itu teman Pro 2, kita langsung aja dengerin Teh Hijau dari Tulus.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lock Lock Land.

cuaca cerah, cek. Spot bagus, cek. Air laut lagi pasang, cek. Arus mantap, cek. Peralatan mancing komplit, cek. Wah, udah siap banget nih. Bakal strike banyak pasti. Nah kan, strike pertama nih. Loh, ya elah, dapet sampah. Coba lagi dah. Nah, ini nih ada perlawanan nih. Ini pastikan GT nih. Ya, sampah plastik. Masa sampah mulu sih dari tadi? Coba pakai jala deh. Kali aja dapat banyak. Aduh, berat nih. Pasti banyak yang ketangkap nih. Nah, akhirnya ada ikan. Loh, ikan. Sampah. Ikan. Sampah. Sampah. Sampah. Aduh, kenapa laut isinya sampah semua? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kalau laut terus dipenuhi sampah, bukan cuma keindahan pantai yang hilang, tapi ikan dan sumber protein kita juga terancam.

0: Shasha Alex Lone, Dancing With Your Ghost, teman pro 2. Tadi juga udah kita puterin ya, Teh Hijau dari Tulus yang di request special oleh Bang Eka. Sampai lupa gak tuh, udah malam semakin gak fokus kayaknya teman pro 2, karena memang waktunya untuk istirahat. Tapi kalau aku malam hari ini harus tetap fokus untuk menemani kamu semuanya yang lagi sendirian, yang lagi nyantai sambil ngopi, jangan. Mendingan ngeteh juga jangan. Ngeteh boleh, tapi gak usah pakai gula teman pro 2. Atau yang udah mau istirahat nih, udah yang mau tidur, selamat malam semuanya, mimpi indah. BTW juga halo yang ada di TikTok kita, thank you banget nih. Ada Uni Rinai, apa kabar malam hari ini? Kita lanjut ya teman pro 2 ya. Aku masih penasaran banget nih tadi kalau Eka udah sempat cerita gimana ada kebiasaan yang dilakukan sama keluarganya. Kalau biasanya Eka sama keluarga makan malam, terus juga kedekatannya sama keluarga. Karena memang ini yang selamat malam juga Uni Rinai. Uni Rinai boleh dong mungkin kalau mau cerita gabung sama kita langsung di telepon 0751-27482 atau WhatsApp 0811-6655-908. Dari tadi kita mau ngomongin atau ngobrolin tentang keluarga nih Uni Rinai. Ya, kali aja kan mungkin ada suatu hal yang bisa jadi pelajaran kedepannya untuk generasi selanjutnya, termasuk aku yang suatu saat mungkin bakal beristri dan beranak. Gimana supaya anak tuh ketika udah dewasa, udah remaja, masih tetap dekat dengan kita. Karena sejauh ini kita kan lihat ya teman pro 2 ya di media sosial atau mungkin cerita-cerita teman kamu. Ini beda ya dengan broken home ya, tapi juga ini lebih ke anak yang semakin lama tuh semakin jauh. Belum lagi ketika akhirnya mereka harus berpisah, entah itu beda kota, beda daerah, malah beda pulau, beda negara lagi teman pro 2. Harus merantau. Ya akhirnya kayak komunikasinya tuh atau interaksinya semakin minim banget teman pro 2. Kan kalau udah terlalu dekat sama ayah sama ibu, kayaknya perantauan tuh bukan jadi alasan kita gak ngobrol lagi. Nah ini masalahnya, yang gak terlalu dekat. Nah ini kan jadi pertanyaan, kenapa gak terlalu dekat gitu kan? Ini kayaknya ada yang mau join. Kita angkat dulu ya teman pro 2 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali, ada Bang Vino.
1: Iya.
0: Bang Vino, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya, sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah, Bang Vino.
1: Masih level sehat.
0: Gimana Bang Vino?
1: Masih level sehat lah.
0: Bang Vino ada gak sih di keluarganya tuh kayak kebiasaan-kebiasaan, entah itu emang dari Bang Vinonya atau dari ayah gitu, yang akhirnya ngebuat kedekatan antar keluarga tuh ya semakin baik gitu. Entah itu kayak kalau tadi kan makan bersama.
1: Kalau gua sih gimana ya?
0: Gimana keluarga tuh?
1: Di rumah itu keluarga tuh gak seperti apa, antara anak dan orang tua itu seperti teman aja. Tak kelihatan seperti anak dan orang tua.
0: Berarti itu lebih asik dong kalau misalnya kayak teman. Karena kan kalau misalnya kayak teman tuh cerita-cerita terus, ngobrol-ngobrol terus.
1: Terkadang ya si orang tua lagi apa namanya santai terus. Ya paling biasalah gua kalau udah sama teman perlu lihat yang itu kan ada terkadang waktu sedikit, kadang bercanda, pokoknya ya nggak itulah, pokoknya emang seperti teman aja.
0: Asik aja ya, nggak ada rasa segan atau sungkan, karena ada loh Bang Vino.
1: Tentu ada batasannya juga.
0: Nggak
1: mungkin dong, kita kan punya batasan. Apalagi kita diminang kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, itu pun dalam lingkungan itu bercanda seperti itu cuma dalam lingkungan keluarga aja. Jadi ketika ada keramaian, ada satu acara, seperti anak dan orang tua kembali sesuai iya. dengan apa namanya, sesuai dengan kodratnya, kembali lagi kalau ada acara besar kan. Nggak mungkin dong bercanda seperti itu aja di depan orang
0: tua. Iya, iya. Ada juga emang mereka tuh saking sering bercandanya, nggak tahu sih perasaan orang tuanya emang nyantai atau gimana, tapi emang kadang-kadang sampai bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa yang nggak semestinya dilontarkan ke orang tua disampaikan sama anaknya. Ada juga tuh bercandanya sampai situ tuh.
1: Iya, lihat anaknya lagi kan.
0: Iya, iya.
1: Itu lihat anaknya terus sama siapa dia bergaul. Kebanyakan memang seperti itu kan, karena lingkungan, karena temannya juga, akhirnya ya terbawa-bawa. Biasanya itu kalau hal-hal itu muangnya waktu dari kecil kayaknya.
0: Ah ya. Yeah.
1: Dari kecil kan, kalau dia udah SMP, SMA itu kayaknya nggak mungkin. Dia udah punya pola pikir yang lebih bagus kan. Tapi kalau yang kata-kata kasar, nah itu mungkin bawaannya waktu masih
0: Oke, Bang Vino, ada nggak sih kayak momen-momen yang Bang Vino rasakan tuh, ini momen yang apa ya istilahnya paling menyenangkan lah, entah itu ketika kumpul keluarga rame-rame atau emang malah pas lagi intim-intimnya sama kedua orang tua atau sama kakak adik?
1: Ya paling kalau untuk itu paling ada cara tertentu lah. Kan kalau dulu itu tapi sekarang karena pemotong ada jadi acara itu nggak ada lagi. Dulu ada sekali sebulan ketemu berpapili
0: arisan bukan tuh
1: apa
0: arisan keluarga bukan tuh
1: ya sama lah seperti itu.
0: Tapi
1: nggak terlalu fokus untuk itu, cuma untuk mempererat hubungan keluarga aja.
0: Kalau sekarang udah kerasa nggak sih beda jauhnya? Kalau aku sendiri sih, Bang Vino kerasa banget tuh. Yang tadi aku bilang kan kenapa kayak arisan keluarga itu dulu iya. sering banget kita ngumpul-ngumpul iya. bareng.
1: Kalau gua dulu kan masih ada ada acara di rumah. Pasti gua kalau nggak kerja, paling jam 11 juga ada nyampe rumah. Karena gua mau nikmatin makanan yang dibikin sama keluarga. Nah, orang belum datang, wah harus start dulu.
0: Duluan ya.
1: Tapi kan kalau sekarang tuh ya, gak lagi. Mau diitin ya semuanya udah itu kan. Ya udah gak ada.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Palingan ya ketemunya paling pas acara pesta. Terus lebaran. Terus sama lagi itu kan belakangan ini tugas lumayan lah. Terkadang untuk libur itu susah kan. Jadi ya tempat lagi. Padahal gua kepengen juga sih bikin acara seperti itu.
0: Tapi
1: gua gak pernah itu bilang sama tugas gua. Gimana kalau mana tahu bisa, walaupun dari beberapa dari siswa-siswa itu nggak ada lagi
0: tempat
1: untuk membangkitkan itu. Makanya gue lagi solusi nanti kalau udah dapat bisa bukan hanya itu kan. Kalau dulu kan gue sama sepupu-sepupu gue itu beberapa dari sepupu gue itu kan udah itu kan udah punya pasangan. Kan jarang itu sih. Kalau tempat bikin acara kan mereka kan di antara ponakan-ponakan bisa ketemu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oh ini yang bisa disebut. Kalau dulu kan gua gitu, oh ini dia yang sering disebut-sebut itu ya. Waduh, udah besar ya. Merata lah pipi mbo kan naik pipi.
0: Ya ampun.
1: Nah, gue paling anti ya waktu itu cubit pipi. Gue bilang sakit. Coba aja lah. Cubit pipi sendiri.
0: Kalau biasanya sama om sama ini ya, bibi ya. Tuh dicubit tuh.
1: Ya tante-tante gue itu karena jarang ketemu kan. Makan mas. Ini dia, awas ya. Itulah, itu memang enaknya kalau kita bisa jalin hubungan silaturahmi antara keluarga itu.
0: Iya.
1: Semuanya dari yang kita nggak tahu, semuanya tahu. Kita akan ada kesusahan, kita cepat itu. Tapi sekarang walaupun ada kesusahan, ya, kita cepat tangkap juga. Nah, mungkin itu kan.
0: Oke.
1: Biarin aja.
0: Oke lah, thank you banget Bang Vino ceritanya malam hari ini. Next nanti kita cerita-cerita lagi ya kapan-kapan yang Bang Vino ya.
1: Oke deh, ntar kalau ada waktu.
0: Bang Vino mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Apa bagusnya, itu aja lah. Tulus sudah putar.
0: Tulus tadi udah Teh Hijau, tapi masih banyak lagi kan yang lagu lainnya.
1: Sudah.
0: Monokrom biasanya nih buat kenang-kenangan.
1: Enggak, itu bisa enggak? Bentar.
0: Apa tuh?
1: Kelapan lah.
0: Sorry Bang Vino, suaranya agak putus-putus nih dari tadi.
1: Tipek apa yang bisa diputar?
0: Siapa?
1: Tipek.
0: Oh, Tipek.
1: Yang bisa diputar.
0: Ada beda zaman, andai dia tahu menikah denganku. Ini ada Geni tapi remastered. Ada boy band Pesta, oh banyak juga sih, Mawar Hitam,
1: itu,
0: Selamat itu. Jalan.
1: Oh, Salam Rindu dah.
0: Salam Rindu ada.
1: Salam Rindu
0: aja. Oke, kalau gitu kita bakal puterin.
1: Oke deh. Yaudah, salam buat lu yang lagi tugas.
0: Thank you, Bang Vino.
1: Salam aja buat yang pasti dengarin. Itu aja, terima kasih.
0: Yep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, kita langsung dengerin ada Tip X, Salam Rindu. Spesial nih mungkin untuk keluarga dan juga paman bibi Bang Vino. Tapi juga spesial juga untuk keluarga-keluarga lainnya ya.

0: Temen kok ada.
1: Ya ampun, kok bisa sih kayak gitu? Kamu lagi nonton apa sih, Dwi? Kok asik banget kelihatannya? Ini loh, aku lagi lihat program variety show. Lucu banget sama tingkahnya itu tuh, yang kalau dikagetin tiba-tiba kagetnya aneh tahu. Hah? Coba aku lihat. Oh, itu namanya dia Lata. Lata. Jadi, Lata itu sebenarnya bukan cuma kebiasaan kaget yang bikin orang kelihatan lucu. Dalam istilah medis, latah berkaitan dengan startle response atau respon tubuh yang berlebihan ketika seseorang mendapatkan kejutan secara tiba-tiba. Penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, tapi bisa dipengaruhi faktor psikologis, kebiasaan, lingkungan, dan respon sistem saraf. Gejalanya bisa macam-macam, mulai dari mengulang ucapan orang lain atau ekolalia, menirukan gerakan atau ikopraksia, sampai spontan mengucapkan kata atau melakukan gerakan tertentu setelah dikagetkan. Tapi, kalau ketemu orang yang latah, jangan malah sengaja dikagetin terus ya, karena responnya memang bisa terjadi di luar kendali.
2: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Oh, teman pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 saja. Untuk itu teman pro 2, kayaknya memang harus kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini di Kopi Satanya. Tapi jangan kemana-mana teman pro 2, stay tune terus karena masih banyak lagu untuk menemani malam kamu dan menjadi penghantar tidurmu, asik. Aku bakal pamit di jam atau tengah malam nantilah teman pro 2, karena kan 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih segitu ya teman pro 2 ya. Thank you yang tadi udah banyak yang udah bergabung, ada Eka sama Vino cerita tentang kebiasaan atau adat keluarganya, tentang keluarganya juga. Karena emang satu hal teman pro 2 yang aku harapkan, gimana keluarga tuh menjadi sebuah tempat yang senyaman mungkin ya, supaya dunia ini terasa lebih better aja gitu teman pro 2. Hadirnya sopan santun, hadirnya keterbukaan itu dimulai dari keluarga. Karena kalau misalnya orang tuh jarang terbuka, gak mau komunikasi, ya pada akhirnya ya begitulah teman pro 2. Belum lagi makin lama makin jauh sama orang tuanya, tiba-tiba jadi durhaka. Doa terbaik untuk keluarga kita ya teman pro 2 ya. Semoga kedua orang tua kita selalu sehat selalu. Untuk mereka yang sudah pergi terlebih dahulu, semoga sudah berada di sisi yang terbaik, di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Terus juga untuk paman, bibi, kakak-kakak, adik kita ya teman pro 2, semoga semua sehat selalu. Oke lah kalau gitu teman pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu lainnya.

0: penasaran doang. Ultra
1: Win. Wih, menang. Gampang juga jadi cuan.
0: Loh, kok kalah? Santai, sekali lagi pasti balik modal nih. Yah, kalah lagi. Gak boleh seperti ini nih, harus sampai balik modal. Ya udahlah, pinjam online dulu deh.
2: Bayar utangnya sekarang.
3: Jangan hilang, kapan mau bayar? Kalau gak dibayar, semua kontakmu bakal kami hubungi.
2: Bayar.
3: Jangan lari, keluargamu kami hubungi.
2: Teman-temanmu juga bakal tahu.
4: Gus, bangun woy, bangun.
0: Untung cuma mimpi. Aku gak mau, aku gak bakal coba jadi online lagi.
4: Kamu kenapa, Gus?
0: Ini iklan judol muncul terus di mana-mana. Aku jadi penasaran sampai ke bawah mimpi. Ternyata rasanya seseram ini.
4: Kalau baru penasaran aja sudah bikin kamu setakut ini, apalagi kalau benar-benar mencobanya. Jangan kasih rasa penasaran ngatur hidupmu. Sekali masuk judi online, yang datang bukan ketenangan, tapi penyesalan.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu, menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah, mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Sahabat Kreatif, bersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan, pamit dari ruang dengar kamu semua. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, Pusat Kreativitas Anak Muda, dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2.

teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rekan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 오빠 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런가? 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا إخوان في الله، masa datang mencintai Allah. Dalam kitab Syarah Kasyifah As-Sajafi Syarfi Safina An-Najah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani, ada menjelaskan 10 cara mencintai Allah. Apakah saja itu? Syekh Nawawi dalam kitabnya menuliskan 10 arti jika berkata cinta kepada Allah. Yang pertama, dari segi seorang hamba mencintainya. Yang dilihat dari segi seorang yang mencintai Allah. Yang pertama, hamba yang meyakini sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang dipuji dari sudut manapun, dan dipuji dengan setiap sifat-sifatnya. Nah, hamba meyakini sesungguhnya hanya Allah yang dipuji dari sudut manapun. Ketika kita memuji seseorang, sesungguhnya itulah pujian itu hanya kepada Allah. Ketika ada yang pintar, maka yang maha pintar adalah Allah. Ketika ada maha pengasih adalah pada Allah. Maha pemurah, ada yang murah, ada yang seseorang yang sebagai pemurah, maka maha pemurah adalah Allah. Artinya segala pujian itu dari sudut manapun dan dipuji dan setiap sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, hamba meyakini Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Setiap ketika kita sudah meyakini hal ini, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu berpikir Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Maka sekecil apapun yang didapat, maka dia akan selalu bersyukur dengan atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya. Sekecil apapun, bahkan ketika dalam satu hari dia cuma mendapatkan satu kacang, nah itulah nikmat dan anugerah dari Allah. Maka dia akan syukuri. Ketika apa? Ketika dia sudah dalam persepsinya Allah adalah zat yang baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Ketika dalam pikirannya, dalam hatinya dia sudah seperti itu. Ini ketiga, hamba meyakini perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan baiknya. Ini harus kita yakini bahwasanya perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan perbuatan baiknya sendiri. Jadi apa yang Allah telah berikan kepada kita itu gak sebanding dengan apa yang ada di lisan dan perbuatan baik kita. Meskipun banyak pekerjaan yang kita sudah lakukan, amal ibadahnya, meskipun sesempurna mungkin, tidak akan bisa sebanding dengan apa yang Allah beri. Nah, yang keempat, seorang hamba meyakini hukum-hukum Allah dan tuntunannya itu sedikit baginya. Kalau kita sudah ngomong, wah saya terlalu banyak dihukumi ini itu. Ketika dia sudah seperti itu, maka dia sudah berat untuk cinta kepada Allah. Tapi ketika dia meyakini hukum-hukum Allah dan tuntutan Allah itu jumlahnya sedikit, itu sedikit bagi dia. Mau dalam hal apapun itu sedikit, maka itu sudah membuat dia menjadi ringan. Tapi ketika dia belum berpikir Allah atur ini, Allah atur itu, begitu, saya harus begini, saya harus berjuang, saya harus begini, maka itu sudah membuat dia hilang, bisa hilang rasa cintanya kepada Allah. Tapi ketika dia sudah berpikir dalam Allah tuh sudah sedikit memberikan
membaiki hukum-hukum dan tuntunan kepada dirinya. Itu jumlah sedikit, karena tidak sebanding dengan nikmatnya Allah berikan. Jadi seperti itu dalam kita harus bersubsidi kepada Allah. Yang kelima, agar bisa cinta kepada Allah, dalam setiap waktu seorang hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah Ta'ala, dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti ma'rifat, tauhid dan lainnya akan hilang dari dirinya. Nah, kita sudah punya rasa takut, khauf. Rasa khauf apa? Ketika jika berpaling dari Allah, jangan sampai saya meninggalkan Allah, menjauhi Allah, berpaling dari Allah. Ketika kita sudah sesuai dengan Islam, Islamnya Allah, malah kita Islamnya sesat, Islamnya Islam yang lain, Islam yang malah justru menyesatkan makhluk manusia. Jangan sampai, takutlah kepada hal itu. Kemudian merasa takut jika kemuliaan Allah yang pada dirinya seperti pemahaman tentang tauhid itu akan hilang. Itu jangan sangat sedihlah. Itu akan buat dia sedih. Maka rasa takut itu, sehingga pada rasa takut itu dia menjadi mencintai Allah. Dan yang keenam, hamba Allah melihat dalam setiap keadaannya dan pikirannya selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh Allah. Karena dalam pikiran kita, kita selalu menganggap kita itu selalu butuh Allah. Tanpa Allah kita itu tidak ada apa-apa. Bahkan dalam menggerakkan kedipan mata pun itu butuh Allah. Maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Seorang hamba selalu menyebut dan berzikir Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ini selalu berzikir, selalu memuji, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Dan yang kedelapan, hamba sangat senang melaksanakan ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi senang, ada rasa senang waktunya sholat isya nih, senang ada waktunya subuh, senang dengan waktu munculnya waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, senang dan ibadah itu, senang sudah masuknya bulan Ramadan, senang waktunya sudah masuk haji, senang dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi ada perasaan senang, selalu ada perasaan senang untuk ibadah-ibadah fardu dan senang juga untuk ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita apa? Malas, benci, enggan. Dan yang kesembilan, hamba seorang

kita menjadi seorang netizen. Dan apalagi dia seorang lain itu berjuang berjihad di jalan Allah, baik itu dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik itu dalam harta maupun jiwa, itu harus kita senangi agar kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir, jika hamba mendengar orang lain berzikir, maka dia akan menolongnya. Jika hamba mendengar orang lain berzikir, Allah maka dia akan menolongnya. Nah, ini yang harus terakhir kita pahami. Jadi ketika ada orang yang berzikir, mendengar, maka kita apa? Maka akan menolong kita dalam hal mendengarkan hal yang baik. Kita senang mendengar ada orang lain berzikir dan kita senang mendengarkannya. Dan maka sudah dalam persepsi kita tuh Allah akan membalas segala apa-apa yang kita lakukan, walaupun ibadahnya hanya zikir. Misalnya salah satunya ada yang lakukan zikir, maka Allah akan membalas. Nah, kita harus mempunyai persepsi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Orang bersabar risalah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Mbok Titi naik andong, mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut-tut-tut.
5: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.

0: saya lapor, aman gak ya?
1: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
2: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Terbaik.

0: gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Kamis 1 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pelaksanaan MTQN atau Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang semula dijadwalkan mulai 3 Oktober diundur menjadi 10 Oktober 2026. Penundaan dilakukan karena sejumlah kendala teknis. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kebak Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang, Zul Asfi Lubis kepada LPPRRI Padang menjelaskan pembukaan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang diadakan di lapangan Apeksi Kompleks Balai Kota Aia Pajah. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang akan ditutup pada 14 Oktober malam. Zul mengungkapkan perubahan jadwal dimaksud dilakukan agar persiapan pelaksanaan MTQN dapat dimatangkan. Selain kendala teknis, kehadiran Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang pada agenda pembukaan juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal. Informasi kedua, teman Pro 2, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh kepada RRI di Padang kemarin mengatakan salah satu tanda yang paling mudah dikenali pada hewan peliharaan yang terinfeksi rabies adalah perubahan perilaku. Hewan yang biasanya mengenali dan merespon ketika dipanggil dapat berubah menjadi tidak mengenali pemiliknya. Menurutnya, perubahan perilaku juga dapat terlihat dari hewan yang tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya, menjadi pendiam dan bersembunyi di tempat yang gelap. Hewan juga dapat menggigit atau memakan benda-benda yang tidak biasa. Wahidin menegaskan, masyarakat tidak boleh mengabaikan gigitan hewan, terutama jika belum mendapatkan vaksinasi rabies. Setelah terjadi gigitan, hewan sebaiknya segera dikandangkan atau diisolasi dan dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Informasi terakhir teman Pro 2, pemahaman terhadap mitigasi bencana perlu diberikan sejak usia dini. Pemko Padang melalui Dinas Sosial secara bertahap memberikan edukasi dan simulasi kepada masyarakat terutama bagi pelajar yang berada di zona merah. Edukasi dan simulasi tersebut melibatkan tim relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Padang yang berada di setiap kecamatan di Kota Padang. Edukasi menyasar murid Sekolah Dasar Negeri 26, Kelurahan Ribo Kalwang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Henry, usai memberikan edukasi kepada murid Sekolah Dasar Negeri 26, Ribo Kalwang, mengatakan, Padang Barat, Kota Padang pagi tadi mengatakan edukasi diberikan berupa materi terkait dengan penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu dilakukan simulasi terkait dengan bagaimana anak didik upaya untuk menyelamatkan dirinya ketika gempa terjadi. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi Asrini.
1: Selamat pagi Penrobi.
0: Tadi ini ya, dingin ya di luar ya Rini?
1: Betul, di luar dingin teman Pro 2, jujur dingin.
0: Jujur, nah buat teman Pro 2 yang masih di rumah, yang mau keluar sebaiknya pakai baju yang berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat lagi.
1: Yang agak tebal, kita cuma perlu ngomong baju agak tebal aja atau gak pakai jaket gitu.
0: Betul.
1: Jangan yang berlipat-lipat, yang berlipat-lipat apa? Berlipat ganda kayak pahala.
0: Amin. Berdouble-double.
1: Apa sih istilahnya double.
0: Ya? Pokoknya berlapis-lapis. Nah.
1: Iya, berlapis-lapis kayak lepis legit. Aduh, aduh. Enak tuh.
0: Enak banget ya. Apalagi sekarang awal bulan nih Rin, Oktober.
1: Ya, sudah Oktober lagi. Masya ini tuh enggak berasa tau Bang Robi, ini tuh bentar lagi 2027 kita.
0: Iya, cepet banget ya Rin ya.
1: Cepet banget, waktu memang cepat berlalu.
0: Betul-betul, Oktober berarti namanya Okto, ya gak?
1: Namanya Okta.
0: Okta, abis itu namanya apalagi apa ya? Octavianus gitu.
1: Octaviandi,
0: iya, sedih. Di Oktober ya.
1: Iya.
0: Selamat bulan Oktober kalau gitu.
1: Oke deh, teman Pro 2 kita balik lagi pagi hari ini di Sabana Pagi.
0: Yes. Sabana Pagi, Sabana Rancak dan Sabana Lama.
1: Sabana Lama, Sabana Rancak, Sabana Sero.
0: Serobana. Dan banyak banget informasi yang bakal kita informasiin.
1: Betul.
0: Nanti juga akan kita lihat cuaca juga hari ini. Kira-kira beneran stabil gak nih cuacanya kayak gini terus?
1: Iya, karena kemarin tuh memang perkiraannya akan ada hujan ringan kemarin.
0: Hujan ringan, yang ringan-ringan aja ya teman-teman. Ya.
1: Betul, yang ringan-ringan aja. Yang berat-berat jangan, yang berat hidup udah terlanjur berat.
0: Iya, itu dia. Hidup aja yang berat.
1: Iya, jangan.
0: Hujan yang ringan-ringan aja.
1: Cuma kita gak tahu nih teman Pro 2, nanti kita akan cek juga perkiraan cuaca hari ini ya, Bang Rubi ya.
0: Betul.
1: Nanti bakal kita cek juga. Juga nih.
0: Nanti juga kita akan update juga beberapa informasi yang tentunya happening.
1: Betul.
0: Yang lagi rame, apa yang lagi rame ya Rin?
1: Yang lagi rame sekarang itu, sih
0: apa ya, masalah negara ya. Berat banget ya kalau masalah negara.
1: Masalah negara itu bukan rame sekarang aja, setiap hari rame itu kalau masalah negara.
0: Ya, tapi kita masalah yang kecil-kecil aja kali ya yang akan kita infoin ya.
1: Masalah yang kecil-kecil aja. Iya, betul. Masalah yang kecil-kecil yang masih bisa kita terima.
0: Betul. Masalah-masalah yang ya anak muda lah, yang kekinian lah.
1: Yang kekinian asing. Memang situ muda.
0: Muda.
1: Oh, mudah-mudahan
0: mudah,
1: sih.
0: Mudah-mudahan.
1: Yaudah deh. Teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, Bobby ya.
0: Setelah lagu berikut ini nih, teman Pro 2 nih biar kalian angguk-angguk pagi hari ini ya.
1: Biar angguk-angguk.
0: Karena lagunya middle up nih.
1: Oh iya, biar angguk-angguk. Ya.
0: Cek kita teman Pro 2.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Wah, yep. Kaget gak tuh?
1: Kaget banget, Rin. Dan juga kaget juga nih sama berita yang ingin kita bacain nih, Rin.
0: Oh iya, pengen disampaikan.
1: Nah,
0: kenapa emang? Kenapa nih?
1: Memang kan sama dengan tema kita nanti ya, kita juga akan ada dialog dengan BNN. Jadi nggak jauh beda dengan narkotika nih, Rin nih.
0: Kenapa jadi tuh, kenapa? Apa kabar?
1: Baris Krim Polri bongkar sindikat narkotika, tapi namanya itu Etomidate. Ngomong apa sih?
0: Etomidate itu kayak makanan Jepang jatuhnya.
1: Berarti Etomidate ya.
0: Etomidate.
1: Ini luar biasa.
0: Nilainya Rin, tuh tinggi banget
1: tinggi
0: ya.
1: Tinggi banget, MM-an.
0: MM-an 127,5 miliar rupiah nih. Wow,
1: dan memang ini kayaknya sindikasi baru ya, apa namanya, ini betul. Baru banget ini, karena aku baru tahu nih, aku kan biasanya kalau misalkan narkotika taunya ganja, ekstasi, gitu-gitu ya.
0: Itu tuh kayaknya udah hal yang umum kita tahu gitu, tapi ini kayaknya emang lumayan baru.
1: Baru dan, kita denger ya,
0: iya,
1: dan modusnya.
0: Modusnya juga teman Produa, jadi operasi dari Bea Cukai Soekarno-Hatta itu berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Yang bawa si Etomidate ini.
1: Udah internasional ini, berarti mungkin di luar negeri mungkin lagi happening kali, baru-baru di Indonesia baru kejadian kali ya.
0: Iya, betul.
1: Ini lumayan banyak banget ya. Harganya itu 127,5 M. Itu kalau dibeli kerupuk itu luar biasa.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, dibeli ringnya. Kerupuk sih sepadang makan kerupuk kita. Kita 3 kali gitu ya. MBG kerupuk isinya.
1: Kita cukup. Tapi nggak, kita kalau cukup kita, apresiasi ya, luar biasa ya, Rin ya.
0: Iya, tapi ini ya kalau nggak bisa, kalau nggak salah tuh apakah ini yang masuk di ini di mana di ini di yang dimasuk di vape itu ya?
1: Kayaknya sih iya, tadi aku sempat searching, Etomidate itu kayak semacam obat penenang yang memang rentan disalahgunain. Jadi buat medis ini biasa dipakai nih, Rin. Untuk misalkan bius, semacam obat bius. Kayak gitu. Tapi ini modusnya dimasukin ke narkotika. Memang sempat rame waktu itu ya.
0: Rame.
1: Salah satu artis ya, Rin ya, juga terjerat kasus kayak gini ya. Kurang lebih modusnya sama, ada cairan-cairan gitu yang dimasukin ke dalam narkotika.
0: Iya nih. Jadi nih teman Produ kalau enggak salah, nah itu kan benar, Etomidate ini. Etomidate ini yang dimasukin ke dalam cairan vape-nya itu. Nah, nanti itu dihirup. Nah, itu kan sudah golongannya narkotika. Jadi udah enggak boleh sebenarnya. Ada artis yang kena juga kemarin itu kan.
1: Sempat juga kena, dan ini memang modus baru. Ya, dikiranya emang vape biasa, ternyata ada cairan yang
0: cairan ininya.
1: Tidak baik. Dan ini kita apresiasi untuk Bareskrim ya, luar biasa mereka melakukan pengungkapan kasus tersebut ya, dan langsung melakukan ini. Jadi memang kayaknya ditunggu banget nih. Jadi kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur. Nah, jadi dengan pesawat komersial dia datang nih ke Indonesia bersama dengan seorang WNI. Ini WNI ya.
0: WNI juga ada. Aduh, gimana sih ini WNI?
1: Dia langsung ditindak tegas ya. Langsung dilakukan penangkapan di bandara ya. Ini kalau difilmin keren banget nih, Rin.
0: Iya, betul.
1: Ada tuh kalau nggak salah film-film gitu penangkapan.
0: Ada ya.
1: Apa judulnya ya?
0: Ada lah yang kayak gitu, pasti ada deh. Nah, tapi ini teman Produa, jadi ada kurirnya memang dari warga Malaysia gitu ya. Terus ada WNI juga, dan ada yang peraciknya.
1: Peracik
0: si obatnya ini.
1: Betul.
0: Orang Tiongkok. Aduh, parah banget. Merusak
1: Generasi muda,
0: benar. Jadi itu sebenarnya ya, banyak orang yang bilang gini kan, lebih baik kita ini aja, gak usah ngerokok tapi kita nge-vape.
1: Betul,
0: ada yang kayak gitu
1: juga. Mungkin karena ada cenderung itu, karena banyak kita yang suka vape, ya udah dimasukin aja sekalian ya.
0: Iya.
1: Modusnya ya, ini gak baik ini.
0: Gak baik, parah. Jadi teman Produ, jangan sekali-kali, apalagi untuk adik-adik yang masih di bawah umur. Nah,
1: dicek lagi, waktu itu aku sempat dialog waktu BNN, katanya tuh untuk biar menghindari agar vape-nya beneran vape dan ada narkotikanya dilihat, di vape-nya itu ada ini enggak? Ada inian pajak, apa sih namanya istilahnya tuh?
0: Apa pajak sih?
1: Bukan pajak, apa namanya?
0: Ada segelnya.
1: Segelnya.
0: Oh, dari segelnya itu kita bisa tahu.
1: Ya, kalau ada segelnya berarti itu beneran vape asli gitu. Oh, tapi kalau enggak ada segelnya, segel bea cukai apa sih istilahnya?
0: Oh, yang kayak gitu ya.
1: Berarti kemungkinan diisi oleh bahan-bahan ya kayak gitu yang berbahaya.
0: Iya, yang berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan pastinya ya.
1: Bayangin aja buat anestesi loh, buat apa namanya? Buat anestesi kan buat mau operasi ya.
0: Betul.
1: Biar kebal gitu ya.
0: Iya, anestesi kan biar kita tuh nggak ngerasain sakit kalau misalkan kita lagi di operasi biasanya. Nah itu kan bisa mengganggu kesadaran. Nah tapi kalau itu buat operasi, maksudnya itu buat anestesi, itu memang tujuannya untuk kesehatan, emang untuk tindakan kesehatan. Betul. Gitu.
1: Medis
0: dan
1: ya.
0: Medis. Nah kalau ini kan buat apa? Terus kita tiba-tiba ngefly nggak sadar gitu. Aduh, jangan, jangan ya dek ya, jangan. Parah sih kalau gitu.
1: Dan memang etomidate itu ternyata masuk narkotika golongan kedua. Gitu. Wah, berarti udah golongan kedua nih, udah termasuk tinggi ya.
0: Betul.
1: Eh, teman Prodo, jangan yang inilah, kita harus yang baik-baik aja ya. Kayak gini nih, dengerin lagu Roni Parulian aja deh yang baik-baik.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Samana Pagi bersama aku dan
1: Rini di sini, teman Pro 2. Jadi itu teman Pro 2 yang paling sering dikomplainin belakangan ini.
0: Apa
1: dan
0: tuh?
1: Hype banget ini soal Pertalite.
0: Waduh, minyak ya, bahan bakar minyak BBM.
1: Nah, Pertalite itu lagi heboh banget karena memang kan ada video-video yang beredar.
0: Yes. Di media sosial ya.
1: Iya, di media sosial kalau ada yang sampai harus ke bengkel dan segala macam karena memang katanya di filter tempat isi ulang apa sih namanya tuh
0: untuk minyaknya
1: itu bensinnya itu ada kandungan semen gitu ya
0: gitu ya, nah,
1: ditemukan gitu,
0: jadi nggak murni cairan Pertalite ya guys
1: ya, dan katanya sih warnanya juga Pertalite-nya jadi keruh gitu,
0: kan bukan warna yang hijau biasa ya?
1: hijau.
0: Oh gitu.
1: Ijo ya kalau Pertalite ya.
0: Kalau lihat di pinggir jalan kan ada.
1: Betul.
0: Sih.
1: Tapi kalau pertama warna apa ya? Biru.
0: Pertama agak ke ya biru.
1: Biru.
0: Agak biru. Biru kekuningan tapi ya, biru sih.
1: Oh iya iya.
0: Itu pertama kalau Pertalite agak warna ijo gitu. Nah. Jadi yang ditemukan itu justru keruh ya.
1: Keruh gitu. Akhirnya kan ini banyak banget komplainan. Komplain tuh banyak banget dan ada beberapa titik juga nih titik SPBU di Kota Padang yang memang akhirnya tuh ditandai nama warga-warga. Nah, jangan di sini nih, ini begini. Jangan sini.
0: Kayak ini ya, kayak pernah kita makan terus makanan tuh enggak enak.
1: Nah, ditandain gitu.
0: Kali ini memang yang kena adalah SPBU ya, beberapa SPBU.
1: Betul.
0: Nah, gara-gara masalah ini Rin, akhirnya Pertamina tuh langsung buka ruang pengaduan nih bagi konsumen.
1: Betul.
0: Wah keren ya, responnya cepet nih, reaktif.
1: Iya, tapi ya begitulah teman Pro 2.
0: Emang harus gitu sih ya, karena kita apa ya, bensin itu kita kendaraan seminggu adalah sekali ya, dan memang aku lihat beberapa ya setiap SPBU itu penuh terus.
1: Iya, penuh. Sampai tadi aku
0: gak jadi ngisi ya.
1: jalan. Nah itu masih pada antri. Maksudnya, tapi itu antrinya solar sih kayaknya.
0: Solar.
1: Mobil
0: iya,
1: gede-gede
0: betul.
1: Banget. Nah di Jati ada mobil antri. Gede-gede gitu agak gimana kita ngelihatnya karena apa, jalan kecil
0: macet jadinya.
1: Iya betul
0: dan mereka tapi pun, kenapa ya macet gitu, mungkin karena mereka tuh ngisi berpuluh-puluh liter
1: banyak
0: ya,
1: pasti liter ngisi, ya. Ngisinya pasti banyak lah karena kan harus perjalanannya pasti juga jauh itu kalau mobil-mobil gede gitu.
0: Apa itu baru di Jati yang paling ini di bypass tuh.
1: Wah itu rame banget.
0: Rame banget itu. Aku rame kan kalau pulang ke rumah kan lewat situ tuh agak takut. Gede-gede.
1: Karena gede,
0: iya mobil-mobil tronton.
1: Kita kalau misalkan bawa kendaraan kecil kayak motor atau mobil yang kecil, bukan mobil yang gede gitu, mobil yang kecil-kecil gitu. Nah kita agak takut tuh ngeliat mobil-mobil segede gaban gini. Kayak berasa mau apa, mau dihimpit rasanya gitu. Takut kita tuh sebenarnya.
0: Kadang-kadang aku pilih jalan tikus gitu.
1: Nah itu iya betul. Betul. Biar apa, biar aman
0: biar
1: aja
0: aman.
1: Kak. Nah tapi nih teman Pro 2 ini kan memang balik lagi nih ke Pertamina Patraniaga memang membuka aduan layanan konsumen ini karena memang keluhan masyarakat yang kayak kita bilang tadi, Pertalite lagi dikeluhkan banget nih,
0: harus gitu. Diadukan nih. Ini sebenarnya bukan kenapa-napa ya, ini demi apa ya, demi
1: kebaikan bersama
0: gitu.
1: Betul.
0: Nanti kalian bisa kontak ke kontak center 135 nih teman Pro 2 atau langsung ke SPBU aja yang tempat terakhir melakukan pengisian BBM itu biasanya ada tuh tempat pengaduan kayak gitu.
1: Betul. Jadi nih teman Pro 2, setiap laporan itu akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku dan juga Pertamina katanya juga menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi.
0: Tenang,
1: dan layanan mereka.
0: Tenang, gak usah khawatir kena viral balik.
1: Iya, betul. Tapi ada beberapa, ini kalau gak salah ya, juga udah ada informasinya kan, ada beberapa SPBU juga yang memang sudah diuji sama Pertamina gitu. Dibawa ke lab kalau gak salah.
0: Iya betul.
1: Untuk
0: ini,
1: dicek lebih lanjut gimana sih kandungannya gitu.
0: Iya ini kalau di data ini di SPBU di Gunung Pangilun ya, mereka udah melakukan pengecekan langsung.
1: Oh di rumah saya itu.
0: Iya. Di sampel itu dicek apakah ada ditemukan kandungan air di sampel itu enggak gitu.
1: Oh iya.
0: Dan nanti kalau misalkan kalian mau ngadu ya ini jangan lupa kalian tuh menyiapkan identitas diri, lokasi SPBU-nya di mana, waktu pengisiannya kapan, jenisnya apa, serta bukti transaksi atau struk pembelian gitu untuk ditindaklanjuti.
1: Nah, masalahnya nih struk pembelian kita ngisi minyak enggak pakai struk.
0: Jarang sih.
1: Ya kita enggak pakai. Biasanya kan kita berapa Kak? 30.000. Nah, 30 langsung
0: yang,
1: aja.
0: Kalau yang stroke itu biasanya ini nih guys, yang peta ini yang misalkan ngisi yang plat merah minta stroke ya, tuh biasanya
1: iya,
0: tuh.
1: Kan itu sebagai pertama jawab.
0: Ya. Ya, ya. Tapi kalau kita jarang ya.
1: Jarang. Dan juga tuh kayaknya kenapa SPBU enggak ada kris ya? Biar lebih gampang aja.
0: Iya, padahal ada ya.
1: Iya, kayak
0: kenapa harus tuang tunai ya? Iya, ini tapi, masukan nih.
1: Tapi itu SPBU memang seninya seni menyusun uang. Tahu enggak? Just rapi tuh duitnya.
0: Tapi sebenarnya mereka ada alat kok, alat-alat buat scan barcode, tapi itu untuk mereka internal.
1: Oh iya iya.
0: Kan di scan dulu berapa gitu, 30.000 di scan.
1: Iya betul.
0: Scannya di mereka, tapi kita tetap bayar uang tunai.
1: Iya betul, kenapa gak kita aja yang kris ya.
0: Iya.
1: Untuk mungkin biar lebih cepat aja. Kalau kris mungkin harus nunggu nih kan, kadang kita apa tergantung jaringan.
0: Betul. Kalau jaringan yang lama kasihan yang belakang ya.
1: Iya betul.
0: Woi gitu pada ngantri udah ngantri panjang.
1: Kemarin tuh ada yang ini lagi, bapak-bapak sama mahasiswa. Ada yang cekcok gara-gara antrian ngisi minyak beneran. Nah karena si mahasiswanya kan baru siap ngisi, terus kan ditutup dulu, terus dibilang sebentar ya pak gitu, karena dia harus nutup dulu motornya. Cuman si bapaknya buru-buru juga. Nah akhirnya cekcok mereka. Nah mahasiswanya gak terima, dikatain. Dia balas lagi bapak ini juga gak terima, balas lagi. Nah
0: suasananya panas ya.
1: Panas gitu. Jadi kayak aduh bersabar.
0: Bersabar lah, mengantri dengan sabar itu adalah identitas warga negara Indonesia.